ada sedikit saja agar kita tahu artinya, karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja.

sedikit saja agar kita tahu artinya. Karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit.

0: Okay, what about...
1: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu di Pilek, teman Pro 2, pilih lagu kamu, teman Pro 2. Dan kali ini kita punya Somber, teman Pro 2. Dari 4 lagu yang bisa kamu pilih, ada Back to Friends, ini kayaknya lagu paling populernya dia, teman Pro 2. Terus ada lagu terbarunya yaitu My Body Isn't Ready. Terus ada 12 to 12, teman Pro 2. Dan terakhir ada Homebreaker. Buat kamu langsung aja dipilih di 0811 3820 9090, teman Pro 2. Aji, tunggu intensi dari kamu. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji di Pilek, teman Pro 2, pilih lagu kamu. Dan dari koleksinya Somber ya, 4 lagu yang sudah bisa kamu pilih, teman-teman Pro 2. Ada the new entry-nya, My Body Isn't Ready. Terus ada Back to Friends, teman Pro 2, 12 to 12. Dan yang terakhir ada Homebreaker. Dan kalau misalnya kita lihat di Instagram sendiri, teman Pro 2 ini udah banyak sekali yang gabung nih, teman Pro 2. Ada Kak Jreiso, terus ada Kak Ino, Kak Dabila, Kak Zania, dan juga Kak Aba, teman Pro 2. Dan untuk pollingan sendiri kayaknya 100%-nya ke Homebreaker ya, teman Pro 2. Ini ada apa nih sama lagu Homebreaker? Apakah ada story tertentu gitu kan buat kamu, teman Pro 2, yang relate gitu? Dan nanti bakal Aji putarin ya pastinya, teman Pro 2. Langsung aja polling di 0811 3820 9090.

Jika biasanya hujan yang turun berupa air atau salju, tapi ada juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Di Pilek, dan langsung aja Haji putarkan lagu pilihan kamu di edisi Pilek ini. Dan langsung aja ya teman Pro 2, koleksinya Somber. So, check this out, Somber dengan Homebreaker.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Hey Kupang, waktu

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Haji di Spada pastinya. Dan bisa kamu pantau lewat streamingnya YouTube RRI Kupang teman Pro 2. Kali ini sudah bisa kamu lihat ada bung-bung yang sudah siap ya menemani kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Kita akan ngebahas tentang turnamen futsal pelajar Piala Gubernur antar SMA SMK MAS NTT 2026 teman Pro 2. Ini juga pastinya tentunya membawa semangat olahraga gitu. Langsung saja kita perkenalkan ya, sudah hadir di studio Pro 2 FM Kupang. Selamat pagi Bung Andri Indun dan juga Bung Irfan Ibrahim. Gimana kabarnya pagi hari?
1: Puji Tuhan, sehat selalu.
0: Sehat selalu?
2: Sehat.
0: Oke. Gimana kesibukannya akhir-akhir ini Bung?
2: Lagi sibuk di kantor sama... persiapan kegiatan turnamen futsal ini.
0: Turnamen futsal ini. Yeah. Cukup hektik, cukup sibuk atau biasa saja?
2: Sedikit aja.
0: Sedikit aja, oke. Nah, kita akan bahas lebih lanjut pastinya di Spada kali ini ya, Bung Andri dan juga ini panggilannya Bung Andri dan Irfan.
1: Ya. Bung Irfan.
0: Bung Irfan. Oke. Mungkin kita bakal tanya dulu nih. Bung, di flyer itu terpampang jelas gitu tagline-nya kan Road to PON ya dan 2028 gitu. Mengapa sih kelompok usia pelajar tingkat SMA yang dipilih, Bung?
2: Terima kasih, Bung. Perlu kami luruskan sedikit bahwa turnamen ini inisiatif dari Bapopsi NTT yang didukung oleh Dispora NTT. Dan direstui oleh Gubernur NTT yaitu Bapak Melki Lakalena. Kami juga dalam pelaksanaan ini kami berkolaborasi dengan EO, dia lagi sport, yang di mana EO dia lagi sport sebagai mitra pelaksananya. Jadi kenapa kami memilih kelompok usia SMA SMK? Karena memang mereka ini berada dalam rentang usia yang kalau mau dibilang sangat strategis dalam pembinaan atlet. Jika mengacu pada pembatasan usia, maka usia mereka ini adalah umur yang umumnya diterapkan pada proses regenerasi menuju PON. Jadi untuk tagline Road to PON 22 tahun 2028 bukan hanya sekedar slogan, tapi ini adalah komitmen bersama antara Bapopsi NTT bersama dengan Dispora NTT dalam proses pembinaan atlet.
0: Gitu. Wow, ini kolaborasi yang luar biasa ya, Bung Andri. Nah, mungkin kita akan ke Bung Irfan dulu nih sebagai IO nih.
3: Iya, Bung Haji.
0: Yang fokus di bidang olahraga, apa sih sebenarnya tantangan terbesar gitu, Bung? Dia lagi sport dalam mengemas turnamen ini skalanya NTT gitu, provinsi gitu, supaya standarnya tuh tidak sekedar turnamen antar sekolah, tapi punya sentuhan-sentuhan yang pastinya luar biasa.
3: Baik, Bung Aji. Jadi yang pertama, kami dari Dialogi Sport berterima kasih untuk Radio Republik Indonesia yang kami diberi kesempatan juga pada pagi hari ini. Jadi untuk kami sampaikan dulu kepada seluruh pendengar di Nusa Tenggara Timur bahwa Dialogi Sport ini adalah salah satu event organizer, mungkin bisa dikatakan event organizer sport pertama yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tujuan kami untuk dari Dialogi Sport ini adalah bagaimana kami bisa menampilkan, bisa menyelenggarakan event-event, turnamen-turnamen olahraga yang ada di Nusa Tenggara Timur ini dalam hal untuk berkolaborasi dengan pemerintah, dengan cabur-cabur yang ada di Nusa Tenggara Timur ini untuk bagaimana kita menaikkan grade event. Kita tahu 2028 nanti kita akan menjadi tuan rumah PON, di mana penyelenggaran-penyelenggaran event yang terjadi hari ini bagi kami harus dinaikkan grade-nya sehingga antara olahraga dan entertainment ini kita bisa padukan. Dan puji Tuhan, di bulan Januari kemarin Dialogi Sport untuk event pertama telah menyelenggarakan Piala Gubernur juga di cabur karate untuk atlet-atlet adik-adik kita di Nusa Tenggara Timur. Dan puji Tuhan, Bapak Melkila Kelena sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur waktu itu memberikan notis yang luar biasa kepada kami, di mana kami dapat memberikan suguhan yang menggabungkan antara olahraga dan entertainment. Bahasanya Bapak Gub waktu itu, ini sportainment yang terbaik waktu itu. Dan puji Tuhan di karate sendiri kami cukup dinotis di level nasional lewat beberapa akun-akun media sosial nasional. Dan ini kami harapkan ke depan beberapa olahraga yang bisa berkolaborasi dan Dialogi Sport dan di-create oleh Dialogi Sport bersama teman-teman dari Dispora Nusa Tenggara Timur ini bisa dinaikkan lagi grade-nya gitu. Jadi semoga ke depan olahraga di Nusa Tenggara Timur bisa naik level
0: gitu. Naik level ya karena mungkin sekarang juga aja. Semangatnya juga sama nih sama Piala Dunia yang sedang digelar gitu.
3: Siap.
0: By the way, ini cuma selingin aja, Piala Dunia dukung siapa nih Bang? Bung? Kita pengen tahu nih apakah sudah out atau masih bertahan nih?
2: Inggris.
0: Bung Andri Inggris.
3: Iya. Kemarin habis baru antar Bang Dodo.
0: Aduh.
3: Baru pulang naik kapal ini, Bang.
0: Baru pulang naik kapal, bukan pesawat ya.
3: Waduh. Lemah ini, makanya agak kurang fit
0: kurang
3: ini.
0: Kurang fit gitu. Oke. Kita lepaskan itu dulu. Mungkin ke Bang Andri nih, bagaimana sih bentuk dukungan konkret gitu? Dari tadi sudah dimention juga sama Bung Irfan gitu kan, sinergi dari Diaspora NTT dalam mengawal nih turnamen yang diorganisir oleh Dialogi Sport.
2: Yang pastinya peran Dispora memastikan tujuan pembinaan olahraga menjadi fokus utama, mulai dari tahap perencanaan, koordinasi, hingga pengawalan pelaksanaan turnamen. Sementara Dialogi Sport mendukung dari sisi teknis dan pengelolaannya. Dan kami percaya bahwa pembinaan olahraga akan lebih kuat apabila pemerintah dan mitra profesional dapat berjalan bersama.
0: Jadi saling berpegangan tangan ya istilahnya. Nah, kemudian apa ya, turnamen ini kan memperebutkan Piala Gubernur gitu, Bung Irfan. Bagaimana sih proses sampai akhirnya ajang ini tuh mendapat restu penuh ya dan menjadi agenda prestius di bawah nama Gubernur NTT sendiri?
3: Baik Bang Haji. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Andri tadi bahwa rencana awal ini nih adalah bagaimana kerjasama dari Dispora dan Bapopsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan event futsal ini. Jadi ketika kami dikontak oleh Dispora untuk menjadi pihak ketiga sebagai penyelenggara teknis turnamen ini, kami sangat antusias. Dan kami coba berkomunikasi juga lewat Bapak Kadispora waktu itu, Bapak Alphonse. Kami langsung ke Dispora dan beliau sangat antusias dengan hal ini, sehingga dalam komunikasi kami dengan Bapak Gubernur waktu itu, Bapak Gubernur setuju dan sama dengan Bapak Alphonse sangat mendukung event ini. Seperti yang Pak Andri sampaikan juga tadi, kenapa U19 yang diambil atau kenapa antar sekolah yang diambil, antar pelajar yang diambil, karena Juknis tahun 2024 ya Pak, 2024 di PON Aceh Medan, itu batas usianya di 19 tahun juga. Dan puji Tuhan waktu itu Nusa Tenggara Timur mendapatkan peringkat keempat. Di semifinal kalah di perebutan juara tiga waktu itu kalau tidak salah dengan Banten. Dan tentu target kali ini, apalagi kita sebagai tuan rumah, kita akan coba sampai di final dari olahraga futsal ini. Jadi dengan Bapak Gubernur sangat antusias dan mendukung penuh turnamen futsal ini, Bang Haji.
0: Wow, kita doakan bersama tuh teman Bro 2 ya, semoga siap sampai di final nantinya.
3: Amin nah. Bang Haji,
0: kita kembali ke Bung Andri, bicara tentang PON 22 tahun 2028 nih. Apakah Dispora ini sudah punya blueprint atau mungkin peta jalan tersendiri gitu? Dan di mana sih posisi pemenang dan turnamen itu dalam dalam peta jalan tersebut, Bung Andri?
2: Dapat kami sampaikan bahwa Dispora NTT memiliki komitmen untuk membangun pembinaan olahraga baik secara bertahap dan berkelanjutan. Kami telah melakukan audiens dengan Ketua AFP NTT kemarin terkait rencana talent scouting, dan respon dari Pak Ketua sangat positif. Memang untuk pelaksanaannya memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari sisi sumber daya dan anggaran, sehingga prosesnya akan dilakukan secara bertahap. Harapan kami turnamen futsal ini dapat menjadi agenda tahunan dengan kompetisi yang berkelanjutan. Pasti proses pemantauan atlet akan semakin baik. Selanjutnya pembinaan teknis tentu akan terus disinergikan bersama dengan AFP NTT sebagai induk organisasi dari cabang olahraga futsal.
0: Oke. Wow, menarik ya teman Pro 2. Nah, di flyer sendiri tuh Bung Irfan tertulis gitu, pendaftarannya ditaruh di tanggal bulan ini, bulan Juli gitu.
3: Ya, di bulan Juli.
0: Di bulan Juli. Apakah ada lini masa khusus gitu yang mengejar agenda prapon, atau ini turnamen lah, atau ada turnamen lanjutan setelah ini?
3: Jadi baik Bang Haji, jadi sebenarnya turnamen ini harusnya kita selenggarakan di bulan Mei kemarin ketika Hardiknas. Namun ada beberapa kendala teknis yang terjadi sehingga turnamen ini harus mundur sedikit. Tetapi ketika kita coba ambil bulan Juni, ternyata adik-adik kita ini masih ujian waktu itu ya. Nah, kalau bulan Juli juga adik-adik ini baru masuk sekolah. Jadi waktu yang paling tepat adalah kemarin kita berpikir Agustus yang paling pas. Jadi waktu pendaftaran yang kita buat ini, saya sekaligus menyampaikan juga ke teman-teman, ke adik-adik sekolah-sekolah SMA, SMK, MA yang ada di Nusa Tenggara Timur, bahwa pendaftaran kita sudah buka mulai tanggal 1 Juli sampai tanggal 20 Juli. Ada range waktu 20 hari ini. Kita juga membuka pendaftaran untuk lomba dance dan koreo. Jadi untuk para supporter, adik-adik, saya melihat bahwa antusiasme supporter yang ada di Nusa Tenggara Timur ini, khususnya di Kota Kupang kemarin, di berbagai cabor cukup tinggi. Sehingga kami berpikir untuk koreo ini juga dilombakan untuk melihat kreativitas adik-adik dalam mendukung timnya. Jadi sekali lagi kami sampaikan, pendaftaran kami buka masih sampai dengan tanggal 20 Juli. Silakan untuk mendaftar ke panitia lewat nomor yang ada di flyer. Terima kasih banget sih.
0: Oke, nah ini kan turnamennya se-NTT gitu, provinsi NTT ini. Ini bagaimana sih bisa memastikan gitu, Bung Irfan dan juga Bung Andri, semuanya bisa terorganisir dengan baik, dari Pulau Flores, juga ada pendaftar, Rote, Sumba, dan pulau-pulau lainnya.
3: Jadi baik Bang Aji, untuk awal kemarin memang lewat Dispora, kami coba berkomunikasi langsung dengan Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur. Yang kita tahu bahwa Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur langsung membawahi SMA-SMA yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ya, kita berharap lewat undangan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan ini bisa langsung sampai kepada sekolah-sekolah SMA-SMA yang ada di Nusa Tenggara Timur, baik di Flores, Sumba, Pulau Rote, Alor, Timur, semuanya. Kita berharap minimal ada keterwakilan satu atau dua tim dari masing-masing kabupaten, sehingga dalam proses pertandingan nanti, seperti yang dikatakan Pak Andri tadi, ada talent scouting mungkin yang akan datang, yang akan hadir, yang disiapkan oleh Asosiasi Futsal Provinsi, sehingga adik-adik kita ini benar-benar terseleksi gitu. Sehingga nanti para talent scouting, coach atau pelatih nanti yang memegang tim PON kita nanti bisa benar-benar mendapatkan atlet yang terbaik yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Sehingga ya kami berharap seperti tadi, semoga ada keterwakilan dari setiap sekolah yang ada di Nusa Tenggara Timur ini.
0: Wow, itu apakah ada targetnya, Bung? Target pendaftarnya?
3: Kalau target, betul Bang, kita melihat data kemarin ya Pak Andrea, sekitar 1000 lebih sekolah SMA, SMK, MA yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Kita menargetkan 64 tim untuk bisa bertanding di Piala Gubernur ini dengan total pemain 12 orang. Jadi sekitar kalau 12 dikali 64 cukup banyak adik-adik kita yang dapat kita lihat talentanya nanti. Ya semoga ini akan jadi ajang seleksi yang terbaik untuk adik-adik kita nanti ya.
0: Oke. Itu apakah dalam satu sekolah bisa lebih dari satu tim,
3: Bung? Ya. Jadi petunjuk teknisnya kita sudah siapkan, kita sudah share juga, ada juga di Instagram dia lagi sport. Di dalam juknis itu sudah tertera bahwa satu sekolah boleh mendaftarkan lebih dari satu tim. Jadi tidak ada batas maksimal. Kita berpikir bahwa mungkin ada apa namanya di dalam sekolah sendiri mungkin ada beberapa atlet-atlet hebat yang ada di dalam, yang mungkin kalau satu sekolahnya mengirimkan satu tim ini kita berpikir kasihan juga gitu. Jadi ya kita fair-fair saja, kita open sebanyak-banyaknya gitu, semoga adik-adik kita ini bisa menunjukkan skillnya mereka nanti di lapangan futsal.
0: Ya. Oke, menarik sekali ya teman Pro 2. Buat kamu yang mau join live YouTube kita juga boleh sekali teman Pro 2. Nah, kita bakal kembali lagi Bung Andri dan juga Bung Irfan di segmen kedua, akan ngebahas lebih dalam soal teknis, kompetisi, terus regulasinya dan kemeriahan acaranya tentunya. So, buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Dan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih bareng sama Haji, Bung Andri dan juga Bung Irfan, teman Pro 2. Dan mungkin kali ini kita akan lanjut lagi nih, Bung, di teknisnya sendiri nih. Pendaftaran sudah dibuka seperti tadi yang sudah dimention tanggal 1 Juli dan akan ditutup tanggal 20 Juli nih. Ada waktu 20 hari. Bagaimana nih pergerakan sampai dengan saat ini di tanggal 8 ya? Respons dari masyarakat, dari sekolah-sekolah, bagaimana, Bung?
1: Baik, Bang Haji, jadi selain tadi yang saya sampaikan, sudah ada surat undangan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Kami juga coba menyampaikan event ini, flyer ini lewat media sosial, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dan puji Tuhan, dalam beberapa waktu kemarin sudah cukup banyak sekolah yang berkomunikasi dengan kita. Mereka mungkin masih banyak menanyakan dulu terkait hal-hal teknis yang ada di Juknis untuk mereka siapkan. Tapi kami juga berharap SMA-SMA yang ada di Kota Kupang, dari pengalaman-pengalaman yang ada kemarin di turnamen-turnamen futsal antar SMA yang ada di Kota Kupang, kita berharap antusiasme cukup tinggi. Dan untuk kepastian pendaftaran, memang sampai hari ini baru 1-2 sekolah yang mendaftar. Dan kita berharap sampai dengan tanggal 20 target 64 tim ini bisa dapat tercapai.
0: Oke, nah kita kembali ke Bung Andri, gimana nih persiapannya? Karena akan digelar di Gor Flobamora. Ya, itu persiapan fasilitasnya itu seperti apa sekarang?
2: Kemarin kami sudah koordinasi dengan pengelola Gor. Mereka sudah, artinya jadwal yang kami ajukan itu mereka siap. Jadi untuk fasilitasnya, Gor Flobamora ini sering diadakan turnamen-turnamen bergengsi di situ. Jadi otomatis untuk fasilitas memang sudah siap.
0: Tidak diragukan lagi. Oke. Nah, ini mengingat tensi dari futsal antar pelajar itu biasanya kan sangat emosional nih, Bung Andri, dan penuh gengsi ya pastinya. Bagaimana sih regulasi pengamanan terus penegakan disiplin yang disiapkan panitia bersama dengan pihak keamanan?
1: Baik, jadi untuk standar event sampai dengan hari ini, jika melibatkan seluruh daerah di Nusa Tenggara Timur, maka rekomendasi AFP, Asosiasi Futsal Provinsi, dan rekomendasi izin keramaian yang harus keluar dari Polda. Sehingga dalam beberapa pengalaman event kita kemarin, kita akan berkoordinasi dengan Polda untuk izin keramaian dan Polresta Kota untuk izin pengamanan. Jadi kami berharap nanti kolaborasi antara koordinator keamanan dan pihak berwajib nanti untuk bisa standby dalam waktu 14 hari sejak tanggal 8 nanti untuk memastikan kondisi turnamen baik-baik saja, dan kondisi di dalam gor bisa lebih kondusif sampai dengan final nanti.
0: Oke. Okay. Ada tambahan, Bung Andri?
2: Tentu kami akan menyiapkan regulasi pertandingan yang jelas, menggunakan perangkat pertandingan yang resmi, serta akan berkoordinasi dengan aparat keamanan dan seluruh pihak terkait.
0: Pastinya dibutuhkan kolaborasi ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Nah, ini tadi seperti yang sudah mention di awal, selain futsal ini ada dance, ada koreo juga gitu kan. Kenapa nih tiba-tiba muncul dance dan koreo, Bung Andri? Bung Irfan, silakan.
1: Baik, jadi kami pikir begini, Bang Aji, untuk meningkatkan hawa atau suasana meriah di dalam sebuah event, kami pikir lomba dance dan koreo ini bisa menjadi bagian penting daripada turnamen futsal ini. Dan juga kita berpikir bahwa selain futsal, adik-adik kita yang memiliki bakat dan kreativitas di bidang dance dan koreo ini, kita bisa berikan panggung juga. Jadi sehingga mereka dalam satu sekolah bisa saling mensupport, bisa saling mendukung, sehingga dari sisi sekolahnya juga bisa saling support, dari sisi event juga bisa membantu membangkitkan eventnya ya, dan semangat yang lebih luar biasa nanti dalam event futsal Piala Gubernur ini. Intinya kita buat meriah lah,
0: buat
1: gas
0: meriah.
1: Gas abis pokoknya,
0: gas abis kasih ya. Meriah ya. Nah,

0: Ini di flyer juga ini ada tertulis hadiahnya puluhan juta. Yang namanya pelajar gitu kan, anak muda pasti akan tergiur sama hasilnya dulu dong. Ini gimana nih Kak? Apa ya, tropinya, terus mungkin piala bergirinya, medalinya, piagamnya, ini bisa bocorin sedikit?
1: Ya, baik, itu memang di flyer itu kita tulis total hadiah puluhan juta rupiah, supaya ini menjadi surprise nanti kira-kira total hadiah yang didapatkan oleh adik-adik kita ini. Dan kita pastikan bahwa total hadiahnya tidak akan mengecewakan adik-adik. Namun kita harus berpikir bahwa kita harus sampaikan kepada adik-adik bahwa goal dari adik-adik sendiri ini bukanlah uang yang didapat, tetapi prestasi mereka yang harus kita kejar gitu. Lalu di event ini juga kita menyiapkan piala bergilir, sehingga kita berharap bahwa di tahun depan ya, dan tahun-tahun berikutnya turnamen ini akan terus ada. Sehingga ini yang menjadi wadah untuk adik-adik dalam mengembangkan prestasi di bidang futsal gitu. Selain piala bergilir, kita siapkan piala tetap, ada medali juga, dan piagam penghargaan yang langsung ditandatangani oleh Bapak Gubernur ya. Terima kasih Bang Haji.
0: Kita kembali ke Bung Andri terkait keabsahan pemain. Karena ini adalah seleksi jangka panjang ya menuju PON pastinya, dan bagaimana nih mekanisme, terus juga panitia memverifikasi nih data para pemain agar terhindar dari manipulasi status siswa dan juga pencurian umur. Silakan, Bung.
2: Karena turnamen ini menjadi bagian dari proses pembinaan atlet, maka keabsahan pemain menjadi perhatian utama bagi kami. Setiap peserta wajib memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh panitia. Dan identitas sebagai pelajar itu akan kami periksa, verifikasi terlebih dahulu juga sebelum memulai pertandingan.
0: Oke. Gitu. Berarti benar-benar terjaga, jadi intinya pastinya aman gitu. Jadi tidak ada nantinya grup yang ngerasa, oh hey, sonde adil gitu, sonde fair kayak gitu ya teman Pro 2. Oke, dan kita akan lanjut pada, mungkin kita akan lihat dulu teman Pro 2 yang udah gabung di YouTube punya RRI Kupang, teman Pro 2, dan WhatsApp-nya. Mungkin saja ada pertanyaan ya untuk Bung Andri dan juga Bung Irfan, teman Pro 2. Nah, oke, nanti bakal kita tanyakan di akhir teman Pro 2. Kali ini mungkin Bung Andri, jika berkaca pada peta kekuatan futsal saat ini gitu, apa sih keunggulan karakter pemain muda di Nusa Tenggara Timur sendiri yang menurut Bung Andri mungkin bisa nih membawa kita bicara banyak gitu di PON 2028? Bung Andri.
2: Kalau berbicara karakter pemain muda kita, kita itu memiliki semangat juang yang tinggi, dan daya tahan juga bagus. Yang paling utama itu keberanian. Iya, keberanian. Tinggal bagaimana potensi ini dibina secara konsisten melalui kompetensi-kompetensi yang ada, pembinaan yang berkelanjutan. Saya yakin ekosistem pembinaan terus diperkuat. Pemain-pemain muda NTT mampu bersaing di kancah nasional.
0: Oke, sudah digembur dari awal ya pastinya. Nah, setelah turnamen ini selesai dan juara-juaranya ini sudah keluar, apa sih langkah konkret berikutnya gitu, Bung Irfan, di Dia Lagi Sport? Dan kita pasti juga pengen tahu gitu setelah ini, dan apakah ada pembinaan lanjutan ataukah data pemain itu langsung diserahkan sepenuhnya ke diaspora?
1: Jadi baik, Bang Aji, jadi beberapa minggu yang lalu kita bertemu langsung dengan Pak Jimmy Sianto, Ketua Asosiasi Futsal Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beliau sangat antusias dengan event ini, dan beliau berusaha lewat Asosiasi Futsal Provinsi untuk mendatangkan talent scouting langsung dari level nasional. Nah, kita berharap talent scouting inilah yang dapat melihat bakat-bakat adik-adik ini, sehingga dalam kurun waktu 2 tahun lagi sampai dengan 2028, hasil dari pemain-pemain yang berlaga di Piala Gubernur ini dapat diidentifikasi dengan baik, sehingga data-data dari talent scouting ini bisa menjadi rujukan bagi pelatih futsal PON nanti. Dan mereka akan dalam kurun waktu 2 tahun ini mungkin akan terus diseleksi, terus dipantau terus, sehingga dalam waktu 2 tahun ini mereka bisa menjaga kondisi mereka dan lebih terseleksi lagi ya, Bang Aji ya, sehingga di 2028 nanti ketika PON kita benar-benar mendapatkan skuad dari PON Nusa Tenggara Timur yang terbaik yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Mungkin itu Bang Aji.
0: Oke, kita bakal bacain satu chat dulu Bung Ani dan juga Bung Irfan dari Kevin nih di Oisapa. Kak mau tanya apakah ada sosialisasi ke sekolah-sekolah kok? Silakan
1: ya. Baik, ini juga sudah menjadi rencana kita, plan kita bersama dengan Bapopsi, Dispora Nusa Tenggara Timur. Nanti kita coba akan road ke beberapa sekolah yang ada di Kota Kupang ini dan mungkin ada di beberapa wilayah di Pulau Timur. Kita juga berusaha kalau Tuhan mengizinkan kita juga bisa road sampai ke beberapa pulau di Floba Morata ini. Sehingga mungkin kabar ini bisa langsung sampai di sekolah mereka sehingga bisa membangkitkan semangat lagi mereka untuk ikut dalam event ini mungkin.
0: Wow, karena kayaknya NTT tidak akan kehabisan ya pemain-pemain bagus gitu.
1: Benar,
0: untuk masa
1: benar.
0: Depan. Jadi pastinya ini adalah langkah yang sangat baik gitu, Bung Irfan. Nah, Bung Henry, apa sih mungkin pesan dari Dispora untuk para kepala sekolah yang mungkin lagi dengar atau mungkin dari siswa, guru olahraga terkait dukungan mereka terhadap minat bakat siswa di bidang olahraga saat ini?
2: Kami mengajak seluruh kepala sekolah dan juga guru-guru untuk memberikan ruang bagi peserta didik agar mereka bisa mengembangkan bakat-bakat mereka gitu. Memang prestasi akademik penting, Bung. Tetapi olahraga juga membentuk disiplin, membentuk kerjasama, membentuk kepemimpinan, dan juga membentuk karakter dari mereka.
0: Oke, okay. Nah, kemudian apa ya? Mungkin call to action dari Bang Andri dan juga Bang Irfan ini terkait apa ya? Ayo gitu, ikut sama-sama kita untuk daftar turnamen futsal kali ini.
1: Jadi baik untuk adik-adik semua yang sedang berlibur di daerah masing-masing ini, kami mengajak untuk adik-adik semua yang punya talenta di cabur futsal ini untuk ayo kita sama-sama mendaftar di Piala Gubernur ini sehingga bakat-bakat kalian bisa diseleksi dan semoga kalian bisa menjadi bagian daripada tim futsal PON 2028 nanti. Dan kansnya besar ini, kita sebagai tuan rumah Nusa Tenggara Timur, kita harus bersyukur bahwa kita tidak melewati fase prapon. Dan ini tiket langsung kita, sehingga adik-adik ini nih, kalau mereka terbentuk menjadi satu tim nanti, mereka akan langsung berlaga di PON. Dan ini kesempatan yang sangat luar biasa untuk adik-adik dapat menunjukkan skill mereka di lapangan futsal nanti. Mungkin itu Bang Aji.
0: Wow. Nice ya teman Pro 2, buat kamu yang sudah dengar kayaknya langsung OTW ya, OTW daftar hari ini karena tutupnya juga di tanggal 20 gitu. Masih banyak waktu untuk kamu mendaftar dan apa yang menyampaikan ke guru mungkin yang mau ikut gitu teman Pro 2. Nah, mungkin yang terakhir Bang Andri dan juga Bang Irfan, closing statementnya.
1: Mungkin bisa dari Bang Andri dulu.
0: Bang Andri silakan.
1: Dari Dispora ini.
2: Mewakili Bapopsi dan Dispora, saya mengajak seluruh pelajar, kepala sekolah, guru, orang tua dan masyarakat NTT untuk bersama-sama mendukung turnamen futsal pelajar Gubernur Cup tahun 2026. Jadikan turnamen ini sebagai ruang untuk berkompetisi secara sehat, menjunjung tinggi sportivitas dan membangun persaudaraan. Kepada seluruh peserta, tunjukkan kemampuan terbaik kalian.
0: Oke, okay, nice teman Pro 2, ini adalah semangat olahraga. Jadi buat kamu langsung saja bergerak ya pastinya. Terima kasih banyak Bung Andri dan juga Bung Irfan udah gabung di Spalding kali ini.
1: Sama-sama Bang Aji.
0: Dan semoga kita apa ya mendapatkan pergerakan yang baik gitu dari para pendengar untuk segera mendaftar teman-teman Pro 2. Nah, langsung saja Ji tuntaskan dialog di pagi hari ini teman-teman Pro 2 buat kamu. Stay tune aja karena setelah ini juga masih barengan sama Haji. Dan Haji mau puterin satu koleksi lagu terakhir teman-teman Pro 2 biar semangat kita makin membara ya di pagi hari ini dari koleksinya Jungkook featuring sama Fahad Al-Kubaisi dengan Dreamers.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah

0: telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: New entry. Hit music now.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Masih barengan sama Haji dan baru aja kamu dengerin Teh Hijau nih. New entry dari Tulus, teman Pro 2 yang enak banget didengar. Dan setelah ini Haji bakal muterin koleksi terbarunya juga dari Nuka, teman Pro 2, dengan Sang Ratu. So buat kamu, enjoy this one.

0: Street. Hit music now.
1: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
2: Nah, kenapa nggak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
1: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
2: Kenapa begitu?
1: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2, kita udah dari pagi ya teman Pro 2, Aji nemenin kamu dan akhirnya Aji harus pamit under voice dari ruang dengar kamu. But don't worry, karena abis ini bakal dilanjutin lagi sama Angel teman Pro 2 di Santai Siang. Dan buat kamu selamat bekerja teman Pro 2, selamat menikmati pekerjaan kamu di siang hari ini. Semoga kerjaan kamu bisa cepat beres dan bisa mulai santai lagi gitu teman Pro 2. Bye bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Dari kawasan Tomelo 8000 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Rangkaian santai siang kembali hadir menemani aktivitas kamu untuk hari Rabu. Hari yang baru untuk kita semua ya, teman Pro 2. Di 8 Juli 2026, Angel happy banget bisa menemani aktivitas kamu lagi. Dan kali ini dalam Pro 2 Top Hit List langsung aja merapat di 08 11 38 20 90 90. Untuk teman Pro 2 juga yang mau request lagu, yang mau salam-salam, berbagi informasi-informasi asik dan enak untuk sepanjang siang ini, Angel tunggu atensi kamu ya teman Pro 2. Nah, kita lanjutkan lagi dengan lagu-lagu asik. Kali ini dari koleksinya Aku JJ membuka kebersamaan Angel temani kamu sampai di pukul 3 sore dalam rangkaian Santai Siang Pro 2 Kupang.

Aku JJ, teman Pro 2, ceritanya jatuh cinta. Ini khususnya juga untuk teman Pro 2 yang lagi merasakan kebahagiaan di hari Rabu siang ini ya, teman Pro 2. Selamat siang untuk kamu-kamu juga yang bagaimana menikmati pertandingan jalannya Mesir melawan Argentina, teman Pro 2. Seru dan ada sedikit sedih-sedihnya ya. Anyway, selamat siang juga untuk teman Pro 2 nih yang udah pada gabung juga di 0811 3890 90. Ada Clarissa yang mau request lagunya 3 komposer yang terbaru. Udah belum? Udah, ditunggu aja nanti ya Clarissa ya. Katanya mau salam buat Abizair ya, yang katanya hari ini udah mulai MPLS. Semangat untuk kamu adikku. Semangat juga untuk mama papa yang hari ini terbang dan meninggalkan aku sendiri di rumah. Aduh, kamu gak sendiri. Angel temani, tenang aja. Intinya diputerkan terus ya RD Pro 2 Kupang sepanjang siang, sore hingga malam hari. Bisa menemani, bisa menginspirasi teman Pro 2 dan tentunya menghibur teman Pro 2 juga. Oke, memang dari 3 komposer akhirnya mereka juga mengeluarkan single terbaru dengan Gara-Gara. Nah, penasaran seperti apa teman Pro 2 koleksi terbaru mereka? Langsung aja kalau gitu Angel putarkan spesial untuk teman Pro 2 di rangkaian santai siang kita.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
2: Dia dateng, mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru dateng.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan, kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan, jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia tuh suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
8: "Abis ini jajan dulu ah."
7: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
9: Pro 2 FM

0: Membongkar sebuah memori yang lama dan menuangkannya dalam sebuah buku bukanlah hal yang mudah. Ada ingatan bahagia, tetapi ada juga kenangan yang membuat hati terasa perih. Apalagi jika itu momen bersama orang yang kita sayangi, ibu, tentunya akan terasa menggetarkan hati. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Buku yang berjudul Hal-Hal Yang Tinggal dan Tak Pernah Tanggal, karya Lucia Priyandarini, mengajak para pembacanya untuk turut menyusuri hasil kerja kerasnya, membongkar kenangan pribadi sang penulis bersama mendiang ibunya, yang dulunya merupakan seorang dosen di Kota Malang, Jawa Timur. Setiap detail buku ini syarat akan makna yang membuat pembacanya mustahil tidak meneteskan air mata. Dalam setiap lembaran buku, bercerita tentang catatan-catatan dan lika-liku sang ibu yang harusnya bisa membuktikan sebagai seorang ibu yang baik dalam membesarkan anaknya dan bukanlah ibu yang gagal. Salah satu bagian yang mengesankan dalam buku ini adalah ketika Lucia menulis tentang punggung ibunya karena ia melihat punggung sang ibu yang selalu sibuk mengoreksi ujian mahasiswa, memasak, ataupun menyetrika seragam sekolah. Tentunya pengalaman ini serupa dengan hubungan kita dengan ibu kita yang memiliki banyak persamaan karena obrolan soal relasi antara ibu dan anak tak akan pernah usai sampai akhir masa. Jangan lewatkan setiap pesan moral yang ada dalam buku ini. Because when you open your book, you open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terus.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Dari koleksinya Bunga Amzar Zabri, termenung di Pro 2 FM Kupang untuk siang ini. Angel juga lagi termenung banget ya ketika melihat Brad Pitt udah punya gandengan baru. Namanya adalah Ines de Ramon, yang mana mereka dua juga resmi go official Instagram lewat foto pernikahan di Taylor Swift ya. Jadi Brad Pitt dan Ines de Ramon akhirnya membuat hubungan mereka di Instagram official alias muncul di medsos untuk pertama kalinya. Dan tentunya momen ini menjadi salah satu yang bikin heboh setelah penata rambut Lauri Zanoletti membagikan foto-foto persiapan pasangan ini sebelum menghadiri pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce di New York City. Jadi dalam video yang diunggah nih teman Pro 2, Brad Pitt tampil mengenakan setelan jas hitam klasik lengkap dengan dasi kupu-kupu dan kacamata hitam. Sementara kalau Ines memukau dengan gaun rendah hitam berpotong asimetris yang dipadukan dengan anting zamrud. Jadi yang pasti keduanya terlihat berpose mesra ya di depan kamera. Kalau ditelusuri, Brad Pitt dan Ines mulai menjalankan hubungan sejak tahun 2022 dan mereka memilih menjaga kehidupan asmara tetap private. Ya, meskipun hubungan keduanya semakin serius, sumber terdekat sebelumnya juga mengungkapkan kalau pasangan ini belum punya rencana untuk menikah dalam waktu terdekat. Anyway, penampilan mereka di pesta pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce ini juga menjadi salah satu momen yang paling banyak dibicarakan sekaligus menandai babak baru dalam hubungan keduanya, baik Brad Pitt dan Ines Ramon yang kini tidak lagi sepenuhnya tertutup oleh mata publik.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Tahukah Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dari koleksinya Sienna Spiro, Great Expectations di Pro 2 Kupang. Ekspektasi Angel ya. Ini bisa lah barang-barang paket Angel nih mungkin 2-3 hari udah hadir gitu. Kurir juga udah WA. Kakak paket su sampai nih. Ini tapi kayak lama banget sih ya teman Pro 2. Ada gak sih dari antara kamu juga yang kalau mau pesan sesuatu apalagi online ya di e-commerce, ya kalau bisa sih jauh-jauh ya kita pesannya, barang memang belum habis gitu, tapi kita udah pesan karena kita tahu teman Pro 2 kalau pengirimannya tuh bakal lama banget, entah kenapa lama sekali ya teman Pro 2. Ya ekspektasi Angel, Angel taunya aja kan dulu gak ada masalah ya soal pengiriman barang. Ih, ini sebenarnya sih bukan mengeluh, tapi melihat juga fenomena yang terjadi dan dirasakan oleh hampir teman Pro 2 ya, yang juga sama nih kalau di media sosial juga berbagi keluh kesah ini terkait dengan barang kita, barang di e-commerce yang kalau kita pesan tuh kayak lama banget ya baru sampai. Tapi ini sepertinya tidak berlaku untuk Zendaya, di mana dia lagi disorot banget terkait dengan film yang kemarin ya, perilisan film Odyssey ini, Odyssey ya teman Pro 2, di Odyssey, yes. Jadi penampilan Zendaya di world premiere di Odyssey menyimpan cerita yang tidak kalah spektakuler dari gaunnya. Nah, stylist sekaligus kolaborator lamanya Lau Roach mengungkapkan gaun yang dikenakan oleh sang aktris Zendaya ini diterbangkan dengan jet pribadi khusus dari Paris ke London hanya beberapa jam sebelum acara dimulai. Jadi gaun ini merupakan rancangan terbaru dari rumah mode Schiaparelli yang baru saja menutup peragaan busana Haute Couture Fall Winter 2026-2027 di Paris pada hari yang sama. Gokil gak tuh teman Pro 2? Jadi setelah tampil di runway, tim Schiaparelli langsung mengirimkannya ke London agar Zendaya juga bisa mengenakannya di karpet merah malam itu. Jadi busana yang bernuansa putih menampilkan bustier pahatan yang bertekstur porselen. Nah ini dipadukan dengan rok yang berumbai-rumbai ya, warna emas dan perak yang sangat shining. Splendid, teman Pro 2, berkilaunya luar biasa. Dan tentunya Zendaya juga melengkapi penampilannya dengan perhiasan berlian chop heart serta gaya rambut yang bergelombang panjang. Ini menjadi penampilan baru di tengah tur promosi film tersebut. Well teman Pro 2, kalau dalam film The Odyssey garapan Christopher Nolan, Zendaya memerankan Dewi Athena, sementara Tom Holland berperan sebagai Telemachus. Jadi penampilannya di red carpet juga disebut sebagai bentuk method dressing, yaitu mengenakan busana yang memang terinspirasi dari karakter yang dimainkan di filmnya itu sendiri.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program.

0: kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Dari kawasan Tomelo 8 Ebobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Saatnya Angel ajak kamu untuk kita berkenalan dalam segmen Muda Kreatif. Ya, kita bakal berkenalan dengan profil pelaku UMKM, apalagi anak-anak muda yang ada di Kota Kupang. Dan spesialnya di siang hari ini kita juga akan kepo nih terkait dengan usaha dari owner pentol bakar Oe Bufu, ada Kak Laode Akbar Mulia Ramadan yang sudah tersambung di line telepon siang hari ini. Jadi untuk teman Pro 2 juga, kamu bisa tonton apa yang kamu dengarkan melalui streaming RRI Digital dan juga aplikasi YouTube di RRI Kupang ya, teman Pro 2. Oke, kalau gitu langsung aja Angel sapa dulu Kak Akbar yang sudah tersambung di line telepon kita. Assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, siang Kakak.
4: Selamat siang Kakak Akbar, apa kabar?
5: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah Kakak, terima kasih loh untuk kebersamaannya siang ini. Lagi sibuk dengan jualannya kok.
5: Ini ada fresa Kak, karena ketong kan jualan di hari, di malam hari toh.
4: Oke, jualannya di malam hari ya. Baiklah kalau gitu. Nah, yang pastinya teman radio, kamu udah mendengarkan suara dari owner pentol bakar Oe Bufu ini yang lagi viral ya di media sosial, apalagi di TikTok sendiri ini FYP banget. Kak Akbar, gimana usahanya, aman ya?
5: Sejauh ini masih aman-aman.
4: Aman, laris manis juga ya kakak ya.
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, oke. Kak Akbar boleh dong sekaligus juga memperkenalkan diri dan diceritakan sama teman Pro 2. Ini keren banget loh, cowok tapi mau nih usaha pentol bakar. Boleh dong diceritakan ini inspirasinya datang dari mana nih?
5: Kalau inspirasi sendiri tuh waktu awal mikir buat usaha UMKM gitu tuh, karena awalnya tuh scroll-scroll di TikTok gitu, cari-cari ide bisnis apa yang kayak di Kupang nih belum terlalu ramai, terus peluang cuannya itu kayaknya bisa nih. Nah jadi cari-carilah riset-riset di TikTok, terus coba trial and error kan pastinya. Ya kita coba-cobalah, oh ternyata bisa, ternyata gampang kok, gak susah-susah banget toh. Ya udah, langsung kita jual aja gitu Kak.
4: Jual aja, keren. Ini dari kapan nih Kak? Udah memutuskan untuk wabisan nih ternyata, langsung gas deh malamnya.
5: Maksudnya itu dari usahanya atau iya, awal mula usahanya?
4: Iya Kak, betul banget.
5: Awal berdiri usahanya gitu Kak?
4: Iya.
5: Kalau awal berdiri usahanya

0: Ini sendiri ya dari awal tahun 2026 ke akhir bulan Januari itu.
1: Okay. Sampai sekarang ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kak Akbar, ini kalau kita boleh tahu, ini memang basicnya hobi masak, suka makan, atau karena memang IB harus buka usaha dong. Sone bisa begini nih. Jadi akhirnya okelah banting setir ke kuliner.
0: Nah, dari ketiganya tuh ada tuh Kak, karena waktu dari kecil tuh Beta sendiri suka bantu-bantu mama di dapur gitu. Jadi kayak masak itu bepung passion lah gitu.
1: Asik.
0: Kalau menurut Beta, Beta
1: Aha.
0: passion gitu.
1: Oh, jadi
0: nah, terus selain Beta juga suka jajan gitu, suka-suka jajan-jajan, terus Beta lihat kayak wah ini enak nih kayaknya kalau Beta jual jajan gitu. Nah, di samping itu karena pergaulan di Kota Kupang ini membutuhkan dana juga.
1: Benar.
0: Supaya bisa nongki, supaya bisa party, kan kita butuh uang juga. Nah,
1: Aha.
0: maka dari itu supaya kita bisa mencukupi wepung lifestyle juga, ya kita harus cari uang gitu.
1: Setuju banget ya Kak. Intinya kalau mau nongki, mau party, ya pendapatan juga harus mengimbangi gaya hidup. Wah, seru
0: That's
1: sekali.
0: right, itu dia.
1: Yes, betul. Nah, ini juga pertanyaan dan yang pastinya banyak dari anak muda yang merasakan, Kak Akbar. Aduh, be malu mah kalau bajual. Kak Akbar, bagaimana kamu menjawabnya?
0: Nah, kalau menurut kita untuk teman-teman yang masih malu, terus masih
1: gengsi,
0: gengsi untuk jualan tuh, kayaknya itu salah gitu. Karena di era sekarang nih, Beta rasa setiap manusia itu butuh yang namanya skill marketing. Skill sales itu perlu sekali tuh. Karena menurut Beta, yang memotivasi Beta untuk jualan itu adalah 80% perputaran uang itu ada pada perdagangan gitu. Jadi buat apa lagi atau malu gitu. Bahkan artis-artis saja nge-live TikTok untuk jualan. Terus katanya yang low profile gini nih buat apa katong malu untuk jualan. Kalau menurut Beta sih kayak gitu Kak.
1: Setuju banget ya. Tapi ya itu dia Kak, kadang kayak pengen jualan tapi gengsi ini mengalahkan segala sesuatu yang ada. Udah gengsi, malu lagi dan lain sebagainya. Padahal kalau mau dibilang artis-artis apa jual.
0: Iya.
1: Betul.
0: Betul
1: nah,
0: sekali.
1: Ini kalau diceritakan lagi terkait dengan nama pentol bakar Oi Bufo, kan biasanya tuh Kak orang-orang atau anak-anak muda ya dong pakai dompu nama untuk usaha. Jadi kayak pentol Akbar dan lain sebagainya. Ini kenapa langsung strike pentol bakar Oi Bufo nih? Soalnya pakai nama supaya orang tahu, oh ini kayaknya ownernya Akbar nih.
0: Nah, kenapa kita langsung pakai nama tempatnya? Karena kayaknya itu lebih mudah diingat dan setiap kali orang kayak kan kayak gini Kak. Kan kalau misal usaha itu kan ada yang namanya kompetitor tuh. Nah, yang usaha sama kayak kita kan boleh atau bisa jadi itu bukan hanya Beta aja tuh di Kupang. Nah, kalau misal Beta kasih nama tempat, otomatis orang-orang ketika membahas produk yang sama, otomatis ada perbandingan tuh situ. Eh, ini lu beli yang di mana? Maksudnya Beta beli yang di NBS. Eh, lu harus coba yang di Bufo sih kayaknya, kayak gitu. Tujuannya tuh itu, Kak.
1: Oke, jadi langsung strike orang tahu tempatnya di mana ya?
0: Iya.
1: Tempatnya di mana? Oi Bufo ini luas. Boleh lebih detail lagi?
0: Nah, katung tuh selalu. Jadi kalau untuk tempatnya katung tuh selalu sebutin kayak di samping Hotel Papa John's. Kalau Sunday, katung selalu bilang kayak dari gacuan Oi Bufo basong lurus 150 meter sebelah kanan itu pasti. Kalau ada yang manyal-manyal lah itu pasti gak tahu.
1: Oke, langsung ya. Berarti setiap hari beroperasinya ya jualannya atau memang ada hari tertentu yang kotong pakai rehat dulu, kotong libur tahan dulu. Gimana tuh Kak Akbar? Setiap hari jualannya ya?
0: Halo Kak.
1: Iya, halo Kak Akbar.
0: Sorry.
1: Oke, bisa mendengarkan suara Angel? Okay, ini sepertinya terputus ya teman Roy 2. It's okay, kita bakal kembali lagi menghubungi kakak Akbar masih di line telepon karena saat ini juga kakak Akbar sudah tersambung. Okay, halo kak Akbar.
0: Halo kak, sorry jaringan di sini emang agak susah kak.
1: It's okay. Aman sekali. Kakak Akbar, ini terkait dengan pertanyaan Angel tadi. Kalau setiap malam berjualan atau memang ada hari khusus yang aduh off tahan doh, kita rehat sejenak.
0: Katong tuh punya satu prinsip tuh kak, kalau untuk jualan. Jadi teman-teman katong buka setiap hari, kecuali hari kiamat. Dengan mager, namanya Gen Z itu kak.
1: Betul ya. Intinya work life balance ya kak ya.
0: Yoi.
1: Okay. Nah kak Akbar, jualannya setiap hari, setiap malam, dan yang pastinya ini sudah dilaksanakan bahkan dari awal tahun kemarin. Ini kita pengen tahu juga kak Akbar, kalau boleh teman-teman atau masyarakat Kota Kupang tanya, ini apa yang paling enak dari pentol bakar Oi Bufo? Kalau mau dideskripsikan dalam 3 kata, kata apa yang bakal kakak pilih?
0: Terlalu sangat enak.
1: Terlalu sangat enak.
0: Kalau untuk mendeskripsikan di perasa tuh kak.
1: Terlalu sangat enak. Apa yang enak? Pentolnya ada varian apa saja? Kalau kita boleh.
0: Nah, katong memang katong tuh namanya situ pentol bakar, tapi katong tuh jualnya tuh basicnya seperti bakar-bakaran begitu. Jadi kayak ada sosis bakar, ada sate kulit, ada usus bakar, dan ada kayak ampela gitu, dan semua tuh harganya tuh di bawah 2.000. Dia seribuan saja.
1: Pertanyaannya, indis ekonomi sone rugi kok.
0: Katong harus pakai prinsip-prinsip orang yang sukses gitu kak, menurut kita. Karena lebih baik putarannya cepat tiap hari daripada untungnya gede tapi putarannya lama gitu.
1: Okay. Jadi ini yang diterapkan terus ya kak ya?
0: Iya kak.
1: Wah seru juga kakak. Ada yang sudah gabung di line WhatsApp kita di 0811 3820 90 90. Ada yang bertanya bilang, Betani sering lihat kakak dengan kakak pung kawan-kawan ketika malam. Katanya ramai setengah mati tapi malu karena terlalu banyak orang dan biasanya katanya suka live ya.
0: Yoi, pasti ketemu live di Bepu TikTok pribadi kak.
1: Ini memang berarti yang menjalankan ketika malam tuh yang jaga bukan kakak saja ya, ada teman-teman lainnya juga ya?
0: Iya betul, betul sekali kak.
1: Wah seru juga, berarti ramai sekali dong ya kak.
0: Di malam ketemu hampir semua di situ 100% kak, pasti yang jual tuh cowok-cowok dan yang beli pasti cewek-cewek sih.
1: Nah ini pasti yang WA cewek-cewek karena dia bilang rame kak dan B malu kalau pi sendiri ya, ajak kawan berarti ya. Kakak Nona ya.
0: Harus berdua yang pasti. Karena ketong juga banyak orang kak.
1: Iya betul. Oke. Jadi ini menunya bukan pentol saja tapi kayak bakar-bakaran. Ada sosis, ada. Ini semuanya kakak yang ramu ya. Kakak yang mempersiapkan atau memang dibantu juga dengan teman-teman nih untuk jualan. Kalau dari bahan.
0: Untuk persiapan bahan semua itu dari beta sendiri kak.
1: Wah seru. Berarti pagi-pagi su OTW pasar dong ya, belanja dan lain sebagainya, keperluan, prepare, belum lagi lain sebagainya.
0: Betul-betul. Betul banget kak.
1: Wah seru nih, seperti apa sih kata keluarga ketika mereka tahu dan apakah mereka juga mendukung, ayo gas untuk usaha seperti ini kak Akbar?
0: Nah jadi kebetulan kita juga kan perantau nih kak di Kupang.
1: Okay.
0: Keluarga jauh. Keluarga itu di Surabaya sana, orang tua kandung Surabaya di sini sama bapak kecil, sama adiknya bapak di sini. Nah, waktu awal jualan tuh mereka kayak ya udahlah biarin, ini anak emang dari kecil udah kayak gitu kan. Terus lama-lama kayak dapat support juga gitu dari mereka, kayak dibantu posting ulang, dibantu promosi, dibantu semua sama saudara, sama sepupu, sama teman-teman, sama ibu bahkan posting di Facebook kayak gitu.
1: Ini ada kebanggaan luar biasa juga ternyata datang dari mama papa dan keluarga mendukung habis-habisan Kak Akbar. Tapi seru juga ya, ini dari Surabaya kok bisa langsung
0: iya, Kak,
1: ke Kupang. Ini ceritanya gimana nih, kok memilih Kupang? Orang biasanya apalagi anak muda punya mimpi yang besar di kota besar juga.
0: Nah, jadi waktu ke Kupang pertama kali itu 18 Juni 2019. Waktu lulus SMP, itu langsung udah ngerantau ke sini. Kebetulan SMA-nya tuh waktu itu di SKO, SKO Floba Morata, sekolah atlet. Nah, karena emang cita-cita dari dulu kan pengen jadi atlet tuh. Terus alhamdulillah kesampaian juga jadi atlet di Nusa Tenggara Timur sini. Terus waktu lulus SMA tahun 2022 itu milih untuk kuliah di Surabaya waktu itu, daftarnya di Unair sama Undana. Nah, lolosnya di Undana, jadi udahlah langsung 2022 itu langsung kita putusin untuk ganti wepung KTP, kartu keluarga, semua udah keluar dari keluarga, dan ya udah 100% anak Kupang lah sekarang.
1: Asik, jadi gitu ya Kak eh. Wah keren.
0: Iya,
1: seorang atlet harusnya fokus, tapi ini ternyata banting setir juga ke dunia kuliner. Luar biasa, kita boleh tahu dan sekaligus juga memberikan dukungan, kalau kakak atlet cabang olahraga apa, kalau kita boleh tahu kakak?
0: Kita sendiri atlet pencak silat, Kak.
1: Eh, mantap. Mantap ya. Ini gimana, Kak? Memang sudah pernah terpikirkan untuk sampai di sini, maksudnya jadi owner usaha kuliner, pernah terbayangkan kok Kak, atau karena memang harus ya, namanya juga hidup, kita juga harus banting setir atau punya dana cadangan yang lain, jadi harus punya usaha nih, atau gimana?
0: Nggak, ya jadi kalau untuk itu Kak, emang dari kecil emang gak mau sama sekali ada di birokrasi kayak gitu. Dari kecil tuh pengennya punya usaha, punya usaha, punya usaha kayak gitu terus. Emang udah dari cita-cita aja sih.
1: Keren ya, seru sekali. Terus juga ada yang sudah bertanya, Kak, kayaknya Beta juga pernah lihat kakak di Car Free Day. Apakah Beta salah atau gimana nih?
0: Iya, biasanya tiap hari Sabtu itu potong kegiatannya tuh selalu di Car Free Day Kak, untuk atlet-atlet NTT itu.
1: Oke, jadi memang gak salah ya. Tapi ini untuk urusan atlet dan usaha, untuk pembagian waktu aman-aman saja kok Kak. Apalagi mau tanding atau mungkin latihan kan kadang sudah capek. Nah itu gimana Kak, porsi waktunya?
0: Itu setengah mati banget Kak, itu susah banget. Baginya itu susah banget. Sampai dalam sebulan ini, sebulan full ini, kita ya bisa dibilang kita latihan bolong-bolong untuk fokus ke ini dulu gitu. Karena kan pasti kita punya skala prioritas tuh.
1: Iya.
0: Nah untuk sekarang mumpung belum ada event terdekat, event pertandingan terdekat, jadi kita usahain buat bikin, buat bangun sistem yang bagus di BP usaha dulu. Gimana caranya dia bisa jalan tanpa ada BK, baru kita bisa fokus ke BPung kegiatan yang lain gitu Kak.
1: Oke ya, semangat selalu dan harus sukses ya kakak ya. Ini full support dari teman-teman Radua juga. Ada yang tanya Kak, spill tadi varian rasa kan banyak. Nah, apakah ada resep rahasia yang akhirnya buat pelanggan juga selalu kembali pada pentol bakar Oi Bufun nih? Dongson mau jajan di tempat lain, maunya di Kak Akbar sa.
0: Katong tuh cuma punya dua saus Kak. Yang pertama itu katong punya saus sendiri, dan itu yang katong racik sendiri, sama saus yang disukai sama anak-anak Kupang gitu. Kayak sambal kacang itu harus ada tuh. Karena itu by request dari semua pelanggan yang datang tuh biasanya. Waktu awal-awal tuh kan kita pakai wepu saus sendiri gitu. Terus Titi dong bilang, "Kak, ini kayaknya lebih enak kalau pakai sambal kacang gitu. Mm-hmm. Nah tapi enggak, tapi banyak juga tuh yang bilang, Kak, enggak usah pakai sambal kacang, pakai saus ini aja gitu. Mm-hmm. Jadi untuk lebih balance-nya, Bella saya yang bikin dong balik lagi adalah, kata ikuti dong pemau gitu, Kak. Mm-hmm. Ikuti maunya customer gitu.
1: Mm-hmm. Betul.
0: Dan kita menawarkan produk dari Katong, Katong mengikuti kemauan customer gitu.
1: Wih, sedap. Ini dari penjelasannya Kak Akbar buat beta sumalele ya di sini. Ngiler ya. Ini pengen merasakan seperti apa. Nah, ada juga nih Kak, dari banyak varian rasa sausnya yang enak. Kira-kira yang paling menjadi favorit. Halo Kak Akbar. Halo. Oke. Okay. Kak Akbar, halo. Mhm. Siap, kalau gitu kita hubungkan kembali. Ini jaringan dalam beberapa hari ini agak-agak gimana gitu ya teman Roy 2, kayak kurang gitu, aduh sedih sekali. Oke, kita sudah tersambung lagi. Halo Kak Akbar.
0: Halo Kak.
1: Oke, kakak minta maaf jaringannya ini memang dari kemarin-kemarin kurang bersahabat ya.
0: Mungkin lebih berjaringan.
1: Aman. Kak, ini ada yang bertanya juga, dari sekian banyak rasa, mana sih yang paling menjadi favorit dari pelanggan, apalagi anak-anak Kota Kupang nih yang datang belanja atau jajannya di Pentol Bakar Oi Bufu?
0: Varian bakaran yang paling disukai itu Kak, biasanya kalau cewek-cewek itu pasti belinya itu kulit bakar sama pentol bakarnya sendiri. Kulit bakarnya itu yang paling dulun-dulun habis tuh.
1: Sedap sekali dengan harga yang murce lagi ya. Wah ini keren. Nah kalau kakak sendiri bagaimana nih proses jaga kualitas supaya konsisten setiap hari? Rasanya tuh sonde berubah-ubah. Kadang kan kayak teman-teman lain, ini hari enak, ini hari aduh agak-agak dan lain sebagainya. Nah bagaimana kalau kakak menjaga kualitas supaya setiap hari tuh pelanggan, oh sonde ada yang bilang, ih kok ini rasa beda dari yang kemarin.
0: Nah itu sendiri Katong harus ke Katong punya tempat belanja ya Kak. Kalau terasa untuk jaga dia pokoknya serasa itu dari tempat penggilingan daging, dari tempat belanja bahan baku, semuanya itu kalau bisa pakai dan beli di tempat yang sama gitu. Untuk menjaga-jaga kalau misal tempatnya tutup atau ada kendala lain di tempat belanjanya itu, kita selalu belanja double gitu Kak.
1: Oh.
0: Antisipasi gitu.
1: Oke, antisipasi. Wah ini keren juga. Berarti semua segala sesuatu kakak yang apa ya, ini kakak yang poin utama lah. Jadi mulai dari belanja bumbu, racik dan lain sebagainya itu kakak ya. Oke, ini bahan-bahannya.
0: Iya,
1: bahan-bahannya sendiri fresh memang dari Kota Kupang atau harus diambil lagi dari Pulau Jawa? Kadang biasa begitu juga, kayak karena tidak terpenuhi jadi harus diambil dari daerah luar. Nah kalau kakak sendiri gimana nih bahan-bahan, alat dan lain sebagainya?
0: Untuk semua bahan baku itu tersedia kok Kak di Kota Kupang, di supermarket, di pasar itu udah ada semua Kak.
1: Semuanya ya, gampang. Nah ini kalau mau dibilang orang tahu pentol bakar tuh apakah memang paling banyak dari media sosial apalagi dari TikTok kakak atau juga dari mulut ke mulut nih?
0: Nah awal mula jualan tuh Kak, awal banget hari pertama jualan tuh sonde ada yang beli. Sonde ada yang beli awal pertama kali jualan gitu. Nah, terus kita coba kasih tahu di BP teman-teman. Terus BP teman-teman datang gitu, dan itu pun di hari kedua yang beli cuma BP teman-teman doang Kak, nggak ada orang lain yang beli.
1: Oke.
0: Okay. Maksudnya nggak ada orang random iya, gitu yang beli. Uh-huh. Nah terus ada BP kawan gitu, dia kasih tahu di beta, Bar, sistem jualan di Kupang ini anak-anak muda tuh lebih suka nonton pakai live gitu. Jadi kayaknya lu harus nge-live deh, kata beberapa teman kayak gitu Kak.
1: Dan akhirnya kapan memutuskan?
0: Dan akhirnya kita, waktu itu belum bisa live Kak, karena jumlah pengikut di TikTok tuh baru 200. Oh iya ingat, 98 pengikut. Jumlah pengikut TikTok tuh cuma 98 waktu itu Kak. Jadi nggak bisa nge-live.
1: Nah setelah itu akhirnya
0: setelah itu coba promosi teman-teman kayak tolong bantu follow BPO akun dong supaya bisa nge-live, supaya bisa nge-live. Oh ternyata mereka bilangnya harus 600 waktu itu, ternyata waktu pengikutnya udah 200-an sudah bisa tuh nge-live. Kok bisa ya, terus ya udah tiap kali jualan tuh mau ada yang nonton, mau senang ada yang nonton, pasti dia selalu ngomong aja gitu depan kamera gitu sambil nyantumin BPO nomor WhatsApp di BPO Live. Tahu-tahunya ada gitu yang pesen, nge-WA pesen, dan rata-rata dari TikTok Live ke WA, terus mereka sekarang pada mesen langsung live WA gitu. Kak, ready kok, ada nih kakak, mana antar 50 dong kak, oke siap kakak. Jadi kayak gitu sekarang.
1: Seru dan kreatif ya kak eh. Jadi bukan langsung jualan di tempat, tapi juga ini bisa melayani order dari antar, WhatsApp.
0: Iya.
1: Antar juga ya?
0: Iya kak, antar juga kak.
1: Wah seru. Nah ini syaratnya gimana kalau misalnya kan kadang juga tong pemalas mau jajan tapi pemalas keluar rumah nih karena mana kok. Ini caranya gimana kalau bisa mau jajan di tempatnya kakak tapi pemesanannya ya sudah deh nanti diantar aja. Itu sistemnya kayak gimana?
0: Itu harus langsung nonton BPO Live di TikTok, setelah itu langsung ke WhatsApp, share log aja, beta cuma kasih ongkos kirim di kota Kupang, dimanapun, cuma 10 ribuan kak, untuk Ebufu gratis ongkir.
1: Oh oke, okay. Di Liliba juga gratis ongkir kok kak, karena beta di Liliba nih.
0: Boleh.
1: Oke, tapi kalau misalnya kayak kak pakai patokan tidak sih kak Akbar kayak tapi jumlahnya harus begini 10 pieces untuk misalnya sate lilit atau pentol harus 10.000 atau ya seperti itu supaya Sony rugi-rugi amat gitu.
0: Sonde ada kak untuk beta tuh Sonde ada kayak pembatasan pembelian kayak event itu orang mau beli 5.000. Yang penting dia udah tahu kalau ongkirnya 10.000, okay. Katanya tetap antar kak.
1: Siap ya. Nah wah ini lebih enak lagi ya kayak. Nah ini lebih banyak gimana kalau sekarang kakak melihat lebih banyak orang yang datang di tempat belanja langsung, jajan langsung di tempat, atau sama juga lebih banyak orang yang kak mau antar, mau beli tapi nanti antar sa.
0: Untuk sekarang lebih banyak itu di tempat kak, lebih banyak yang beli di tempat. Tapi kalau untuk orderan yang gede itu lebih banyak yang nganter. Karena rata-rata yang beli kalau diantar tuh pasti 50.000 ke atas gitu. Kalau yang datang memang banyak kuantitasnya, tapi untuk jumlah pembeliannya paling mentok itu 30.000 per orang gitu. Paling kecil 10.000 per orang.
1: Wah itu makan kenyang berapa hari ya. Iya nih, wah keren. Yang jajan juga TOP semua. Kalau kakak pakai target tidak sih kayak pokoknya ini hari harus 100 pieces semuanya habis atau gimana?
0: Biasanya minimum habis dalam sehari itu harus target BPO target sendiri itu 360 tuh suka.
1: Semua ya kak 360 ya?
0: Iya, Sunday itu total dari semua varian digabungin itu 360 tuh suka.
1: 360. Ada tidak yang sampai membuat kakak kewalahan untuk memenuhi target itu kan bias 360 tapi lebih dari itu?
0: Ada itu waktu bulan April kalau nggak salah, bulan April tuh. Waktu mau Paskah tuh waktu itu satu hari BPO omset tembus sekitar 850 ribuan.
1: Seru.
0: Dalam sehari.
1: Wah, mantap
0: sekali. Karena ada yang pesan sebelum beta jualan. Dia udah pesan memang dari hari sebelumnya gitu. Dia bilang kayak, "Kak, besok beta mau beli 500.000." Sebenernya kayak, wah ini berarti besok harus stok banyak nih. Pas beta stok banyak, tiba-tiba yang beli di tempat banyak juga gitu. Jadi kita kewalahan waktu itu, waktu mau bakar yang mana, tinggal mana, antar yang mana. Tapi seru-seru sih.
1: Seru ya. Wah ini bisa buka lebih besar lagi. Kepikiran gak sih Kak?
0: Kalau untuk itu kita udah upgrade dikit dari tempat jualannya gitu. Dari dulu waktu cuma pakai booth yang 1 meter kali 50 cm. Okay. Sekarang kita udah agak pakai tenda jadi, pakai meja, pakai etalase kayak gitu Kak.
1: Wah seru ya Kak ya. Ternyata keren juga Kak Akbar ini. Nah kalau kakak sendiri ini melihat pembeli seperti apa sih? Ada tidak pembeli yang jauh-jauh hanya mau ke Oibufu untuk merasakan varian dan pentol bakar Oibufu nih? Pernah tidak kayak kakak tanya, ini dari mana nih?
0: Yang paling jauh itu dia dari Osao Kak. Jadi nonton live. Terus dia bilang, "Kak tutup jam berapa?" Jadi katong jawab, katong tutup sampai habis Kak. Tunggu ini habis baru langsung katong tutup. Masih banyak kok Kak. Oh lumayan Kak, ini sekitar masih ada 80 ribuan. Terus dia bilang, "Kak simpan B punya ya, B OTW." Nah kita tungguin tuh Kak. Lama banget itu, udah lama banget. Kayak udah sampai bad mood toh. Kayak tutuplah. Terus lama dia datang itu Kak. Karena udah datang dan bilang, "Kak minta maaf ya Kak, minta maaf ya Kak." "Oh iya aman-aman sih Kak." Terus dia bilang, "Kak jamah rebutnya dari Usau." Sekarang kayak kaget gitu, niat banget nih orang.
1: Niat sekali dan memang langsung beli ya. Wah seru juga, seru Kak. Nah kalau live sendiri gimana caranya, bukan caranya live tapi maksudnya kalau live itu lebih banyak orang yang datang atau orang yang pesan untuk diantar?
0: Kalau untuk live sendiri lebih banyak orang yang pesan Kak. Ada juga sih yang datang satu-satu kayak, "Kak beta simpan bepung sekian, simpan bepung sekian gitu." Tapi kalau orang yang pesan lebih banyak daripada itu.
1: Lebih suka yang mana, orang datang kok atau orang pesan? Jadi supaya lebih gampang gitu, tinggal bungkus-bungkus Kak.
0: Kalau beta pribadi, beta lebih suka yang antar aja Kak, karena kita kan dapat ongkir tuh. Biar iya. Cuma 10.000 kalau dikali 6 orderan lumayan tuh.
1: Betul ya, betul sekali ya. Kak Akbar, ini semakin banyak yang bertanya, tapi kita rehat dulu boleh kok Kak, kita jeda dulu. Nanti
0: iya, baik.
1: Kita lanjut lagi, jadi untuk teman Pro 2 juga yang mau tanya-tanya atau mau beli, belinya sore ya. Ada yang sudah bergabung bilang, "Kalau ini saat, siap kok Kak." Nah, ini gimana nih owner?
0: Sabar dulu Kak.
1: Sabar dulu ya, Kak Akbar masih kita wawancara nih. Ya udah deh teman Pro 2 di 0811-820-9090. Dan juga yang mau mengudara sama Kak Akbar di siang hari ini lewat line telepon kita 0380-829377. Kita rehat dulu, setelah ini kita bakal melanjutkan lagi kebersamaan kita. Masih dalam Muda Kreatif bersama Kak Akbar Mulia Ramadan yang merupakan owner dari Pentol Bakar Oibufu.
2: Hai guys, selamat datang di Live Pre-Love Sale-nya aku. Hari ini banyak banget koleksi-koleksi baju kece yang masih super duper bagus dan pastinya murah meriah. Yuk dibantu tap-tap layarnya yang mau komen ya.
3: Kakak, ngapain nyumpu banget di depan handphone? Pakai ring light segala. Mau joget ya?
2: Jualan baju bekas dong, biar lemari tidak penuh, duit nambah, dan yang paling penting tidak buang-buang baju ke tempat sampah. Sini mana baju bekas kamu? Kumpul-kumpul, bisa jadi cuan loh.
3: Wah, pintar juga ya kakak. Tapi aku malu di depan layar. Gak pede nih, biar kakak aja. Lagian zaman sekarang, emang ada yang mau beli baju daur ulang? Emang boleh?
2: Ya iyalah, boleh. Banyak loh yang udah check out. Nih, cuan masuk, lemari lega, dan yang beli juga senang kan? Dapat baju murah, tapi berkualitas. Kurang apa lagi coba?
3: Kalau gitu, gas kan deh, Kak. Aku bantu jadi admin deh.
2: Punya baju lama tapi masih bagus? Jangan dibuang. Jual aja, dapat cuan, bantu orang lain, dan kurangi limbah fashion. Yuk mulai pre-love sale kamu, dan jadilah bagian dari gaya hidup ramah lingkungan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Indonesia juara 1 di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah, ambil secukupnya, habisin semuanya.
2: Santai siang, hanya di
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kamu. Dan kita lanjutkan lagi kebersamaan kita, masih bersama dengan owner usaha pentol bakar Oi Bufu. Di line telepon kita masih tersambung bersama dengan kakak Laode Akbar Mulia Ramadan. Kita sapa kembali ya teman Radio. Hai Kak Akbar.
1: Halo kakak.
0: Oke kakak Akbar, ini semakin siang semakin banyak teman-teman yang sudah gabung di line WhatsApp kita. Ada yang tanya lokasi, ada yang tanya kakak live Instagram boleh di spill dong. Kok Instagram sih, TikTok spill dong, namanya apa, apakah pentol bakar atau namanya apa nih?
1: Untuk TikTok sendiri itu kita pakai TikTok pribadi kak, namanya @bglaod_.
0: @bglaod_ langsung aja. Ini biasanya live-nya dari.
1: Jadi kakak bisa langsung lihat saja di TikTok. Mm-mm. Kakak ketik @bglaod_.
0: @bglaod_. Tapi kalau live-nya memang setiap hari pas jualan atau gimana? Oke, okay, Kak Akbar. Sepertinya terputus lagi. Tapi gak apa-apa deh teman perdua, kita sambungkan. Karena kalau Kak Akbar langsung ini ya, diterima. Oke, okay, Kak Akbar, halo. Iya nih, minta maaf jaringannya. Kak Akbar, ada yang bertanya, kalau kakak live ini memang setiap hari, setiap saat, atau pas saat mau jualan aja?
1: Pas mau jualan, Kak. Pas sementara jualan tuh masih katong sampai live.
0: Oke, okay. Dari jam berapa kak bukanya?
1: Katong buka di jam 6 sore sampai habis kak.
0: Oke, okay, sampai habis ya teman berdua, jadi langsung merapat. Ini kan sudah usahanya sudah berjalan luar biasa ya kak, mendapatkan sambutan juga dari masyarakat, apalagi dari anak-anak muda sendiri yang memang kita memang suka jajan. Kalau Kak Akbar ke depannya mungkin kayak 1-2 tahun, adakah rencana untuk menambah varian atau tambah cabang atau memperluas lagi usahanya atau seperti apa?
1: Kalau kita pun keinginan sendiri tuh Kak, ini tuh cuma jadi batu loncatan untuk ke sayang lebih punya tanggung jawab lebih besar lagi. Contohnya kayak baik kayaknya kepikiran mau coba-coba di bakso aja deh. Setelah ini maksudnya dalam tahun-tahun ke depan kayak gitu kak.
0: Mm-hmm. Oh pengen lagi ya, cari yang lebih lagi. Tapi kalau misalnya ke menu yang baru, menu-menu yang lama juga masih tetap, atau memang ini nanti ganti wajah baru lagi nih?
1: Itu tetap terus kak. Mm-hmm. Tetap akan ada terus. Dan ada satu katong punya jualan baru lagi di tempat yang sama. Tadi katong belum launching kak, udah katong siapin semuanya, tinggal tunggu tanggal mainnya aja gitu.
0: Asik. Wah seru nih, ini Kota Kupang lagi panas membara ya, panas tabakar ya. Es. Bolehlah. Oke, ditunggu aja. Ini launching dalam bulan ini atau bulan kapan ya?
1: Di akhir bulan ini kak.
0: Oh akhir bulan. Jadi untuk teman Radio sekaligus ya, kan makan kalau gak ada minum seret ya tenggorokan ya kak ya, kering.
1: Betul banget.
0: Pas. Betul banget. Pas sekali. Oke, dan Kak Akbar ketika melihat bisnis berjalan lancar, tapi kadang juga ada seperti Kak Akbar bilang ketika memulai, soalnya ada yang beli juga, yang beli awal-awal teman-teman, ada rame, ada juga surut, dan kadang teman-teman yang lain juga aduh kayak kalau sudah tidak rame ada yang sepi kayaknya stop suwe, kayaknya ini ada ketakutan tersendiri lah. Kalau Kak Akbar sendiri tips and trick untuk terus menjalankan usaha ini meskipun mau rame atau sepi itu gimana Kak?
1: Nah untuk usaha sendiri tuh mm-hmm. kita yakin bahwa kalau ada yang jual, pasti ada yang beli. Dan kebanyakan UMKM itu rusak bukan karena nggak ada yang beli, Kak. Mm-hmm. Tapi menurut kita UMKM sendiri itu, dia rusak karena manage manajemen uang yang salah.
0: Manajemen uang yang salah ya?
1: Iya kak, jadi kalau Betul rasa tetap bertahan dulu di kondisi ini, pasti akan ada saatnya katong lompat lebih tinggi lagi.
0: Oke. Apalagi nih kak, manajemen uang, kemudian kan kadang kayak ketakutan. Nah kalau Kak Akbar sendiri mau segala situasi tetap ini ya, jualan ya. Tadi di awal Kak Akbar cerita pokoknya tutup itu hanya mau hari apa kak?
1: Hari kiamat doang.
0: Hari kak. Kiamat doang. Tapi kalau hari kiamat bisa buka juga ya, pasti akan dibuka. Istilahnya seperti itu ya.
1: Iya kak.
0: Nah Kak Akbar ada yang tanya, okay. Ada yang tanya nih kak, berarti kalau beli dan pesan dalam jumlah yang besar, Kak Akbar siap ya, itu harus PO berapa hari kak?
1: Beli dalam jumlah yang besar itu bahkan kayak pesan dari siang ini untuk sebentar atau sebelum selagi stoknya masih ada di lapak, itu pasti katong bisa layani lah kak.
0: Okay. Jadi langsung aja teman berdua, selain TikTok, apakah juga di Instagram atau memang fokusnya di TikTok aja nih kak?
1: Kalau untuk jualan sendiri fokusnya di TikTok kak.
0: Okay ya, teman berdua tadi udah di spill sama Kak Akbar nama TikToknya, jadi langsung bisa follow dan lihat-lihat nih, ini kontennya menarik-menarik semua ya. Dan Kak Akbar dengan usaha pentol bakar Oi Bufu yang sudah berjalan, ada gak sih kakak merasakan perubahan juga yang kakak rasakan dalam kehidupan kakak mungkin sebelum buka usaha ini dan akhirnya menjalankan bisnis ini nih, jadi bos untuk diri sendiri nih kak?
1: Yang paling beta belajar dari sini adalah disiplin yang tanggung jawab kayak itu kak. Betul-betul kerasa banget situ. Karena tanggung jawab kayak itu, karena ketika bukan ketong yang gerak maka nggak ada yang gerak gitu. Jadi betul-betul harus ketong sebagai motor penggerak untuk ketong pung usaha sendiri gitu kak.
0: Itu ya teman berdua.
1: Jadi kerasa itu sih.
0: Harus ada tekad juga ya ternyata ya kak eh.
1: Betul sekali kak.
0: Nah mengatasi rasa malas itu gimana kak? Rasa malas dan rasa capek itu.
1: Nah kalau untuk mengatasi rasa malas dan rasa capek itu kak, beta sekarang lagi dorong bepu diri untuk selalu berada dalam tekanan gitu. Contohnya beta pay later. Jadi kan kata ada dalam tekan, ada tanggung jawabnya yang kita harus
0: santai-santai sa.
1: Bayarkan. Ada tanggung jawab yang kita harus penuhi nih nah. Jadi biarpun dari malam mete begadang nonton bola atau pulang party dari Helens kayak, itu pasti kata paginya tetap di tepi pasar dalam keadaan apapun.
0: Itu ya teman berdua. Kayaknya kalau mau dibilang supaya ada tanggung jawab, ya itu dia harus ditekan. Betul, karena kalau sonde ada bukan ya tekan dalam tanda kutip ya. Ini maksudnya adalah supaya kita juga bisa memburu target gitu. Ada target yang harus kita selesaikan. Luar biasa. Boleh juga nih ya Kak Akbar ya. Dan Kak Akbar di akhir kebersamaan, thank you banget loh. Ini siang ini sudah banyak sekali membagikan cerita, pengalaman serta inspirasi-inspirasi usaha kakak. Adakah pesan dan adakah semangat yang ingin kakak sampaikan juga kepada kotong punya teman-teman Pro2, anak-anak muda NTT apalagi Kota Kupang, supaya mereka juga punya semangat seperti Kak Akbar, sone malu-malu dalam berjualan atau sone malu-malu untuk dapat cuan yang halal nih.
1: Betul banget teman-teman. Kalau dari kita sendiri, untuk teman-teman yang masih malu, masih ragu atau takut atau apapun itu alasannya untuk jualan, tapi Bosong punya dorongan dari Bosong diri, terasa Bosong harus mulai dari hari ini. Karena jangan sampai nanti Bosong cuma bisa bilang coba itu kapan, coba itu kapan, nanti pasti hanya habis coba itu kapan, Sa. Jadi mulai hari ini dan pasti besok akan ketagihan. Ayo percaya diri, karena kita rasa anak muda itu dia yang bergerak, bukan dia yang cuma bisa komentar-komentar negatif di orang atau akun kayak gitu-gitu. Ayolah katong riba, katong punya kebiasaan.
0: Iya. Ini mindset yang bisa kita aplikasi dalam kehidupan kita ya, teman Radua. Dan Kak Akbar, terima kasih banyak loh untuk kebersamaan di siang hari ini. Sukses selalu, Kakak.
1: Makasih juga, Kak, atas waktunya. Makasih banyak, Kakak.
0: Salam hormat buat teman-teman yang selalu rame di live. Kemudian juga untuk ayah, ibu, dan keluarga, baik yang ada di Surabaya dan di Kupang ya.
1: Iya, Kak. Baik-baik.
0: Oke, sukses untuk prestasi dan juga usahanya. Kita tunggu lagi, mungkin nanti ke depan kita bisa wawancara terkait prestasi Kak Akbar ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Siap.
0: Siap. Oke, dan terima kasih juga untuk semua teman Pro 2 yang udah pada gabung. Jadi kalau misalnya kamu juga yang mau tanya-tanya atau langsung beli Sa di TikToknya Kak Akbar, tadi udah di-spill. Dan Angel juga udah harus mengakhiri kebersamaan kita dalam Muda Kreatif untuk episode kali ini bersama dengan owner Pentol Bakar Oi Bufu, ada Kak Laode Akbar Mulia Ramadan. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang. Selamat siang Kakak Akbar, dan kita lanjutkan kebersamaan kita masih dalam rangkaian Santai Siang Pro 2.
2: Pro 2 FM, Santai Siang di Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Ngerti Bola Pro 2.
10: Saat menyaksikan timnas Prancis bertanding di Piala Dunia, kamu mungkin pernah mendengar julukan unik mereka, si ayam jantan. Tapi, pernahkah kamu bertanya dari mana julukan itu berasal? Julukan tersebut berasal dari simbol ayam jantan yang menghiasi logo Federasi Sepak Bola Prancis dan jersey tim nasional mereka. Dalam bahasa Prancis, simbol ini dikenal sebagai Luko Gualois atau ayam jantan Galia. Menariknya, akar julukan ini berasal dari kata Latin Gallus yang memiliki dua makna sekaligus, yaitu orang Galia atau leluhur bangsa Prancis dan ayam jantan. Karena kesamaan itulah, ayam jantan kemudian menjadi simbol yang melekat dalam identitas Prancis. Bagi masyarakat Prancis, ayam jantan melambangkan keberanian, kebanggaan, ketangguhan, dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang ingin ditunjukkan setiap kali tim berjuluk Le Bleu turun ke lapangan. Jadi, ketika melihat lambang ayam jantan di dada para pemain Prancis, itu bukan sekedar logo. Di baliknya tersimpan sejarah panjang dan simbol kebanggaan sebuah bangsa.

0: Mau ketemu Camer nih. Mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
2: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
2: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
2: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya. Jadi gak usah banyak ngajarin.
3: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
2: Hah? Papa?
3: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Eh, Om.
4: Tina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
2: Eh, Om. Yang gimana nih?
1: Ah, kamu sih.
2: Yang.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: And it's saved by Chesney. Strong hand to push it away and it remains 0-0.
7: Pernah nggak sih kamu perhatiin kiper yang kelamaan megang bola? Ternyata, dalam aturan resmi sepak bola, penjaga gawang hanya boleh menguasai bola maksimal 6 detik. Aturan ini dibuat supaya permainan tetap cepat dan gak diulur-ulur. Kalau kiper melewati batas waktu, wasit berhak memberi tendangan bebas tidak langsung untuk tim lawan. Dan ini bisa jadi momen berbahaya di depan gawang.
8: Try and find a way through. Fernandez.
7: Meski begitu, aturan 6 detik ini sering luput dari perhatian karena jarang benar-benar ditegakkan. Makanya, kiper pintar biasanya langsung buang bola atau membangun serangan sebelum waktu habis. Jadi, kalau kalian lihat kiper peluk bola kelamaan, ingat ya, itu bukan sekedar strategi, tapi bisa jadi pelanggaran.

Kamu perlu self healing. Saatnya kamu mendengarkan esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada buku karya Marcella Fionalego yang bisa membantu kamu menjadi lebih baik. Buku ini diawali dengan sebuah pertanyaan, gimana hidup kamu? Sebuah pertanyaan yang terkesan sederhana, tapi bisa membuka akses ke berbagai hal dalam hidup kita. Melalui buku ini kita diajak untuk melihat keadaan kita saat ini, mengetahui cara memandang hidup, mengenali apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan, serta mencari tahu apa yang menjadi permasalahan kita selama ini, namun kita tidak mampu menghadapinya. Bahkan, kita terbatas menelusuri impian kita, serta hal-hal yang membatasi kita mencapai impian itu. Dari pertanyaan gimana hidup kamu, mengajarkan kita bahwa dalam hidup yang rawan, galau, dan mudah gundah ini, kita tidak pernah sendirian. Karena buku ini akan merangkul kita setiap hari dengan pengingat, motivasi, dan hiburan. Semoga kamu baik-baik saja adalah sebuah karya yang memberi pesan bagi pembacanya bahwa hidup selalu indah. Kamu hanya perlu menikmatinya. Tunggu apa lagi? Ayo! Self-healing dengan membaca buku ini. Because open your book, open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

olahraga, Pro 2 Sport hadir lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga dan tentunya update perhelatan Piala Dunia FIFA 2026. Teman Pro 2 Angel sudah merangkumkan sejumlah informasi, tapi kita awali dulu dari striker Mesir yang mengecap wasit di laga versus Argentina yang katanya laga ini mungkin udah diatur kali ya. Iya nih, gak tahu lagi kenapa. Tapi yang pasti striker timnas Mesir Mustafa Siko tidak dapat menyembunyikan rasa gemas, rasa kecewa, rasa amarah, frustasi setelah Mesir disingkirkan Argentina. Teman Pro 2, pada laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Mesir menyisakan perdebatan panas ya, usai peluit akhirnya dibunyikan. Mesir yang memang sempat tampil menjanjikan harus mengakhiri perjalanan mereka setelah gagal mempertemukan keunggulan atas sang juara bertahan, dan tim Afrika Utara ini bahkan sempat berada dalam posisi yang sangat menguntungkan dan nyaris memperlebar skor menjadi 3-0. Tapi karena sebuah gol yang dicetak penyerang Mustafa Siko dianulir oleh wasit, ya, keputusan ini kemudian menjadi sorotan utama pasca laga. Jadi usai pertandingan, Siko mengungkapkan dia kecewa banget terhadap sejumlah keputusan yang dianggap sangat amat merugikan timnas Mesir ya. Karena Mesir telah memberikan perlawanan maksimal dan layak mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan Siko juga menilai ada beberapa momen krusial dalam pertandingan yang tidak berpihak kepada timnya. Ya, tentunya kekalahan ini terasa semakin menyakitkan karena Mesir berpeluang mencatat sejarah baru dalam Piala Dunia. Dan andai mampu mengatasi Argentina, mereka bakal melaju ke perempat final untuk pertama kali dalam sejarah sepak bola negara tersebut. Tapi kalau dilihat juga, Siko sendiri tampil cukup impresif ya, dengan mencetak satu gol sepanjang pertandingan. Dan dia juga sempat tuh tadi pagi membobol gawang lawan untuk kedua kali sebelum ya itu dia, gol itu dibatalkan. Ya mau gimana lagi, sampai yang Angel lihat juga dia sedih banget sampai nangis ya, kayak ngomong kepada para wartawan tuh sesenggukan, maksudnya nangis yang betul-betul gak bisa dibendung lagi. Peluk untuk timnas Mesir dan selamat untuk Argentina yang akhirnya akan melaju ya. Dan kita bakal lihat lagi pertandingan selanjutnya teman Pro 2 dalam perhelatan Piala Dunia FIFA 2026.

0: Eh sis, anterin aku yuk belanja bulanan. Udah habis semua nih stok di kosan.
1: Yuk, gas. Jangan lupa bawa tas belanjaan sendiri ya.
0: Ngapain bawa sendiri? Kan nanti dapat plastik belanjaan di sana.
1: Haduh. Tahu nggak? Plastik itu merupakan limbah yang membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Kalau kamu terus-terusan belanja tanpa bawa tas belanja sendiri, sampah plastik bakalan jadi gunung plastik. Kamu mau tidur di atas gunung sampah plastik?
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Well, Westwood got taken out there. Beghorst, big chance for Beghorst. Oh, drags it inside and it's cleared by Alexander Arnold.
4: Pencinta sepak bola Indonesia, inilah dia waktunya kick off babak yang pertama. Coach Rene Albert, kali ini kita lihat jabret. Ya ampun, saletik dari Mang.
5: Bayangkan saja, tanpa hadirnya komentator, bagaimana kita bisa merasakan euforia gol kemenangan atau kekecewaan saat laga tanding tim sepak bola kesayangan kita kalah? Suara yang menemani kita sepanjang pertandingan sepak bola, dari analisis mendalam hingga teriakan gol yang membakar semangat, memiliki sejarah yang panjang. Komentator sepak bola pertama kali hadir pada awal abad ke-20, tepatnya pada tanggal 22 Januari tahun 1927. Radio BBC menyiarkan komentar pertama mereka tentang pertandingan sepak bola Liga Inggris. BBC menyiarkan laga Arsenal melawan Sheffield United. Saat itu pertandingan sepak bola tidak disiarkan secara langsung di televisi seperti sekarang ini, sehingga radio menjadi satu-satunya cara untuk mendengar langsung berita dan laporan pertandingan. Semenjak itu, komentator menjadi jembatan antara aksi di lapangan dan imajinasi pendengar di rumah. Seiring berjalannya waktu, komentator bola menjadi semakin terkenal dan dihormati. Suara mereka tidak hanya memberikan narasi tentang permainan, tapi juga membawa nuansa emosi, kegembiraan, dan kekecewaan kepada jutaan pendengar. Suara komentator menjadi suara stadion yang membawa sensasi langsung ke telinga pendengar di seluruh dunia. Kemudian, dengan munculnya televisi sebagai media utama untuk menonton pertandingan sepak bola, peran komentator bola semakin berkembang. Di era digital saat ini, komentator bola telah menjadi fenomena budaya tersendiri. Mereka tidak hanya berkomentar selama pertandingan, tetapi juga aktif di media sosial dan platform online lainnya. Dari setiap gol yang tercipta, setiap kartu merah yang dikeluarkan, dan setiap momen dramatis dalam pertandingan, selalu ada suara komentator yang menghidupkannya.
6: Take it quickly. Hamas is, that's Thomas Rogers, Ronaldo! Unbelievable! This is the team that refuses to buckle! It was all

0: love you.
1: Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Sorry ya teman Radio 2, tadi ada sedikit iklan lewat. Ini sebanyak 8 tim nantinya akan memperebutkan lagi 4 tiket menuju babak semifinal pada pertandingan perempat final yang berlangsung mulai Jumat 10 Juli hingga Minggu 12 Juli. Waktu setempat dan jumlah tim unggulan seperti Perancis, Spanyol, Inggris dan Argentina masih bertahan dalam perburuan gelar, sementara Maroko, Belgia, Norwegia dan Swiss siap menciptakan kejutan. Nah, teman Rodua, laga perempat final akan dibuka dengan duel Maroko versus Perancis pada hari Jumat jam 4 pagi waktu Kupang. Selanjutnya Spanyol bakal menghadapi Belgia di jam 3 pagi waktu Kupang, dan dua pertandingan akan digelar pada hari Minggu. Norwegia akan menantang Inggris. Wah, ini yang seru juga nih teman Rodua ya. Jam 5 pagi waktu Kupang disusul Argentina lawan Swiss yang bakal berlangsung jam 9 pagi teman Rodua. Ada Maroko versus Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, Argentina, Swiss. Kira-kira siapa yang nanti akan maju dan masuk dalam perburuan Piala FIFA World Cup 2026 ini? Apakah Inggris, Argentina, Belgia, Spanyol, atau Maroko nih? Kita lihat saja seperti apa di Pro 2 FM Kupang, tentunya update informasi-informasi terkait dengan perhelatan Piala Dunia FIFA.

0: cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, dan informasi terakhir dalam Pro 2 Sport untuk siang hari ini, Desak Made Rita Kusuma Dewi menempati peringkat 1 dunia speed putri usai meraih emas kejuaraan dunia di Krakow, Polandia. Posisinya kian kokoh dengan tambahan poin dari speed relay putri ketika ia meraih perunggu. Desak Made mengumpulkan total 3.670 poin pada kategori speed putri dan mengungguli 2 atlet Polandia yang berada di peringkat kedua dan ketiga. Dan yang pasti harapan kita semoga semakin konsisten karena ada kejuaraan dunia panjat tebing seri Chamonix 2026 yang nantinya akan berlangsung di Perancis pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Yang pasti juga kita mendukung ya teman berdua untuk atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi yang nantinya juga akan mengikuti kejuaraan dunia panjat tebing yang akan dilaksanakan di Perancis dalam waktu terdekat ini.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

FM Kupang, teman terbaik kamu Meli Mono dengan The One di Santai Siang kita. Yang udah usai cintanya, semoga mendapatkan cinta yang baru, yang lebih tergila-gila sama kamu. Soalnya Angel ingat nih kata Lina Mukherjee ya. Kok Lina Mukherjee? Random banget. Iya, soalnya dia baru FYP lagi, teman berdua. Siapa yang jatuh cinta dia bakal kalah. Siapa yang kecintaan banget dia yang bakal kalah. Menurut kamu gimana nih? Hey, di Pro 2 Kupang untuk siang hari ini dengan sejumlah informasi, informasi dan juga hiburan lainnya untuk semua teman Pro 2 gimana? Untuk Rabu 8 Juli kamu, Angel tuh baru ingat loh kemarin udah mau istirahat ya, sempat scrolling juga. Ternyata kemarin tuh adalah hari Harbolnas ya, belanja tanggal 7-7 ya. Tapi gak sempat membeli juga, soalnya kalau membeli terus kita gak makan lagi dong ya. Jadi ya udah deh, nanti aja deh ya, kalau misalnya dapat berkat lagi bisa jajan lagi ya. Jajannya maksudnya di e-commerce gitu. Anyway, teman Pro 2, kalau bicara soal tanggal dan hari-hari tentunya menyimpan sejarah, menyimpan makna dan menyimpan kisah ya. Seperti kemarin tanggal 7 Juli ini bukan saja menjadi Harbolnas tapi juga diperingati sebagai hari memaafkan sedunia. Hari memaafkan sedunia yang jatuh di tanggal 7 Juli ya. Ini kalau mau dibilang teman Pro 2, momen ini memang menjadi pengingat penting untuk saling memaafkan ya, minta maaf atas kesalahan di masa lalu sekaligus membuka lembaran baru dengan hubungan yang lebih baik. Tapi gimana menurut kamu, lebih baik yang lebih berat, bukan lebih baik, memang lebih baik semuanya sih memaafkan dan minta maaf, semuanya baik ya, tapi lebih berat yang mana nih? Minta maaf atau memaafkan? Iya teman Pro 2, peringatan hari minta maaf ini memang dipopulerkan oleh The Christian Embassy, Chris Ambassador di Victoria, Kanada pada tahun 1994 ya. Jadi saat itu mereka memasang spanduk di pusat kota

apa untuk mengkampanyekan pentingnya sikap saling memaafkan. Nah, gerakan ini kemudian mendapatkan respon positif dan berkembang hingga dikenal di berbagai belahan dunia, teman Pro 2. Jadi peringatan ini juga mengajak kita-kita, Angel, kamu juga ya, teman Pro 2, untuk bisa katanya melepaskan ego, meredam perbedaan dan melepaskan hal-hal yang negatif di dalam diri. Macici, yang pastinya teman Pro 2, memaafkan tidak lagi menjadi beban, tapi langkah untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Nah, gimana menurut kamu? Apakah setuju atau masih terganjal emosi atau perasaan yang belum bisa kamu rilis nih, atau mungkin juga memang masih ada ganjalan dikit ya, jadi belum bisa merelakan untuk memaafkan atau juga minta maaf.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Berikan kesenangan, angkat bola menuju Dovre dengan kepalanya.
5: Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya, tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

Enrique Iglesias di Hero 2 FM Kupang. Hero, ada yang udah lama banget ya tidak pernah mendengarkan single ini Hero. Tapi enaknya memang kalau diputar siang-siang menjelang kita mau bobo siang ya, atau juga malam hari, karena lagu ini sendiri begitu mendalam ya teman Radio, dari artinya kemudian dari Enrique sendiri. Ini ternyata bukan aja dia membawakan lagu ini untuk kekasihnya, tapi ada cerita sedih dan kelam ketika proses syuting video klip lagu Hero ini. Tapi yang pastinya Angel punya informasi sedih juga nih teman Pro2. Kan perhelatan Piala Dunia tuh ya teman Pro2, tentunya banyak pesohor yang juga ikut menonton baik di Kanada, Meksiko, dan juga di mana ayo? Iya, di Amerika Serikat. Tapi ada satu hal yang sedih, di mana Icepeat Show, tahu dong teman Pro2, dia menjadi korban rasis dari fans bola timnas, adalah pokoknya timnas yang lagi hebring tuh di media sosial ya teman Pro2. Dan FIFA sendiri juga tidak tinggal diam, mereka juga langsung melakukan penindakan ya lebih dalam terkait dengan kasus rasis yang dilakukan oleh fans timnas Argentina terhadap Icepeat Show ketika Argentina melawan Mesir. Nah, pada pertandingan tadi pagi ya teman Pro2. Tapi sebenarnya bukan Icepeat Show aja, ini banyak dan kerekam juga oleh orang-orang yang dirasisin sama timnas atau fans atau penggemar dari timnas lain. Ya sedih banget ya, harusnya bola itu bisa memberikan kita kebahagiaan dengan menyaksikan pertandingan bola, juga bisa mengukuhkan kembali ya kedekatan kita bersama dengan orang-orang. Tapi yang pastinya hal-hal yang kurang baik yang didapatkan, apalagi Icepeat Show sendiri, dia juga heran dan mungkin sedih juga ya mendapatkan perilaku rasis dari para penggemar bola yang juga sama-sama menyaksikan pertandingan dari Mesir kontra Argentina. Menurut kamu gimana nih? Harusnya kayak gini udah gak boleh sih. Kayak kalau kita timnas kita kalah atau menang atau apapun yang kita ketemu sama orang-orang, kan pasti banyak dengan latar belakang ras yang berbeda. Tapi seharusnya sih making fun, membuat apa ya, lebih hangat gitu yang ada. Tapi ya malah sedih ya kita lihat Icepeat ini dikata-katain, dirasisin terkait dengan ras kulit, penampilannya juga. Iya deh teman Pro2, dan masih ada lagi informasi-informasi terkait dengan dunia showbiz untuk kamu di segmen terakhir dalam rangkaian Santai Siang.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: But Westwood got take now there. Weghorst, big chance for Weghorst. Oh, trucks it inside and it's cleared by Alexander Arnold.
6: Pencinta sepak bola Indonesia, inilah dia waktunya kick off babak yang pertama. Coach Rene Albert, kali ini kita lihat jepret. Ya ampun, saletik dari Mang.
7: Bayangkan saja, tanpa hadirnya komentator, bagaimana kita bisa merasakan euforia gol kemenangan atau kekecewaan saat laga tanding tim sepak bola kesayangan kita kalah? Suara yang menemani kita sepanjang pertandingan sepak bola, dari analisis mendalam hingga teriakan gol yang membakar semangat, memiliki sejarah yang panjang. Komentator sepak bola pertama kali hadir pada awal abad ke-20, tepatnya pada tanggal 22 Januari tahun 1927. Radio BBC menyiarkan komentar pertama mereka tentang pertandingan sepak bola Liga Inggris. BBC menyiarkan laga Arsenal melawan Sheffield United. Saat itu pertandingan sepak bola tidak disiarkan secara langsung di televisi seperti sekarang ini, sehingga radio menjadi satu-satunya cara untuk mendengar langsung berita dan laporan pertandingan. Semenjak itu, komentator menjadi jembatan antara aksi di lapangan dan imajinasi pendengar di rumah. Seiring berjalannya waktu, komentator bola menjadi semakin terkenal dan dihormati. Suara mereka tidak hanya memberikan narasi tentang permainan, tapi juga membawa nuansa emosi, kegembiraan, dan kekecewaan kepada jutaan pendengar. Suara komentator menjadi suara stadion yang membawa sensasi langsung ke telinga pendengar di seluruh dunia. Kemudian, dengan munculnya televisi sebagai media utama untuk menonton pertandingan sepak bola, peran komentator bola semakin berkembang. Di era digital saat ini, komentator bola telah menjadi fenomena budaya tersendiri. Mereka tidak hanya berkomentar selama pertandingan, tetapi juga aktif di media sosial dan platform online lainnya. Dari setiap gol yang tercipta, setiap kartu merah yang dikeluarkan, dan setiap momen dramatis dalam pertandingan, selalu ada suara komentator yang menghidupkannya.
8: Taken quickly. Hannes's last pass to Richards. Ronaldo! Unbelievable! This is a team that refuses to buckle.
9: Pro 2 FM,

Dari koleksi Adele di santai siang kita untuk menit-menit terakhir. Teman Pro 2 udah pada menyaksikan The Odyssey belum sih? Bukan The Odyssey ya, The Odyssey karya Christopher Nolan yang resmi membanjiri lini masa setelah pemutaran perdana yang bertabur bintang di London belum lama ini. Adaptasi senilai $250 juta dari puisi legendaris Homer ini dipuji loh habis-habisan sebagai pencapaian yang paling mencengangkan dan dari pesta sinema sejati. Ya, teman Pro 2, sang raja tontonan sinema resmi melakukan lagi. Teman Pro 2 dia baru turun dari kejayaan monumental pendapatan miliaran dolar dari Oppenheimer. Christopher Nolan kembali untuk sepenuhnya menguasai musim panas. Nah, sang sutradara visioner ini baru saja menayangkan perdana adaptasi terbarunya yang memang sangat dinanti, bernilai $250 juta dari The Odyssey di London dan embargo media sosial yang akhirnya dicabut, teman berdua ya. Ini filmnya katanya memang paling ditunggu-tunggu oleh para kritikus film dan berceritakan tentang dewa dewi Yunani ya, teman Pro 2. Ini dibintangi oleh bintang-bintang yang luar biasa seperti Zendaya dan pasangan, teman Pro 2, dan masih banyak lagi. Jadi yang pasti film ini memang bukan sekedar memenuhi hype yang lagi melambung tinggi, tapi kalau dari pihak kritikus film memuji film ini sebagai mahakarya tanpa celah yang memadukan efek praktis berskala besar tapi memukau mata dengan drama psikologis yang sangat intens. Ya, teman Pro 2, nantinya The Odyssey akan tayang di bioskop seluruh dunia mulai 17 Juli 2026.

Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Tepat di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya Angel hadirkan untuk teman Pro 2 Info sore Pro 2 FM Kupang untuk Rabu 8 Juli 2026 menghadirkan informasi terbaru dari rri.co.id. Teman Pro 2, kita awali informasi sore ini dari 4 sinetron Indonesia yang meraih pengakuan lewat keanggotaan Akademi Oscars, yaitu Amelia Hapsari, Kamila Andini, Retno Rati, Damayanti, dan Yulia Evina Bara yang resmi bergabung sebagai anggota Academy of Motion Pictures Art and Science. Keanggotaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kontribusi dan rekam jejak mereka di industri perfilman nasional maupun internasional, dan kehadiran mereka di akademi ini diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi sinetron Indonesia untuk berkarya dan berkolaborasi di tingkat global. Informasi selanjutnya, teman radio dari Iko Uwais yang membintangi film aksi Tiongkok Wings of Dread, teman Pro 2, yang mana Iko akan berperan sebagai pemimpin kelompok pembajak pesawat yang meneror sebuah penerbangan komersial. Aksinya kemudian mendapatkan perlawanan dari seorang Air Marshal bernama Gu Cheong yang diperankan nantinya oleh Ah Sun Cheng, teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya sudah tersedia secara eksklusif di iQIYI sejak 3 Juli lalu, tapi ternyata baru tersedia di platform Tiongkok saja ya. Tapi nantinya film ini akan hadir di bioskop pada Agustus 2026. Dan informasi terakhir kita dari sutradara Joko Anwar yang lagi membuka casting terbaru untuk umum, proses seleksi terbuka untuk masyarakat umum dan tidak mensyaratkan pengalaman akting profesional. Pendaftaran ini dibuka hingga 13 Juli 2026 dengan sejumlah karakter dari latar belakang dan rentang usia yang beragam. Joko Anwar membuka open casting untuk film terbarunya yang nanti akan diproduksi oleh rumah produksi miliknya, dan selengkapnya tiga informasi ini secara lengkap dapat teman Pro 2 akses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian sore ceria buat sore kamu semakin berwarna.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Selamat sore teman Pro 2 semuanya. Untuk special edisi sore ceria buat sore kamu semakin berwarna, Angel tidak sendiri karena nantinya Angel juga akan ditemani oleh Izak Octavian di sore hingga malam hari. Sebentar ya teman Pro 2, stay tune aja terus. Apa kabar teman Pro 2 semuanya, kabarnya baik, semoga baik dalam keadaan luar biasa happy, sehat walafiat. Dan tentunya juga teman Pro 2 akan kita berdua temani dan juga bukan aja temani, menghibur kamu ya. Sore-sore enaknya ini ngapain? Banyak-banyak hal teman Pro 2, karena nanti di pukul 4 sore juga Angel akan mengajak teman Pro 2 untuk kita bakal berbincang bersama KPK yang katanya bakal turun ke NTT pada bulan Juli, apalagi minggu depan. Wah, ada apa ya? Kok Angel jadi takut ya? Iya, soalnya kalau KPK udah turun tuh bawaannya serius ya. Tapi bakal kita hadirkan perbincangan seru sampai di pukul 5 sore. Dan setelah itu kita berdua akan kembali hadir di Mabar, main bareng sama kita di Pro 2. Kira-kira mainnya main apa? Yang pasti bukan main gila ya teman Pro 2. Dan masih akan terus Angel hadirkan juga chit-chat sampai di pukul 4 sore. Duh, gak tahu kenapa teman Pro 2 kayak hari ini lemes banget ya. Makan siang udah, pekerjaannya memang udah selesai. Mungkin karena pekerjaan yang banyak sudah diselesaikan, ya tenaga juga mulai perlahan-lahan hilang ya. Tapi ketika mendengar lagu-lagu yang semangat, mood Angel juga lagi enak. Kembali lagi nih, kalau mood udah enak, semangat juga mulai perlahan-lahan naik ya. Selamat sore untuk semua teman Pro 2 yang masih menikmati libur atau juga baru pulang dari istilah teman-teman Pro 2 sekarang MPLS ya. Kalau dulu kita namanya Mabim ya, atau apa lebih ini lagi nih teman Pro 2, MOS. Iya, MOS, masa orientasi sekolah. Tapi kalau sekarang dikenal dengan MPLS ya. Oke deh. Selamat sore untuk kamu. Rest and relax dulu dengan lagu-lagu yang sudah Angel siapkan sambil menunggu partner siaranku. Gak tahu ini dia lagi terbang kemana, tapi kayaknya menuju langsung studio Pro 2. Kali ini Angel mau hadirkan dari koleksinya NPD. Katanya NPD juga mereka bakal konser ke luar negeri. Ah, iya kak, iya katanya. Tapi ke luar negeri nanti bakal Angel spill deh. I love you but you love me. Apa tuh?

Santa.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
4: Eh, Dias, beli apa?
3: Nih, beli roti.
4: Coba-coba lihat.
3: Eh?
4: Ih, jangan pilih yang ini.
3: Ya,
4: pilih yang warna merah aja klipnya.
3: Hah? Ya emang kenapa?
4: Wah, kamu belum tahu ya?
1: Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
5: Pro 2 FM,

0: Charlie Puth featuring Hikaru Utada atau Utada Hikaru yang kita tahu dengan Home atau Rumah. Bicara soal Jepang nih ya teman Pro2, pemerintah Jepang juga baru aja mengumumkan rencana uji coba bus umum tanpa pengemudi atau otonom yang nanti bakal dimulai pada tahun fiskal 2027. Di mana kebijakan ini disampaikan secara resmi pada hari Minggu kemarin sebagai bagian dari perburuan sektor transportasi publik. Nah, teman Pro2, langkah ini diambil untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien sekaligus mengatasi krisis jumlah pengemudi yang ada di Jepang saat ini. Dan melalui teknologi otomatis ini ya, pemerintah juga berharap dapat menjaga keberlangsungan rute angkutan umum terutama di daerah terpencil. Nah, teman Pro2, bus otonom ini dilengkapi oleh sistem pemantauan jarak jauh berbasis AI serta fitur otomatis seperti pintu dan papan informasi digital demi efisiensi dan kenyamanan penumpang. Dan proyek ini menargetkan operasi level 4 lebih di 100 kota yang ada di Jepang dan menjadi langkah menuju strategi robot 3 nasional dengan target 10 juta robot pada tahun 2040. Luar biasa Jepang ini. Selamat sore. Iya, selamat sore Kakak Isa, apa kabar?
1: Baik. Seperti cuaca hari ini.
0: Menyala cuaca, ya. Menyala. Menusuk mata ya.
1: Meskipun belum gajian tetap harus semangat.
0: Kakak Meli, kalau kalian mendengarkan suara kami di aula, cobalah ya. Iya kan di sana. Kan Pro2 diputar di sana toh.
1: Oh iya, di mana-mana ya.
0: Betul. Oke, Kak Isak juga udah siap. Nanti di pukul 4 sore teman Pro2 bakal mendengarkan kita akan berbincang dengan dari Satgas KPK yang bakal turun katanya ke NTT. Ada apa ini ya?
1: Bahaslah, kita kan memang orang-orang yang gak suka korupsi ya. Anti-anti korupsi ya.
0: Uh-huh.
1: Iya kan?
0: Iyalah, no. Betul. Ya. Oke.
1: Okay. Banyak kali yang dinaikin.
0: Cuman gue ya. Oke deh, kalau gitu stay tune aja terus hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa berbicara itu ada seninya? Ketika komunikasi menjadi hal yang penting untuk bersaing, pakar komunikasi Oh Suyang mengeluarkan buku yang sangat berarti, Bicara Itu Ada Seninya. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Selain berisi tentang pengalaman peningkatan diri, buku ini juga memuat berbagai konten mengenai teknik komunikasi, persuasi, dan negosiasi. Lalu, bagaimana cara berbicara yang baik? Apakah berbicara dengan artikulasi yang jelas? Atau berbicara tanpa mengambil tarikan napas? Jawabannya tidak. Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang bisa menggetarkan hati. Ucapan seorang juara memiliki daya tarik tersendiri. Ucapan pemandu acara memiliki kemampuan menghidupkan suasana dan kekuatan kalimatnya yang terus terang. Kamu harus pandai berbicara untuk menunjukkan diri kamu kepada lawan bicara dalam kehidupan sosial. Orang yang berbicara dengan mahir akan menjadi lebih maju daripada yang lainnya. Untuk mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi, kamu harus mengetahui metode komunikasi yang efisien. Buku ini dijabarkan agar dapat dimengerti oleh siapa saja. Terdapat banyak episode menarik dari orang-orang terkenal dan juga rahasia inti dari komunikasi. Bagaimana? Ingin percaya diri dalam berkomunikasi? Buku ini bisa menjadi pemandu bagi kamu. Because when you open your book, you open your mind.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaru, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: 90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isa Oktavian dan Angela Ivania. Yuk,
1: selamat sore untuk semua teman Pro 2, tapi aku enggak kedengeran.
0: Kita duo AI.
1: Oh iya, duo AI.
0: Anda pakai mic yang mana? Alright, selamat siang menjelang sore buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM Kupang sembari bekerja, mengingat sedikit lagi 10 menit lagi waktu bekerja bakalan selesai dan kamu akan pulang ke rumah. Kalau kata Angela Ivani harus pulang sesuai waktu ya, jangan
1: iya,
0: potong waktu ya.
1: Jangan, ini harus jujur
0: ya. Oh gitu. Ya. Tapi kalau lebih waktu?
1: Boleh.
0: Oh, itu sedekah ya. Itu bagian dari apa? ASN berakhlak. Asik. Ya, selamat mempersiapkan diri untuk pulang teman Pro 2 yang lagi di jalan. Semoga sampai di rumah dengan selamat, hati-hati di jalan karena ada hati-hati yang menunggu di rumah. Asik. Itu katanya siapa ya? Katanya Christine. Enggak, itu katanya Christine Gegung. Oh, pantas enggak hati-hati di jalan lagi. Soalnya enggak ada hati yang menunggu. By the way, nanti lagu-lagu enak dan kita bakalan ngobrol bersama dengan
1: Ketua Petugas KPK.
0: Oke, ya, bersama dengan Kakak Medio yang akan berbagi tentang budaya jujur bangun anti korupsi di NTT. Bersama dua penyiar-penyiar jujur ini, kita akan siap menggacorkan sore kamu.

0: Ma, Pandik mau jajan jajan snack yang ini boleh ya? Mama, sirup yang ini boleh ya, Mama? Manis enak. Duh, Ma, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
1: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.
2: Bahaya diabetes kian merebak. Tidak hanya dialami orang tua, kini diabetes pun banyak terjadi pada kalangan anak muda. Gula darah tinggi yang tidak terkontrol dapat menimbulkan sejumlah komplikasi yang berbahaya. Diabetes di usia muda juga akan sangat mengganggu produktivitas. Berikut ini beberapa tips untuk mencegah agar kamu tidak terkena diabetes di usia muda. Memiliki berat badan ideal adalah salah satu cara mencegah diabetes di kemudian hari. Pasalnya, obesitas atau kelebihan berat badan menjadi salah satu faktor penyebab utama dari diabetes. Obesitas mengganggu kerja metabolisme yang akhirnya membuat sel-sel dalam tubuh tidak merespon insulin dengan baik. Tubuh menjadi kurang atau sama sekali tidak sensitif terhadap insulin. Akibatnya, resistensi insulin berujung pada diabetes. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dapat dijadikan cara ampuh untuk mencegah diabetes. Olahraga dapat membantu membakar kalori untuk menghasilkan energi dan menyimpan glukosa ke otot sebagai cadangan energi. Dengan begitu, gula tidak menumpuk di dalam darah. Olahraga juga membantu tubuh kamu menjadi lebih sensitif terhadap insulin. Ini tentu menghindarkan kamu dari resiko resistensi insulin. Sebagai langkah pencegahan diabetes, luangkanlah waktu minimal 30 menit setiap harinya untuk berolahraga. Terakhir, melakukan pengecekan gula darah secara rutin. Untuk menilai kadar gula darah, kamu perlu melakukan pemeriksaan gula darah secara berkala. Tes gula darah penting dilakukan untuk memonitor kadar gula darah dan mendeteksi secara dini penyakit diabetes. Karena hidup sehat itu keren, jauhi diabetes dan nikmati hidup lebih lama.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: menebar budaya jujur, bangun budaya anti korupsi di NTT Teman Pro 2 ya. Kita akan ngobrol untuk topik kali ini Teman Pro 2 bersama dengan bintang tamu kita yang spesial luar biasa, ada Kakak Medio Venda Sukarta, Kepala Satuan Tugas Kampanye Anti Korupsi KPK, yang sudah terhubung bersama dengan kita di line telepon ya. Mas Medio, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah baik dan sehat.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya, terima kasih Mas Medio sudah memberikan waktu untuk bisa berbincang-bincang dengan kita di sore ceria Talk Space hari ini. Baik, Mas, kita akan ngobrol ya tentang topik kita hari ini, tentang menebar budaya jujur bangun anti korupsi di NTT. Dan mungkin kita akan coba sedikit kenalan dulu dengan Mas Medio. Nah, Satgas Kampanye Anti Korupsi KPK juga seperti apa, boleh berbagi ke kita.
1: Oke, terima kasih Mas. Jadi memang dalam melaksanakan strategi tentang anti korupsi di Indonesia, KPK itu strategi utama. Jadi kalau mungkin masyarakat, jadi KPK itu kerjanya cuma nangkapin koruptor gitu ya. Padahal di sisi lain, koruptor itu kan nggak akan selesai kalau cuma ditangkap doang gitu. Akan selalu tumbuh koruptor-koruptor baru gitu. Dan memang dalam kenyataannya, sampai dengan saat ini, koruptor di Indonesia itu yang ditangani KPK itu lebih dari 1.500-an orang. Banyak banget jumlahnya gitu. Ada yang salah nih di sini nih. Apa yang salah yang harus kita perbaiki adalah ya moral dari bangsa kita. Makanya dalam melaksanakan strategi dan pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK itu punya 3 strategi utama. Dimulai dari strategi pendidikan, yang tujuan utamanya adalah mengubah persepsinya masyarakat, pengetahuan masyarakat, supaya paham dan mengenal apa itu korupsi dan perilaku-perilaku korupsi. Dan kalau masyarakat sudah tahu bentuk-bentuknya, sudah paham gejala-gejalanya, udah ngerti terkait dengan dampak buruk yang dihasilkannya, mereka tuh jadi gak kepikiran pengen korupsi kan gitu. Jadi memang dari segi pendidikannya mengubah mindset dan cara pandang masyarakatnya. Yang kedua, strateginya namanya pencegahan. Nah, namanya kalau korupsi, kalau orang punya niat buruk, kalau misalnya ekosistemnya gak mendukung, kan gak akan mungkin niat buruk itu akan bisa terwujud. Nah, untuk itulah adanya namanya strategi pencegahan. Tujuannya adalah menutup celah-celah terjadinya korupsi di masyarakat gitu. Sistemnya kita perbaiki, tata kelolanya juga kita perbaiki, pemerintah daerah dan pusat juga sama-sama mendukung untuk memperbaiki itu semua, sehingga nggak ada lagi ruang-ruang gerak untuk masyarakat ataupun orang-orang mau melakukan perilaku-perilaku koruptif ataupun sampai tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga, baru tuh yang sering kita lihat di media-media saat ini yang berkembang, banyak banget kasus-kasus yang ditangani, mulai dari OTT, pengembangan kasus korupsi yang ada di pemerintah pusat maupun daerah, dan lain sebagainya. Dan itu namanya strategi penindakan. Gitu. Jadi dari 3 strategi inilah KPK bergerak untuk memberantas korupsi di Indonesia. Nah, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi merupakan sebuah direktorat yang berada di bawah kedeputian bidang pendidikan dan perantasan masyarakat, di mana kedeputian ini punya tujuan untuk menjalankan strategi pendidikan itu sendiri. Jadi tujuannya tadi, menyadarkan masyarakat mengenai budaya hidup berintegritas. Itu kurang lebih latar belakang dari adanya direktorat kami.
0: Siap-siap, wow, luar biasa. Ini informasi baru untuk kita ya. Jadi kalau sering kita tahu KPK itu tugasnya cuma nangkep-nangkep koruptor, ternyata ada banyak dan meluas sekali. Salah satunya juga yang hari ini akan kita obrolin bersama ya, Kakak Medio, Mas Medio dari Satgas Kampanye Anti Korupsi KPK. Ini berarti yang di pendidikannya ya Kak ya?
1: Betul.
0: Oh, oke. Okay. Nah, kalau berkenaan dengan anti korupsi ini ya, tentu ini sebagai pemberian edukasi kepada kita masyarakat termasuk generasi muda juga tentang anti korupsi. Nah, boleh juga dijelasin ke kita Kak soal suara anti korupsi yang diinisiasi oleh KPK, targetnya seperti apa? Ini juga bergerak dengan bagaimana?
1: Iya, ini adalah sebuah branding baru sebenarnya dari KPK. Kita mulai dari tahun 2025 lalu ya. Jadi kita pengen ada sebuah media di mana kita mengampanyekan budaya anti korupsi tersebut supaya bisa dijangkau oleh masyarakat banyak. Salah satu platform yang kita gunakan adalah media digital, atau media sosial, di mana nanti masyarakat yang akan kita jangkau itu benar-benar

0: kesannya sangat-sangat luas. Nah, kita butuh sebuah branding baru, maka muncullah sebuah konsep suara anti korupsi. Dari segi nama aja sebenarnya cukup catchy ya, jadi kita ingin menyuarakan pesan-pesan atau nilai-nilai anti korupsi itu sendiri kepada masyarakat luas. Dan di suara anti korupsi ini juga nanti segmentasi itu kita nggak melulu hanya masyarakat mungkin yang dewasa. Sampai generasi muda kita, generasi Z, generasi milenial, sampai juga generasi X, sampai dengan boomer. Nah, dari suara anti korupsi ini menjadi sebuah corong bagi KPK untuk mengampanyekan budaya hidup berintegritas yang biasa kita lakukan sehari-hari. Mulai dari hal-hal kecil seperti misalnya, kenapa sih kita harus jujur? Kenapa sih kita harus disiplin? Nah, hal-hal seperti itulah yang ingin kita biasakan dan kita budayakan. Dan kita nggak kepengen punya sebuah lini masa yang mungkin lebih cenderung kayak lini masa kantor-kantor pemerintahan ya, isinya seremonial dan lain sebagainya. Dan melalui suara anti korupsi inilah kami ingin mengampanyekan bahwa ada loh organisasi pemerintah yang punya tujuannya itu adalah ini membuat sebuah gerakan tanpa harus menunjukkan sifat-sifat yang seperti seremonial dan lain sebagainya. Itu bukan esensinya, melainkan bagaimana kita sebagai generasi muda bisa menerapkan value anti korupsi dalam keseharian kita secara sederhana dan mudah. Nah, itulah esensi kenapa kita bangun suara anti korupsi menjadi sebuah corong komunikasi bagi KPK dan juga masyarakat. Karena melalui media sosial kan masyarakat bisa berinteraksi langsung, bisa ngobrol, bisa bertanya, dan juga bisa mensupport apa yang dilakukan oleh kami. Kurang lebih seperti itu alasan kenapa muncul suara anti korupsi sebagai sebuah gerakan.
1: Oke, ini sebagai gerakan yang semoga menginspirasi kita dan banyak dilakukan, karena ternyata ini lebih sederhana ketimbang harus seremonial dan lain sebagainya, tapi dalam langkah-langkah praktis kehidupan sehari-hari, Kak, ya.
0: Betul.
1: Oke. Nah, kemudian kenapa KPK memilih pendekatan dengan bangun budaya jujur ini sebagai salah satu strategi dalam pemberantasan korupsi?
0: Oke, jujur itu hanya satu dari sekian nilai sebenarnya. Jadi yang coba kami amplifikasi di sini adalah 9 nilai anti korupsi. Mm-hmm. Kami menyebutnya dengan Jumat Bersepeda Kakak. Itu adalah akronim ya, Isak ya. Jumatnya itu jujur, mandiri, dan tanggung jawab. Jumat bersepedanya itu berani, sederhana, peduli, disiplin, dan adil, serta kakaknya itu adalah kerja keras. Nah, kesembilan nilai anti korupsi atau kita menyebutnya 9 nilai integritas inilah yang sebenarnya kita amplifikasi. Kalau dulu mungkin Isak pernah dengar berani, jujur, hebat slogannya seperti itu. Nah, saat ini sebenarnya jujur itu menjadi salah satu modal dasar seorang manusia dalam berinteraksi. Jadi sebenarnya kalau kamu jujur itu nggak hebat, tapi justru adalah sebuah keharusan ya. Nah, untuk itulah kami mengubah tagline campaign kami di tahun 2025-2026 ini dengan sebuah slogan, biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Jadi jujur itu satu dari 9 nilai yang seharusnya menjadi tuntunan hidup kita sebagai manusia dalam melaksanakan fungsi kita di masyarakat.
1: Wow, biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Oke, asik luar biasa nih. Nah, Kakak, ini kalau juga berkenaan dengan anti korupsi ya. Kalau misalnya Kakak melihat sendiri kondisi di Indonesia saat ini seperti apa dengan budaya anti korupsi, kemudian dengan nilai-nilai yang coba dibangun ini, seperti apa penerapan atau seperti apa keberadaannya di masyarakat?
0: Kalau aku tadi sempat membuka dengan jumlah kasus di Indonesia yang aku bilang lebih dari 1.500 kasus korupsi yang ditangani. Coba kalau misalnya kita sama-sama merenungkan ya, begitu banyak kasus, kalau satu kasus aja ada satu orang yang bermain di sana, kayaknya parah nggak sih kondisi negara kita? 1.500 itu sudah terlalu banyak. Satu aja itu bahkan sudah terlalu banyak mungkin ya. Apalagi ada 1.500 orang. Dan Isak tahu nggak berapa umur koruptor termuda yang pernah ditangani oleh KPK?
1: Berapa?
0: Umurnya 24 tahun. 24 tahun sudah menjadi koruptor yang ditangani oleh KPK. Artinya negara kita ini benar-benar dalam kondisi yang kritis terhadap integritas. Dan hal-hal itu juga dibuktikan dengan beberapa parameter penilaian yang selama ini menjadi rujukan negara-negara di dunia. Salah satunya kita sebut sebagai Corruption Perception Index atau CPI, Index Persepsi Korupsi. Dari 180 negara yang dilakukan penilaian CPI oleh sebuah lembaga yang namanya Transparency International, negara kita ada di posisi 180, kita ada di 109. Dengan angka indeks kita dari skala 100 ini cuma 34, sepertiga di bawah angkanya, itu jauh banget. Selain itu kita juga punya parameter lain yang namanya survei perilaku anti korupsi atau PAK. Di sini kita mengukur bagaimana masyarakat kita memaklumi kejadian-kejadian yang namanya petty corruption atau korupsi-korupsi skala kecil yang umumnya terjadi di pelayanan publik. Dari skala 5 nilai dari si survei perilaku anti korupsi ini, kita cuma dapat di angka 3,85. Artinya apa? Masyarakat kita masih permisif terhadap perilaku-perilaku koruptif yang mereka temui di keseharian mereka, termasuk juga di pelayanan publik. Selain itu, kita juga punya namanya indeks SPI, Survei Penilaian Integritas. Gimana kondisi SPI kita? Kita hanya ada di angka 72,32 atau dalam kategori rentan. Indeks-indeks ini bicara bahwa kondisi korupsi di Indonesia menjadi sebuah permasalahan yang harus ditangani bersama. Selama ini mungkin orang berpikir kalau kita ngomongin korupsi, cuman masalahnya KPK semata. Padahal dari indeks-indeks tadi kita melihat, kalau misalnya ngomong pelayanan publik, memangnya KPK doang yang melaksanakan? Enggak. Kita ngurusin KTP, ngurusin SIM, ngurusin paspor, perizinan ini itu, semua ada lembaga-lembaga. Belum lagi tadi kita ngomongin masalah bagaimana persepsi terhadap kondisi korupsi di Indonesia yang dibuktikan melalui Corruption Perception Index. Skalanya global, banyak banget parameter yang ada di sana. Bagaimana legislatif mempengaruhi kasus korupsi di Indonesia, bagaimana kemudahan dalam berusaha di Indonesia, bagaimana pengelolaan bantuan sosial, dan lain sebagainya. Setiap hal itu memiliki penanggung jawabnya masing-masing. Jadi agak sulit kalau misalnya kita semua realize bahwa kasus korupsi itu hanyalah menjadi kasusnya KPK semata.
1: Iya, benar-benar.
0: Kondisinya gimana di Indonesia, ya bagaimana yang barusan sempat mention, ya begitulah keadaan kita saat ini. Gitu.
1: Wow. Kalau kita melihat data dan realita, memang benar-benar ini krisis integritas terjadi di mana-mana, di hampir semua lini masa kehidupan masyarakat. Dan itulah kenapa Mas Medio dan teman-teman juga dari deputi yang ada di KPK ingin memberikan pemahaman yang benar juga kepada masyarakat, ya. Nah, Mas Medio, ini kalau misalnya bicara juga soal kondisi anti korupsi atau budaya anti korupsi yang kita sadar benar bahwa masih banyak pemahaman-pemahaman masyarakat yang tidak sesuai atau mungkin masih juga belum ada budaya anti korupsi itu sebenarnya, ya. Kalau berkenaan dengan NTT sendiri, Mas melihat seperti apa nih?
0: Benar, NTT menjadi salah satu fokus wilayah kami, khususnya di bidang pendidikan di tahun ini, melalui program yang kita sebut sebagai Belajar Negeri Bangun Anti Korupsi. Sebenarnya untuk program ini bukan program baru, ya. Belajar Negeri Bangun Anti Korupsi itu sendiri sudah berjalan dari tahun 2018. Biasanya kami akan datang ke sebuah daerah, dan di sana kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, menyelenggarakan semacam sebuah festival bersama, kayak pesta rakyat lah istilahnya. Tapi di sini yang didatangkan itu adalah pelayanan publik. Kita pengen masyarakat bisa benar-benar mengakses layanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah secara bersih, transparan, dan juga melayani buat mereka. Nggak ada lagi tuh yang namanya biaya-biaya tersembunyi, uang suap-menyuap, ataupun juga pemerasan di sana di layanan publik. Selain layanan publik yang kita berikan pada dalam kegiatan CMDA ini juga, ada yang namanya sesi-sesi edukasi anti korupsi. Sesi-sesi edukasi ini nanti kita akan memapar mulai dari anak-anak sekolah di level TK, PAUD, SD, SMP, sampai dengan SMA, termasuk juga para ASN, pejabat daerah, kemudian tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan lain sebagainya, komunitas masyarakat. Nah, diharapkan melalui kegiatan CMDA ini, kita sama-sama bisa menyuarakan, kita bisa sama-sama merayakan bagaimana integritas itu seharusnya tertanam di setiap manusia. Nah, di tahun ini JNBA punya fokus di wilayah timur Indonesia atau di NTB dan NTT. Selain memang KPK juga memiliki fokus yang berada di wilayah timur melalui tugas koordinasi dan supervisi kita, namun secara fungsi pendidikan JNBA memapar wilayah timur tersebut melalui berbagai program-program edukasi yang kita lakukan. Awalnya, tadi pertanyaan Isak di awal, kenapa nggak kota Kupang, ya? Kalau nggak salah tadi sempat ada pertanyaan seperti itu, ya. Sebenarnya timur itu nyampe ke tanah, tapi nanti aku akan jelaskan secara detail mengenai apa aja sih program-program yang akan ada di NTT. Tapi secara garis besar, kami melakukan program JMBA ini di 5 wilayah. Satu wilayah di NTB, yaitu Kota Mataram, dan 4 wilayah di kota di NTT, khususnya di nanti ada di Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Sumba Timur, dan juga Sumba Barat Daya. Itu adalah lokus dari JMBA di tahun 2026 ini.
1: Oke.
0: Gitu, Isa.
1: Nah, Mas, ini pemilihan-pemilihan wilayah-wilayahnya ini dari indikator apa nih?
0: Indikator-indikator sebenarnya banyak ya yang kita pakai untuk kenapa kita memilih. Tapi yang jelas memang untuk JMBA selama 6 tahun terakhir, kita sudah fokus mulai dari ujung baratnya Indonesia, dimulai dari Aceh, sampai juga dengan Bali. Totalnya itu kita sudah memapar di 74 kabupaten dan kota. Sebenarnya rencana ke timur itu dari tahun 2025. Namun kami baru berhasil mewujudkan di tahun 2026 ini. Nah, selain beberapa parameter-parameter seperti kondisi masyarakat, kondisi kemudian juga tingkat kepatuhan dari pelayanan publiknya di sana, kami juga mengangkat beberapa isu yang sebenarnya cukup menarik concern dari KPK, yaitu terkait dengan isu sumber daya alam dan juga isu terkait dengan pendidikan. Nah, memang NTT dan NTB cukup menarik atas kedua isu tersebut ya, apalagi kita bicara mengenai tata guna lahan hutan yang sudah semakin banyak berkurang di wilayah NTB dan NTT akibat tambang-tambang ilegal, khususnya tambang emas ya, dan juga bagaimana isu pendidikan semakin marak juga kita soroti, khususnya di media sosial, mengenai bagaimana NTT itu masih banyak keterbatasan di dalam memberikan layanan pendidikan yang memadai untuk masyarakatnya. Mulai dari keterbatasan infrastruktur, keterbatasan dari jumlah guru, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, dan lain sebagainya. Atas masalah-masalah tersebutlah kami coba mensortir mana-mana saja kota dan kabupaten yang bisa kita singgahi dan akan memiliki multiplayer efek atau dampak yang signifikan ketika kita akan singgah ke sana. Dan kita juga pengen menghadirkan KPK ke tengah-tengah masyarakat melalui kehadiran kami di JMBA ini. Sehingga mungkin tidak banyak orang yang tahu daerah seperti Timur Tengah Selatan untuk kami yang tidak ada di NTT ya. Yeah, yeah. Tapi kita datang ke sana dan kita ketemu sama masyarakat sana dan kita mendengar apa sih keluhan-keluhan mereka melalui program JMBA ini. Seperti itu kurang lebih.
1: Oh, oke. Okay. Jadi ini pemilihan indikatornya salah satu juga menyoroti pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Nah, kalau dari Mas Medio dan juga teman-teman dari Satgas Kampanye Anti Korupsi KPK sendiri juga, ini kan nanti akan ke NTT dalam waktu dekat ini ya. Ya, minggu depan ya?
0: Tanggal 20 tepatnya.
1: Iya, ya, dalam waktu dekat ini, tidak lama lagi. Nanti kira-kira akan melakukan apa saja nih dalam agendanya?
0: Ya, sebenarnya kita nanti akan ada kegiatan di JNBA di Timur Tengah Selatan dan Timur Tengah Utara. Tepatnya itu nanti di tanggal 23 sampai 25 Juli untuk Timur Tengah Utara, 28 dan 30 Juli untuk Timur Tengah Selatan. Namun dalam rangkaian JNBA, mungkin tadi aku juga sempat menyinggung mengenai pelayanan publik, kemudian juga ada sesi edukasi. Kami punya sebuah program baru yang namanya KPK Mengajar. Nah, KPK Mengajar ini nanti akan hadir di Kota Kupang. Itu adalah sebagai perlintasan pertama kami untuk wilayah NTT. Kami akan mampir ke salah satu sekolah di Kota Kupang di tanggal 20 Juli. Kemudian nanti tanggal 21 Julinya kami akan mampir ke sebuah sekolah yang sempat kemarin punya sebuah isu yang cukup viral ya, ada di Kabupaten Kupang, sebelum kami nanti bertolak ke Timur Tengah Utara dan melakukan kegiatan JNBA serta KPK Mengajar di sana. Gitu, itu adalah rangkaian nanti yang akan kita lakukan di wilayah NTT. Nah, untuk yang di Sumba Timur dan Sumba Barat Daya, mungkin akan kita lakukan di bulan Agustus. Tepatnya di Sumba Timur itu tanggal 7-8 Agustus, dan Sumba Barat Daya itu di 12-14 Agustus ini. Gitu,
1: ya. Oke, nanti Mas Medio juga mampir ya ke Kupang?
0: Oh iya, saya akan hadir karena kita nanti akan menjalankan program KPK Mengajar di sana.
1: Siap.
0: RRI kalau mau ikutan boleh loh datang.
1: Mungkin kalau ada waktu juga bolehlah mampir dikit, kita live langsung aja gitu mungkin.
0: Oke,
1: baik. Berarti ini masih di JNBA ini akan dilakukan di beberapa wilayah yang ada di NTT dari bulan Juli ini nanti sampai dengan Agustus ya.
0: Betul.
1: Oke, ini nanti akan pesan besar apa nih yang ingin kakak-kakak dari Satgas Kampanye Anti Korupsi KPK bawa untuk masyarakat NTT lewat program ini?
0: Ada 4 isu utama yang sebenarnya kami bawa dalam program JNPK. Pertama adalah terkait dengan budaya hidup berintegritas. Untuk bisa mengampanyekan budaya hidup berintegritas ini, kami harus masuk ketemu langsung dengan masyarakat, bicara langsung dengan mereka, dan kita kenalkan mereka dengan 9 nilai anti korupsi tadi, Jumat bersepeda kakak. Dan di sana juga nanti kita akan banyak berdiskusi, banyak berinteraksi mengenai apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk mengubah wajah negeri ini dari perilaku-perilaku korupsi yang mungkin selama ini menjadi kemakluman buat kita. Jadi isinya adalah bagaimana kita mengubah budaya yang ada saat ini menjadi budaya hidup berintegritas. Yang kedua adalah terkait dengan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan juga melayani. Aku mau akan spill sedikit, kemarin ketika meeting sama salah satu pemerintah daerah, mereka bilang, oh iya, kalau pelayanan publik kayaknya bagus ini saya kita kasih ke sini. Karena masyarakat biar bisa tahu gitu kan, kalau yang namanya bikin KTP itu sebenarnya gratis loh. Tapi kan stigmanya masyarakat selama ini mungkin, kalau bikin KTP harus nyiapin uang nih, 50, 100, 150 ribu. Dan stigma-stigma itulah yang ingin kita hapus. Masyarakat harus tahu bahwa pemerintah di NTT, khususnya di kota dan kabupaten yang kami singgahi, itu punya pelayanan publik yang bersih, transparan, dan juga melayani. Selain itu juga isu ketiga, kita pengen setelah masyarakat itu tahu, mengenal bagaimana bentuk-bentuk perilaku koruptif atau praktek-praktek korupsi, mereka berani menolak yang namanya petty corruption atau korupsi-korupsi skala kecil. Kan korupsi tumbuh subur saat ini di Indonesia itu karena masyarakatnya iya-iya aja. Yeah. Malu-malum aja, iya nggak sih?
1: Setuju.
0: Bikin KTP, bayar, atau bahkan mereka nggak diminta, tapi karena nggak enakan akhirnya dikasih duit gitu kan. Nah, justru melalui kehadiran JNBA, kemudian kita berikan juga pelayanan publik di sana, kami ingin masyarakat berani menolak segala bentuk yang namanya petty corruption, korupsi-korupsi skala kecil, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik. Dan pesan keempat adalah, negara ini nggak akan bisa jalan sendiri kalau nggak ada yang ngawasin. Dan kami ingin masyarakat itu ikut terlibat aktif dalam mengawasi jalannya pemerintah. Setelah mereka paham terkait dengan budaya hidup berintegritas, mereka juga mengakses layanan publik yang bersih, transparan, dan melayani. Mereka berani nolak yang namanya petty corruption. Selanjutnya adalah mereka berani dong untuk ngawasin pemerintahan. Harusnya seperti itu kan. Dan ini adalah isu utama yang akan kita bawa ke setiap daerah. Selain isu tematik yang di awal tadi aku mungkin sudah sebut ya, terkait dengan alih guna lahan hutan dan juga pemerataan pendidikan. Gitu istilah kurang lebih.
1: Wow, luar biasa nih ya. Jadi ini akan memperbarui cakrawala berpikir masyarakat di Nusa Tenggara Timur juga. Nah kakak tadi kan ini ada yang ke sekolah, ada yang ke masyarakat. Ini nanti kelompok masyarakat yang jadi sasaran utamanya apa saja dan pendekatannya nanti seperti apa nih kak?
0: Secara garis besar, konsep JNBA itu kita bagi menjadi 8 segmen. Dimulai dari edukasi publik. Edukasi publik ini mulai nanti edukasi terhadap pelajar dari tingkat TK, PAUD, SD, SMP, SMA, sampai juga nanti mahasiswa, tenaga pendidik, dosen, guru, dan lain sebagainya. Selain itu juga edukasi publik akan menyasar para ASN di sana, pejabat publik, dan juga komunitas masyarakat, tenaga pendidik tadi udah ada ya, terus kemudian komunitas seni dan budaya, komunitas keagamaan, termasuk komunitas perempuan juga nanti akan kita sasar di sana. Selain itu, segmentasi yang kedua kita punya yang namanya KPK Menyapa, di mana di sini menghadirkan KPK ke tengah-tengah masyarakat. Kalau misalnya masyarakat pengen ngobrol langsung sama orang-orang KPK, misalnya nanya terkait dengan gratifikasi itu apa, kemudian cara saya bisa berkontribusi terhadap pemberantasan korupsi itu gimana, kita punya segmen yang namanya KPK Menyapa. KPK Menyapa nantinya akan ada booth KPK, masyarakat bisa datang langsung ke sana, ataupun juga kita lakukan melalui berbagai sesi talk show, salah satu seperti yang kita lakukan di RRI saat ini. Okay. Dan kita juga punya namanya segmentasi pameran layanan publik. Nanti masyarakat mau ngurus izin usaha, mau ngurus akte kelahiran, ataupun KTP dan lain sebagainya, atau mau cek kesehatan gratis, ngurus masalah pertanahan, atau mau sekedar baca buku di perpustakaan keliling, itu semua ada di sana nanti. Wow. Kita juga punya segmentasi namanya alun-alun warga, di mana nanti kita menyatukan masyarakat di kota kabupaten tersebut untuk ngumpul, melaksanain sebuah aktivitas kayak misalnya senam pagi bareng-bareng, atau juga nanti nonton film bareng-bareng. Kita kan buka gelaran kayak layar tancap sih sebenarnya nanti di sana. nonton bareng. Dan kita juga punya kegiatan yang namanya digital campaign. Keriuhan itu nggak akan cuma terjadi secara offline, okay. Tapi juga kita mengajak masyarakat untuk memposting seluruh kegiatan-kegiatan yang kita lakukan supaya media sosial di kabupaten kota tersebut riuh gitu. Dan yang terakhir, kita punya segmentasi yang namanya KPK Mengajar. Ini adalah program baru dari KPK di mana nanti kami akan mampir ke total 10 sekolah di sepanjang jalur perlintasan JNBA 2026. Sekolahnya ini bisa jadi sekolah marginal, ataupun juga sekolah terpencil, atau juga sekolah-sekolah yang memiliki siswa dan guru-guru yang istimewa. Jadi kurang lebih, jadi 8 segmentasi ini cukup luas nih sama masyarakatnya nanti.
1: Iya, bener banget. Kayaknya luas dan sangat dekat dengan kehidupan masyarakat ya, asik banget nih.
0: Bener sekali. Kita pengen membumikan KPK untuk masyarakat, itu intinya juga.
1: Ya, supaya persepsi kita tentang KPK juga... jadi benar ya, tidak hanya sekedar KPK kalau turun berarti mau tangkap seseorang gitu. Tapi ternyata
0: biasa stigma seperti itu.
1: Jadi kalau misalnya ada muncul KPK pasti kan dipikir, aduh siapa lagi nih yang mau ditangkap begitu ya. Oke, luar biasa. Nah, kakak ini apa namanya, indikator keberhasilan yang nanti akan kakak-kakak gunakan untuk mengukur apakah kampanye ini berdampak, ini seperti apa nih yang ingin dicapai?
0: Salah satu yang dipakai untuk mengukur keberhasilan ini adalah seberapa banyak terlibat langsung masyarakat dalam kegiatan JNBA ini. Dan sebagai salah satu contoh, kemarin kami berhasil menyelesaikan di Kota Mataram kegiatan JNBA ini diikuti dan dihadiri langsung oleh sekitar 13.474 orang. Dan mereka langsung menyaksikan kegiatannya, datang ke sana berinteraksi bersama KPK. Semakin banyak masyarakat yang terpapar, semakin banyak masyarakat yang mengetahui terkait dengan nilai-nilai anti-korupsi yang kita sebarluaskan melalui berbagai kegiatan kita, kita berharap masyarakat mampu memahami dan mampu untuk menolak segala bentuk praktek-praktek korupsi. Dan kemarin juga di Kota Mataram, salah satu indikator yang kita gunakan adalah berapa banyak pelayanan publik yang kita sajikan itu memberikan manfaat untuk masyarakat. Total ada sekitar 892 masyarakat mengakses layanan publik yang bersih, transparan, dan juga melalui komunitas. Jadi indikator-indikator seperti itu yang kita gunakan untuk istilahnya sebagai indikator langsung yang bisa kita lihat di masyarakat. Namun indikator jangka panjangnya kita berharap ya tadi, bahwa masyarakat nggak cuma paham, nggak cuma ngerti, tapi juga berani untuk menolak dalam bentuk petty corruption. Dan pada akhirnya ini akan berpengaruh pada beberapa indikator-indikator nilai kita yang bagaimana aku tadi di awal sudah sempat menyebutkan ya. Seperti survei persepsi atau perilaku anti korupsi di masyarakat, atau juga nanti masyarakat masih banyak yang mau yang namanya mengisi survei penilaian integritas, sehingga terjadi perbaikan dalam tata kelola pemerintahan kita dalam jangka waktu panjang ke depan. Gitu, kurang lebih bisa.
1: Oke, kita aminkan ya, semoga ini bisa tercapai bersama. Nah kakak, dari pengalaman turun, karena programnya juga kebetulan dari tahun kemarin, dari yang sudah kakak bersama tim jalanin, kira-kira apa nih yang masih jadi tantangan gitu ya untuk membangun budaya integritas, budaya anti korupsi ini juga di daerah? Apalagi kalau misalnya di NTT sendiri kan kita punya keberagaman yang banyak, karakteristik geografis dan sosialnya juga sangat berbeda-beda.
0: Betul. Salah satu tantangannya adalah kalau kita ngomong masalah pendidikan, pendidikan itu kan pertama nggak murah. Betul. Dan yang kedua nggak cepat. Iya nggak sih? Kita mau memberatas yang namanya buta huruf aja butuh waktu lebih dari satu dekade gitu. Untuk bisa memberantas yang namanya buta huruf. Belum lagi berapa spending yang udah kita keluarkan dulu di zaman presiden kedua kita untuk membangun sekolah impres dan lain sebagainya. Sekolah ini dan lain sebagainya. Dan hal ini juga menjadi sebuah tantangan bagi kami di bidang pendidikan anti korupsi. Bagaimana membangun budaya masyarakat. Apalagi masyarakat kita yang saat ini cenderung permisif terhadap perilaku-perilaku korupsi tadi kan. Bahkan seperti mengubah persepsi gimana caranya masyarakat bisa menolak politik uang. Gitu kan? Itu suatu pekerjaan yang mungkin
1: saja berat sekali ya
0: untuk dilakukan. Benar-benar makanya gitu kan. Jadi ini menjadi tantangan yang saya yakin semua pihak ketika berurusan dengan yang namanya pendidikan terhadap masyarakat, tantangan utamanya adalah bagaimana bisa mengimplementasikan pendidikan tersebut. Dan tantangan kedua adalah juga bagaimana kita bisa menjaga optimisme dari orang-orang atau stakeholder yang mendampingi kita atau menolong kita gitu kan. ya yang namanya pendidikan itu kan nggak ada yang cepat dan instan gitu kan. Kita bisa mengukur apa yang kita lakukan sekarang mungkin dalam beberapa tahun ke depan gitu. Dan ini menjadi sebuah tantangan juga bagi kami bahwa yang namanya pendidikan anti korupsi itu baru bisa diukur setelah kita memang rutin melakukan inserasi kepada masyarakat di sana. Semakin sering orang terpapar informasi mengenai nilai-nilai anti korupsi, kami berharap bahwa mereka akan semakin paham dan semakin berani untuk menyuarakan kegelisahan mereka terhadap kondisi korupsi di Indonesia. Dan untuk itulah apa yang kita libatkan di sini, KPK lah jalan sendiri, tentunya ada pemerintah daerah juga. JMBA besok selesai dari Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya. Kita mendorong pemerintah daerahnya tahun depan bikin lagi, tapi kamu sendiri yang bikin. Oh, jadi program ini nggak cuma selesai karena ada KPK, tapi kamu juga bisa melaksanakannya di tahun-tahun mendatang dengan resources yang kamu punya. Sehingga masyarakat semakin sering nih terpapar nilai-nilai anti korupsi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kurang lebih seperti itu, Isak.
1: Okay, baik Kak, berarti ini ada tujuan jangka panjang juga yang bisa dilakukan oleh Pemda kalau misalnya kedepannya mau lakukan tapi dengan riset sendiri ya dari
0: Pemda
1: sendiri. Wow, luar biasa nih. Nah Kakak, nanti bersama dengan tim total kan akan turun ke NTB, NTT khususnya di 4 wilayah itu. Ada lagi kah wilayah-wilayah lain nanti akan jadi perencanaan ke depan atau seperti apa nih?
0: Kalau bicara masalah itu sebenarnya kita juga cukup agak sedih ya, karena awalnya rencana kita akan melakukan di 15 kota kabupaten di wilayah timur. Tepatnya itu ada 6 di NTB dan ada 9 di NTT. Namun kemarin kami mendapatkan budget cut terutama efisiensi anggaran yang cukup signifikan sehingga kapasitas yang bisa kita lakukan hanya ada di 4 kota, 4 kabupaten dan kota di wilayah NTT. NTB-nya cuma satu gitu. Nah, mudah-mudahan di awal tahun depan kita bisa menyelesaikan sisanya yang ada sekitar 10 lagi. Dan kami juga memproyeksikan ada beberapa daerah-daerah baru yang bisa kita pilih sebagai perluasan dari program. Jadi total mungkin di tahun depan kita akan melaksanakan 15 wilayah, termasuk nanti sebagian besar ada di wilayah NTT. Nah, isu yang kita bawa juga masih sama, tapi message campaign yang coba kita amplifikasi itu adalah yang tadi, biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Karena kita berharap dengan mengubah paradigma dan pola pikir dari masyarakat, itu adalah langkah pertama untuk menghentikan segala bentuk perilaku koruptif yang ada di Indonesia.
1: Okay, kita aminkan ya. Semoga nanti agenda-agenda ke depan juga bisa terrealisasi semua. Dan lebih daripada itu, budaya anti korupsi di masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang ada di NTT sudah bisa mulai terbangun, termasuk dalam aktivitas-aktivitas kecil setiap hari dalam pelayanan publik, kayak pendidikan anti korupsi ini bisa menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat, Kak ya.
0: Iya, amin.
1: Oke, amin. Baiklah. Nah ini nanti Isak juga buka lain pertanyaan ya, Mas ya, boleh ya, untuk teman-teman yang lagi dengerin, yang mau bertanya tentang diskusi kita tentang budaya anti korupsi di NTT ini, boleh bergabung bersama dengan kita di line WhatsApp 0811 3820 9090, juga di YouTube kita sementara live ya, di YouTube RRI Kupang. Teman berdua yang mau bergabung boleh bertanya, mumpung kita lagi bicara sama Mas Medio di sini ya, langsung kepala Satgas Kampanye Anti Korupsi KPK. Teman-teman yang mau bertanya tentang keresahan-keresahannya selama ini atau mungkin juga masih bingung sebenarnya tindakan-tindakan ini masuk ke korupsi atau tidak, boleh nih langsung aja nanti tanya ke kita, kita akan coba jawab. Mas, kita boleh jeda sedikit sambil kita tunggu pertanyaan dari teman-teman untuk kita bagikan ya. Okay, teman-teman berdua, kita akan kembali setelah satu lagu ini. Saya juga puterin buat kamu, dan nanti yang mau bertanya boleh langsung aja WhatsApp ke kita.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih kamu ditemenin sama Isaac Octavian. Kita masih berbicara dengan Kamedio Venda Sukarta, Kepala Satuan Tugas Kampanye Anti Korupsi KPK. Kamedio, kita lanjut ya.
2: Oke.
1: Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan dan banyak, tapi Isaac akan pilih beberapa saja karena waktu kita juga sudah hampir selesai. Kamedio harus melanjutkan aktivitasnya.
2: Nggak terasa ya?
1: Iya, sudah hampir satu jam kita ngobrol. Nah, Kamedio ini ada dari Kakak Ice di Kupang. Pertanyaannya adalah, kemana? Oh, ini saya rubah ke bahasa ini ya, bahasa Indonesia sehari-hari ya.
2: Oke.
1: Nah, bagaimana masyarakat dapat melaporkan dugaan korupsi tanpa rasa takut ataupun intimidasi? Ini sejalan juga sama ada pertanyaan dari Kak Siska. Katanya, kalau ada indikasi korupsi atau orang korupsi ini sebenarnya lapornya kemana nih, ke KPK atau ke polisi gitu?
2: Betul. Oke, terima kasih Kak Ise dan tadi ada pendengar juga yang menanyakan pertanyaan hal ini. Jadi memang ini kenapa kita turun ke masyarakat melalui program JNBA, supaya masyarakat juga tahu kan apa yang harus mereka lakukan ketika ada dugaan tindak pidana korupsi di sekitar mereka, dan sesuai dengan salah satu arah tadi yang tujuan KPK, bagaimana masyarakat bisa punya peran dalam mengawasi jalannya pemerintahan kita. Termasuk salah satunya adalah, ya itu tadi, kalau misalnya ada tindakan korupsi, apa yang saya harus lakukan gitu. Nah, sebelum saya jawab itu, saya ingin menjelaskan, berdasarkan dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sendiri, seluruh pelapor atau pengadu atau whistleblower terhadap kasus korupsi itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi siapapun yang mau melaporkan atau menjadi whistleblower nggak perlu takut. Kenapa? Karena keberadaannya itu dilindungi oleh undang-undang. Kalian tidak akan bocor selama tidak kalian sendiri yang membocorkan. Karena kalau misalnya kita lihat nih di TV-TV kadang ya, habis dari KPK terus mereka di depan konfres gitu kan, konfesi pers bilang saya habis melaporkan ini gitu. Artinya dia sendiri yang membocorkan. Nah, kalau secara undang-undang saja sebenarnya sudah dilindungi, sudah aman, gimana cara melapornya? Ada berbagai sarana pelaporan atau saluran yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan tindak pidana korupsi. Salah satunya pertama melalui call center KPK di 198. Jadi bisa langsung telepon tuh ke 198, kemudian melakukan pengaduan. Yang kedua lewat yang namanya email di pengaduan@kpk.go.id. kpk.go.id. pengaduan@kpk.go.id. Yang ketiga, kita juga bisa memanfaatkan whistleblowing sistemnya KPK. Itu nanti bisa masuk ke alamat website di KWS atau KPK Whistleblowing System, kws.kpk.go.id. Keempat, kalian juga bisa melalui WhatsApp di nomor 0811-959575. Atau juga nanti bisa melalui SMS di 0855-8575-575. Gitu ya. Nanti semua layanan pengaduan ini bisa diakses atau bisa dicari lagi informasinya di website KPK. Nah, perlu diketahui juga untuk SMS bahwa yang mengadu ke KPK itu banyak banget. Yang laporan KPK, mana bisa mengetahui bahwa sebuah laporan itu akan ditindaklanjuti, minimal harus memenuhi dua unsur. Pertama adalah adanya identitas pelapor yang jelas, dan yang kedua adalah adanya bukti yang bisa ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan identitas pelapor yang jelas ini, kadang kan orang di awal mungkin takut ya, kayak, wah nanti saya mau ngelapor malah backfire ke saya gitu. Bisa dilakukan secara inkognito dulu atau secara mungkin kayak surat kaleng gitu. Tapi ketika diverifikasi, bisa dari telepon atau dihubungi kembali, harus ada jawaban. Dan di situ nanti akan diverifikasi mengenai data-data dari si pelapor. Karena kalau identitas pelapornya nggak jelas, ya nggak mungkin kita bisa tindak lanjuti. Dan yang kedua adalah terkait dengan ada data yang bisa di follow up. Jadi nggak melulu harus ada bukti fisik ya, tapi misalnya ada data-data yang mungkin bisa ditindaklanjuti berikutnya terhadap kasus-kasus yang dilaporkan itu. Jadi kurang lebih itu yang menyebabkan sebuah kasus itu bisa di follow up. Dan informasi juga bahwa 70% kasus yang ditangani KPK justru bermula dari adanya laporan masyarakat. Jadi masyarakat harus berani untuk menjadi pelapor terhadap hal-hal yang mereka temui di lapangan khususnya berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Gitu Islam.
1: Oke, baiklah. Ternyata itu ya, boleh ke KPK dan ada pengaduannya. Tadi pengaduan.kpk.go.id ya?
2: Betul.
1: Iya.
2: Dan senternya 198, jangan lupa, gampang tuh.
1: Lebih gampang ya, 198. Oke, okay. Kita harus cepat ini. Kak Medo, ini ada lagi yang masuk, tapi dalam bentuk pesan suara. Isak, boleh putar ya?
2: Boleh dong.
1: Oke. Okay. Dari kakak Sony Amalo. Oh, dari Bapak Sony Amalo ya, oke.
3: Okay. Ini saya mau tanya, Komisi Pemberantasan Korupsi, indikator keberhasilan KPK itu apakah semakin banyak koruptor yang ditangkap atau semakin sedikit koruptor yang ditangkap? Jadi indikator berhasilnya itu yang mana? Semakin banyak ditangkap atau semakin sedikit yang ditangkap? Terima kasih.
1: Oke, baik. Dari Bapak Sony Amalo, Kak Medio, tadi terdengar kah?
2: Ya, okay. Indikator. Ya. Sebenarnya keduanya bukan menjadi indikator kami ya, justru pertama kalau semakin banyak koruptor yang ditangkap, ini adalah indikatornya Indonesia, negara kita dalam kondisi yang genting berarti kan. Dan yang kedua, ketika semakin sedikit koruptor yang ditangkap, akhirnya KPK udah semakin nggak ada dong ya, karena masyarakat kita punya integritas yang tinggi gitu, soalnya KPK. Ketika KPK itu tidak ada, artinya negara tersebut sudah tidak ada korupsi lagi. Nah, yang justru ingin kita coba ubah perspektifnya di sini adalah bagaimana masyarakat kita punya kesadaran dan budaya integritas yang baik. Yaitu tadi ketika kita punya indikator-indikator seperti survei perilaku anti korupsi, semua masyarakatnya sudah menunjukkan tidak ada lagi yang namanya permisivitas terhadap perilaku budaya-budaya koruptif yang ada di Indonesia. Itu salah satunya. Atau ketika kita merujuk pada survei SPI atau Corruption Perception Index, di mana stigma dari dunia atau negara-negara dunia itu bahwa Indonesia memiliki iklim yang kondusif terhadap pemberantasan korupsi itu sendiri. Gitu. Jadi memang kita tidak melihat dari seberapa banyak koruptor yang ditangkap atau juga seberapa banyak pengurangannya, tapi memang tujuannya adalah bagaimana kita bisa menghentikan tindakan-tindakan korupsi yang ada di Indonesia. Tentunya semakin sedikit semakin baik gitu kan, tapi agak mustahil ketika kita bilang korupsi itu hilang kalau tidak diikuti dengan perubahan budaya dari masyarakat.
1: Apalagi selagi masih di dunia ya, pasti masih ada.
2: Benar.
1: Oke, okay. Gitu. Tapi terima kasih ya Bapak Sonia Malo, Kakak Ize. Kak Medio, ini satu lagi mungkin kayaknya masih bisa nih, kita masih punya 8 menit dan menurut Ishak ini juga cukup bagus pertanyaannya dari Kakak Ahmad, masih dari Kupang juga pertanyaannya. Katanya, apakah boleh memberikan pandangan terkait dengan masyarakat kita yang nowadays ini krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum? Dari KPK sendiri, bagaimana kembali membangun kepercayaan masyarakat nih?
2: Ini menarik banget sih sebenarnya pertanyaannya. Kayak kemarin juga aku sempat kasih materi di universitas, mahasiswa kan serius ya. Terus mereka, karena stigmanya masyarakat tuh gini, dibandingin antara kinerja kejaksaan dan KPK gitu.
1: Iya, benar.
2: Padahal di Indonesia, yang berhak untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sebagainya, atau penanganan kasus korupsi, di Indonesia itu ada 3 institusi. Kepolisian, kejaksaan, dan juga KPK. Nah, memang nanti akan ada lingkup-lingkupnya nih yang membedakan. Contohnya kalau di KPK, yaitu biasanya tanah dari kasus korupsinya harus di atas 1 miliar ke atas gitu. Jadi kalau di bawah itu bisa ditangani oleh kejaksaan dan juga kepolisian. Selain itu, kasus korupsi yang ditangani oleh KPK biasanya melibatkan pejabat publik, ASN ataupun swasta yang berfungsi dengan pejabat publik ataupun ASN. Dan juga KPK bisa menangani kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh 2 APH lainnya, tapi tidak banyak progres atau kemajuannya, gitu. Nah, dalam kasus kayak contoh, kemarin ada kasus BGN yang tiba-tiba diindikan oleh kejaksaan, gitu. Tapi banyak stigma masyarakat yang bilang bahwa KPK lelet, KPK lambat, gitu. Sehingga stigmanya jadi semakin menurun terhadap kinerja KPK. Padahal kalau kita pikir, ya bagus dong kejaksaan menangani itu. Artinya uang pajak yang kita selama ini bayarkan untuk membiayai kegiatan kejaksaan ada hasilnya dengan penangkapan dari ya tadi mantan kepala BGN, ya kan? Kita bisa melihat ini dari sisi istilahnya yang tidak menyudutkan pihak manapun, tapi melihat ini sebagai kinerja bersama yang harusnya dibangun oleh seluruh aparat penegak hukum. Nah, di sini pesan yang kita sampaikan adalah sebagai masyarakat, seharusnya kita tidak mudah untuk diadu domba dalam persepsi yang berkembang di media sosial dan lain sebagainya. Tapi justru kita harus mendukung kinerja dari pemerintahan. Kalau misalnya si lembaga tersebut tidak menjalankan fungsi dan perannya, baru itulah yang dikritisi habis-habisan gitu. Dan disinilah kenapa kami berharap melalui pendekatan pendidikan kita juga bisa membangun kesadaran masyarakat bahwa yang namanya peran pemberantasan korupsi itu nggak melulu hanya menjadi tugasnya KPK, tapi ada juga institusi-institusi lain termasuk juga peran dari masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan kita. Itu kurang lebih
1: kita. Oke, ini sebenarnya masih seru sekali, tapi waktu kita sudah hampir selesai. Nanti teman-teman yang ada di TTS, di Sumba Barat, TTU ya, pokoknya yang ada di daerah-daerah nanti akan dilaluin, baru deh tanya sepuas-puasnya di situ ya. Atau nanti kalau mungkin ada waktu, Mas Medio ke RRI kita boleh lagi ngobrol ya, karena ini banyak banget ternyata pertanyaannya. Sayang kita sudah sangat terbatas secara waktu. Terakhir, Kak Medio dan teman-teman.
2: Terakhir lagi.
1: Harapan-harapan untuk kegiatan ini nanti seperti apa, dan mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat menjadi penutup dari diskusi kita sore hari ini.
2: Oke, tentunya kami berharap melalui program JNBA ini masyarakat bisa hadir, bisa mendukung kami, bisa merasakan bagaimana pelayanan publik yang bersih, melayani dan juga transparan yang ada di daerah masing-masing, dan juga kita bisa bersama-sama merayakan yang namanya pekan integritas melalui kegiatan JNBA. Aku akan spill lagi untuk Timur Tengah Utara, nanti akan hadir di tanggal 23 sampai 25 Juli. Timur Tengah Selatan itu ada di 28 sampai 31 Juli. Kemudian Sumba Timur ada di 7 sampai 8 Agustus, dan Sumba Barat Daya di 12 sampai dengan 14 Agustus. Bagaimanapun juga kita harus mulai untuk membiasakan yang benar dan jangan membenarkan yang biasa, karena ini merupakan salah satu strategi mengubah budaya kondisivitas kita terhadap perilaku-perilaku korupsi yang mulai meresahkan masyarakat. Dan bersama-sama kita mengubah budaya tersebut menjadi budaya berintegritas untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang terbebas dari korupsi. Kurang lebih seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Medio untuk semua hal baik yang sudah dibagikan ke kita sore hari ini. Sampai bertemu, semoga ada kesempatan kita bertemu langsung di Kupang, dan selamat melanjutkan tugas. Kita berharap seluruh agenda bersama dengan jelajah negeri bangun anti korupsi ini bisa berjalan dengan baik dan bisa berdampak banyak terhadap masyarakat. Ya, sampai jumpa lagi Mas. Selamat sore.
2: Oke, sampai jumpa. Terima kasih banyak telah mendengar RRI.
1: Siap.
2: Sampai ketemu nanti.
1: Sampai ketemu nanti, Mas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, masih ditemenin sama duo AI di sini, ada Isa Octaviana dan Angela Ivania.
1: Yuhu.
0: Iya, kita AI yang sekarang udah plus ya.
1: AI yang udah di-upgrade, udah dibayarin, udah ya. Mahal udah kita. Mahal, kita udah berlangganan, cuy. Selamat sore untuk semua teman Pro 2 juga yang baru menikmati sore hari ini setelah pulang dari aktivitas panjang di hari Rabu ya.
0: Bener ya. Ini pasti kemarin banyak yang check out habis 7-7, jadi hari ini kayak wah tiba-tiba udah enggak ada wit lagi.
1: Tapi masih ada.
0: Apa?
1: 77-nya, berkas-berkasnya.
0: 77 ya? Kemarin emangnya ibu beli apa?
1: Saya tuh lupa kalau kemarin tuh 77 karena saking sibuk. Aduh, sumpah
0: masa.
1: Udah orang tuh ya diberkahi aja kalau misalnya orang percaya kita tuh kaya banget ya. Padahal angin kempes enggak tuh.
0: Tahun ini bulan ini belum lihat paket ibu masuk ya.
1: Nah, itu.
0: Tumben sekali, itu iya. Adalah sebuah ketumbenan dari saya masuk RRI
1: mau
0: ya.
1: Mau tahu rahasianya apa? Ada anak dan anaknya dua-dua sekolah.
0: Oh iya.
1: Satu naik SD, satu naik TK. Dijamin itu bakal bikin orang tua enggak ada duit.
0: Oh ya udah, jangan check out dulu berarti sekarang ya.
1: Bukan jangan check out, enggak ada.
0: Enggak ada yang bisa. Oke, teman berdua yang mungkin juga punya problema yang sama, ya mari nikmati ya, bener kan?
1: Betul, nikmati bestie. Apalagi untuk teman-teman kayak Ayunda yang mati kawin.
0: Mulutnya itu loh ya.
1: Maksudnya kayak cepet-cepet mau menikah karena dikejar umur ya.
0: Nah, kalau mau menikah tuh harus memang udah pikirkan anak-anak.
1: Betul,
0: gimana,
1: bukan sekolahnya. Anak-anak, sebenarnya finansial kita tuh guys harus kuat.
0: Iya, yep. Anak-anak kan tanggung jawab sama orang tua.
1: Betul, jangan sampai kita tada ke opa oma.
0: Tapi ibu kan opa omanya ini sendok perak.
1: Terus?
0: Ya berarti bisa dong.
1: Bukan begitu juga.
0: Tetap harus orang tua ya.
1: Iya, karena kan kita yang
0: lahirkan. Aduh, ini nanti arahnya lain ya. Udah lama.
1: Enggak lah. Kita yang bertanggung jawab atas hidup mereka.
0: Benar, abis ini kita bakalan mabar ya.
1: Kita mabar apa nih?
0: Kemarin aku sama Cece sama Aji udah pantun.
1: Berarti kalau sekarang tebak-tebakan ya.
0: Kita tebak-tebakan.
1: Atau kita mau main yang lain?
0: Udah tebak-tebakan aja di sini. Kita tunggu Ibu Yunda, jangan sampai dia tiba, kita tebak-tebakan bersama dia.
1: Oke.
0: Jadi Pro FM Kupang, teman terbaik kamu.

Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out, karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.

0: terlalu sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes.
1: Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
2: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya, diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
1: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan kesehatanmu nanti.

0: 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu ditemani sama 2 AI, kita mau mabar dulu. Eh, bersama ini dong.
0: Ayunda.
1: Bersama Daryanti. Dengan dia PT personal trainer. Dia kan katanya udah jadi personal trainer ya sekarangnya.
0: Orang lain tuh kalau nge-gym badannya kotak-kotak ya. Kalau kita gelembung-gelembung.
1: Kita bulat-bulat.
0: Oh iya, kita bertiga cabi-cabi ya. Kutak-kutak. Ya,
1: soalnya kan Kak Yuna sekarang lagi ini lagi.
0: Apa?
1: Lagi gak usah naikin semua, Bu.
0: Enggak apa-apa.
2: Cek aja.
0: Mic 4. Oke, sudah. Coba
2: yuk. Bisa enggak di ini?
1: Ya, bisa. Okay,
0: sudah, okay. Sudah.
1: Hafal dong.
0: Oke.
1: Okay. Kita main teka-teka.
0: Teka-teki silang.
1: Oke.
2: Okay. Ini belum ada persiapan, tiba-tiba disuruh.
0: Eh, kok teka-teki silang?
2: Teka-teki lucu.
0: Iya, dan teman Prodo juga yang mau ikutan gabung boleh banget. Kita bertiga nantikan ya sampai di pukul 6.
2: Kok dingin banget ya?
0: Iya, soalnya kita baru membahas terkait dengan KPK.
2: Oh, panas.
0: Jadi ada yang mau magang di KPK.
2: Oh, siapa itu?
0: Mau siapa lagi? Pokoknya semua cahaya yang terang dia mau.
1: Eh, udah main-main, Le. Ya, siapa dulu? Penyanyi apa yang tidak suka ngebut?
0: Penyanyi apa?
2: Penyanyi apa yang tidak suka ngebut? Semua penyanyi kecuali kamu. Ngebut semua job ya.
1: Mau digampar.
0: Inul.
1: Salah, kok Inul?
2: Penyanyi apa yang tidak yang apa? Tidak
0: suka ngebut.
2: Tidak suka ngebut. Taylor Swift.
1: Salah.
0: Penyanyi apa yang tidak suka ngebut?
2: Penyanyi apa yang tidak suka ngebut? Penyanyi yang punya akhlak dan martabat.
0: Hah? Apa itu? Ulang Isak.
1: Penyanyi apa yang tidak suka ngebut?
0: Au ah.
1: Penyanyi apa yang tidak suka ngebut?
0: Gak tahu apa tuh.
1: Harus jawab.
0: Taylor Swift.
1: Salah.
2: Ariana Grande.
1: Salah.
2: Kan dia pakai pesawat, enggak mungkin ngebut pakai pesawat kan.
1: Penyanyi yang tidak suka ngebut.
0: Apa tuh? Hmm?
1: Melly Go Slow.
2: Oh iya. Oh, go slow.
1: Betul, ya. Slow down baby. Yuk lanjut. Siapa lagi?
2: Kak Angel.
0: Aku lagi. Kue-kue apa yang enggak pernah bohong?
2: Kue-kue apa yang enggak pernah bohong?
0: Iya,
1: kue kentang.
2: Kue apa yang gak pernah bohong?
0: Iya.
1: Kue tart.
2: Kue cius.
0: Ay.
1: Kue cius.
0: Salah lah.
2: Cius.
0: Kue apa yang gak pernah bohong, teman Pro 2, Kak Isak dan juga Jinda?
1: Kue langkung.
0: Itu kue apa yang menakutkan?
2: Kue apa?
0: Kue apa yang enggak pernah bohong?
1: Kue aku tahu.
0: Apa tuh?
1: Kue cucu.
0: Ini memang Kak Isak tuh udah menunjukkan ya, mau nonton Mawar nih. Ini mau nonton Ratu nih.
1: Yang
0: ya.
1: Sudah beli tiket kan kalian. Lanjut.
0: Lanjut. Ayo,
2: makanan apa tuh yang suka bikin orang bete? Makanan apa yang suka bikin orang bete?
1: Makan teman.
0: Makan.
2: Itu bukan saya ya.
0: Itu kamu lah.
2: Makanan apa yang suka bikin orang bete? Makanan apa yang suka bikin orang bete?
0: Makanan yang gak dibagi sama kita bertiga.
2: Iya, itu jelas sih. Tapi ini jenis makanannya ya.
1: Makarena.
2: Bukan.
0: Makarena tuh buat orang ini bergoyang. Makaroni.
2: Bukan.
1: Apa? Masuni.
2: Bukan.
0: Apa sih? Doo deh.
2: Makanan apa yang bikin orang bete? Tape deh.
0: Oh.
2: Isak.
0: Oh.
2: Yang terakhir sih.
0: Apa nih?
2: Dia ada cari Kak.
0: Makanan apa yang bisa digedein? Iya, makanan apa yang bisa diperbesar alias digedein? Apa tuh? Ayo Isak jawab, jangan Google.
1: Iya bisa digedein.
0: Iya yang di, bisa diperbesar yang
1: makanan
0: besar-besar.
1: Atau tubuh?
0: Makanan. Loh kok? Loh.
1: Bibir bisa difiler.
2: Botox.
0: Makanan-makanan apa yang bisa diperbesar?
1: Maka tita.
2: Makarena.
1: Makan-makan apa yang bisa diperbesar?
0: Iya.
2: Doos. Bedoo.
1: Makar.
0: Ayo, makanan apa? Bukan makar. Makanan apa?
1: Makanan.
0: Jenis makanan apa? Menu makanan apa yang
2: itu terlalu
1: ini dessert
2: sempit ya?
1: Atau
0: makan, makanan utama, makanan berat.
1: Yang Japanese ada brunch bukan?
0: Ya, bisa-bisa jadi
2: yang
0: bisa
2: ada
0: jadi
2: satu.
1: Sa. Sushi.
0: Enggak.
1: Megalodon.
0: Oh, iya.
2: Seafood.
0: No. Enggak ada seafood sih. Do. Bubur zoom. Zoom.
1: Kalau kita gak perlu di zoom. Udah besar.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: of.
1: Ikan! Ikannya, Bu. Segar-segar baru ditangkap tadi pagi.
2: Wah, Bang. Ikan kakak tua ya? Berapa sekilo?
3: Idih, si Mama. Jangan beli ikan itu.
2: Loh, kenapa, Kak? Kan kata abangnya ikannya segar, bagus dan bergizi.
3: Memang bergizi, Ma. Tapi ikan kakak tua itu penting sekali untuk laut. Dia pemakan alga yang menempel di terumbu karang. Mama tahu nggak sih, kata ibu guru, ikan kakak tua itu penjaga ekosistem laut. Mereka bertugas memakan alga yang menempel dan mengganggu terumbu karang. Kalau ikan ini terus ditangkap dan dikonsumsi, alga akan menyebar luas, menutupi karang, bahkan bisa mematikan karang kita. Kan sama aja buat ekosistem kita tidak seimbang.
4: Waduh, sampai segitunya ya, Dek?
3: Ya, si Abang nggak percaya. Ada HP, coba googling aja, Bang. Kalau karangnya mati, ekosistem laut jadi tidak seimbang dan ikan-ikan lain malah bisa hilang. Emang boleh Abang nangkap alga buat dimakan?
5: Huh? RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kamu mungkin sering mendengarkan istilah Kanoto ketika menghadiri pesta perkawinan dari kerabat atau keluarga yang berasal dari suku Sabu. Tapi, kira-kira Kanoto itu artinya apa ya? Kanoto adalah tempat yang terbuat dari anyaman daun lontar yang berbentuk segi empat. Ukuran dan manfaatnya juga berbeda-beda. Ada yang berfungsi sebagai tempat siri pinang, ada juga yang digunakan untuk menyimpan benih. Yang paling terkenal dari Kanoto adalah sebagai simbol perkawinan adat bagi orang Sabu Raijua ketika seorang laki-laki hendak meminang seorang wanita. Seorang laki-laki tidak dapat meminang gadisnya jika tak membawa Kanoto. Dalam konteks perkawinan orang Sabu, peran Kanoto sangat penting mulai dari sejak peminangan atau Pemaho Kanoto hingga pada acara perkawinan adat atau Pemaana. Dalam acara peminangan, pihak laki-laki bersama keluarga akan membawa Kanoto yang sudah diisi dengan sirih, pinang, kapur, dan juga tembakau. Ketika pihak laki-laki akan masuk ke dalam rumah si gadis, terlebih dahulu akan dilakukan dialog secara adat antara kedua keluarga. Keluarga wanita akan menanyakan apakah benar sang gadis yang akan dilamar memiliki hubungan dengan pria yang datang meminangnya atau tidak. Jika jawabannya iya, maka pihak keluarga akan membuka Kanoto yang dibawa keluarga laki-laki, dan dengan dibukanya Kanoto yang berisi sirih pinang, maka acara peminangan tersebut baru dikatakan resmi. Pada saat yang telah ditentukan untuk dilangsungkan acara perkawinan, pihak laki-laki bersama keluarganya akan menuju rumah si perempuan dengan membawa Kanoto. Kanoto ini akan digendong oleh seorang wanita dari keluarga pria dan diiringi oleh keluarga lainnya. Di dalam Kanoto tersebut, semua perjanjian tentang belis sudah disiapkan. Kalau belisnya berupa ternak, maka ternak akan dibawa, dan di dalam Kanoto hanya berisi sirih pinang. Di dalam Kanoto yang dibawa juga sudah ada bagian pilidida atau bagian dari saudara laki-laki dari gadis yang akan dipinang. Jika dirasa sudah sesuai permintaan, maka Kanoto yang dibawa akan dibuka. Dan saudara laki-laki dari ibu wanita yang dipinang akan lebih dahulu mengambil bagiannya yang disebut pilidida. Dengan demikian, maka perkawinan adat dinyatakan sah dan kaum laki-laki sudah bisa memboyong si gadis menuju rumah mereka.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Masih di 90,9 WGHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu.
1: Ditemenin masih sama Isa Octavia dan sekarang sudah ada Yunda.
0: Ada aku ya, teman berdua Yunda.
1: Yunda,
0: kamu nih kayaknya hektik banget ya hari ini. Kok tiba-tiba kamu hektik di jam-jam kayak gini?
1: Saya biasa.
0: Enggak normal.
1: Biasa aja.
0: Enggak abnormal.
1: Biasa aja, namanya hidup.
0: Biasa
1: ya.
0: Aja, kamu dari tadi tuh ribut sekali di sini.
1: Biasa
0: ya.
1: Biasa
0: namanya
1: aja.
0: Biasa
1: juga hidup ya, teman-teman.
0: Gimana hari kamu? How is your day?
1: Harusnya saya yang tanya Anda, kan yang baru datang Anda.
0: Tidak, kan kamu yang udah dari tadi di sini, kan kita harus melihat lagi gimana mood kamu gitu.
1: Saya happy aja.
0: Sejauh kok. Ini, kamu ngapain di rumah tadi?
1: Saya tidur.
0: Ya, itu yang bagus.
1: Saya lagi suka tidur sekarang.
0: Karena Isak tuh kalau jam-jam tayangnya tuh tengah malam. Iya, tengah malam teman berdua.
1: Saya tuh berdoa semoga satu waktu saya tuh bisa menyanyi yang jangan terlalu malam-malam lagi.
0: Iya, kalau bisa di amper siang.
1: Sekarang kan lagi sering amper siang.
0: Iya.
1: Jadi kayak
0: kalau amper siang.
1: Kadang-kadang kalau saya ingat ya, saya tuh nyanyi kapan hari? Kapan hari?
0: Kapan hari tuh kapan?
1: Waktu pokoknya beberapa waktu lalu. Terus itu karena nyanyinya udah hampir pagi. Waktu berdiri itu saya
0: moleng.
1: kakinya tuh gemeteran di atas panggung.
0: Kenapa?
1: Enggak tahu, mungkin
0: kok bisa gitu?
1: Lelah atau apa? Apalagi kan itu kan lagi dum dan tukrum tum.
0: Kamu tuh kan biasanya suka melibas semua jadwal kan? Gitu kan? Iya, kelihatan sekali. Ini bahkan hari ini untuk malam ini jadwal orang loh sebenarnya kan.
1: Saya biasa.
0: Kau terus nanti kamu juga yang ngeluh, kamu tuh unik dong.
1: Iya.
0: Oke.
1: Loh, kok tiba-tiba bergetar? bukan bergetar karena
0: ada notifikasi apa gitu ya?
1: Kayak susah berdiri, apalagi kan saya dituntut harus menghibur orang, harus bergoyang. Tapi saya begini berdirinya. Saya rasa saya sudah semakin
0: ada yang
1: tua.
0: Menopang kamu tidak?
1: Hanya Tuhan yang menopang. Tapi tempat itu terlalu luar biasa, jadi saya takut.
0: Untung tidak call 911 ya.
1: Iya.
0: Tapi nggak apa-apa
1: saya tuh,
0: sih.
1: Makanya saya tuh sekarang
0: itu berkat loh.
1: Lagi dari awal bulan itu lagi pengen banget cari seseorang yang bisa gonceng saya gitu. Saya bawa motor.
0: Ternyata
1: terus.
0: Mimpi kamu tuh masih konsisten banget ya, pengen digonceng tapi di depan. Ya
1: kok kan? Tahu sih. Teman-teman saya yang di Papua semuanya udah tahu loh.
0: Kamu lagi... tuh sudah menyebarkan virusnya di sini, baru kamu bawa ke sana ya. Udah terrealisasi di sana. Kamu saya... bareng sama Lolita kan? Kamu gonceng Lolita kan?
1: Lolita iya, gonceng kan? Saya.
0: Aduh, saya sedang membayangkan. Pantas kamu sampai sini gemetar ya.
1: Iya, kaki saya udah gak bisa napak motor tuh.
0: Out of the box sekali.
1: Perlu ditopang sekarang.
0: Iya, karena ini teman berdua Isak tuh jumpa fans Lolita di sana. Ternyata Isak juga ngefans sama Lolita. Kelihatan banget. Itu
1: mana
0: langsung pap-pap gitu pada saat sampai. Luar biasa ya. Kamu juga sudah harus
1: untuk kamu
0: pamit
1: yang...
0: ya sebenarnya.
1: Jangan gitu dong. Ya udah deh, aku juga pamit.
0: Aku masih teman-teman Predua ya. Karena setelah ini juga masih akan ada informasi-informasi yang Yunda hadirkan untuk kamu. Lagu-lagu yang masih enak-enak banget.
1: Asik.
0: Yang baru nikah kemarin. Siapa? Ayo.
1: Taylor.
0: Kamu ke sana.
1: Aku kan udah bilang.
0: Pit Karbu.
1: Harusnya aku pimpin Polones.
0: Kan itu mau spill kendaraan. Biasanya kan itu yang kemarin jadi trending topiknya tuh karena kendaraan-kendaraan para tamu. Kamu pakai apa kemarin tuh?
1: Kemarin kan itu Astra.
0: Astra apa?
1: Astra 1930.
0: Bit karbu.

0: Taukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
1: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
3: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
3: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

masih di 90,9 MHz Pradu RRI Kupang, teman terbaik kamu. Gea Indrawari dengan Bucket List, teman Pradu featuring Boy William. Dan ini merupakan lagu terakhir yang dihadirkan ya di kesempatan sore ceria. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia pantau, sudah seru-seruan dari tadi banget ya teman Pradu. Ini udah di pukul 18:52, kita bakalan beranjak di rangkaian jaga malam ya teman Pradu. Terima kasih banyak untuk atensinya, dan yang masih setia pantau Yunda ucapkan selamat malam saja. Setelah ini kita akan ada dalam info Pradu dan juga seru-seruan dengan rangkaian berita yang menarik, topik-topik yang seru, lagu-lagu yang enak, udah pasti di jaga malam. So jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pradu RRI Kupang, teman terbaik.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Rin, bawa charger nggak? Pinjam dong, HP aku udah lowbat nih.
2: Tuh, ambil sendiri di tas. Sekalian minta tolong ya, Cok. Ambilin koyo di tas aku, mulai migran nih.
1: Astaga, Rin. Bener-bener remaja jompo ya kamu. Minyak angin, minyak gosok, koyo. Udah kayak isi tas nenek-nenek tau.
3: Pernah mendengar istilah remaja jompo? Bukan, ini bukan remaja yang jadi tua sebelum waktunya. Tapi istilah lucu buat anak muda yang merasa lemah, letih, lesu saat beraktivitas. Istilah ini populer di media sosial untuk menyindir anak muda yang kondisi tubuhnya gampang masuk angin, punggung pegal, dan ngos-ngosan walau cuma naik tangga. Bukan karena umur, tapi karena kebiasaan yang merusak stamina secara perlahan. Mau tahu contohnya? Tidur cuma 3 jam demi scroll media sosial. Menghabiskan waktu dengan bermain game, jarang olahraga karena lebih senang rebahan, ngopi 3 kali sehari tanpa minum air putih, dan sering mengkonsumsi makanan instan dibandingkan buah dan sayur. Kalau kamu merasa gampang capek, padahal usia masih sangat muda, saatnya benahi gaya hidup kamu. Tidur cukup, minimal 7 hingga 8 jam, biasakan minum air putih yang banyak, kurangi konsumsi makanan dan minuman instan, aktivitas fisik seperti olahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Tua itu pasti, tapi jompo di usia muda tidak boleh terjadi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Rabu di tanggal 8 bulan Juli tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Zara Larsson resmi membuka babak baru dalam perjalanan karir musiknya. Penyanyi berusia 28 tahun ini memutuskan untuk bergabung dengan label RCA Records, yang mana ini merupakan label di bawah naungan Epic Records selama lebih dari 10 tahun. Dan langkah kepindahan ini terjadi di momen penting dalam karirnya. Dan menurut laporan, Zara Larsson menandatangani kontrak baru dengan RCA Records setelah menarik perhatian dari berbagai label musik besar. Dan pihak Sony yang menaungi Epic Records maupun RCA Records berupaya keras untuk mempertahankan penyanyi pelantun lagu Lush Life ini agar tetap berada di dalam ekosistem perusahaan mereka. Informasi yang selanjutnya, teman Pro 2, penyerang tim nasional Norwegia Erling Haaland sempat meminta produser musik Heigo untuk segera merilis single remix dari lagu lama miliknya. Dan momen ini terjadi menjelang pertandingan yang penting antara Norwegia melawan Brasil di Piala Dunia 2026 yang akhirnya dimenangkan Norwegia dengan skor 2-1. Dan sebelum menjadi penyerang house goal, Haaland ternyata pernah merintis karir sebagai rapper dalam trio hip-hop bernama Flow Kings bersama dua rekannya Eric Burnham dan juga Eric Tobias Hanberg. Dan grup ini juga merilis lagu dan video musik jenaka bertajuk Hey Good Joe pada tahun 2016, yang mana dibuat hanya untuk bersenang-senang di masa remaja. Dan video musik tersebut kembali viral di media sosial dan telah ditonton lebih dari 19 juta kali di kanal YouTube. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Ziza baru saja membagikan kabar pribadi mengenai kondisi kesehatannya melalui sikan akun media sosialnya. Dan Ziza mengumumkan bahwa dirinya telah resmi terdiagnosa mengidap autisme tingkat tinggi atau high functioning autism setelah menjalani serangkaian evaluasi medis. Ia mengunggah foto dokumen klinis yang menunjukkan hasil pemeriksaan resminya, dan dokumen tersebut mencatat bahwa riwayat dan pola perilakunya sangat konsisten dengan gangguan spektrum autism. Dan Ziza mengungkapkan bahwa diagnosis ini membantunya memahami banyak hal dalam hidupnya, termasuk kemampuan pengenalan pola yang kuat serta kebiasaannya yang sangat aktif di kolom komentar media sosial. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam. Stay tune terus di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu, cuma kamu dari koleksinya Bagas Diva, teman Bredue. Wow, dan masih menemani tentunya di malam hari ini. Yunda ucapkan selamat malam aja ya, kita udah dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Bredue, karena masih banyak informasi-informasi seru Yunda mau hadirkan untuk kamu di sepanjang pukul 19 ini nih teman Bredue. Kira-kira kita bakal bahas soal apa ya? Udah pasti kita bakal ngomongin soal informasi-informasi terupdate teman Bredue dari dunia perfilman, datang dari salah satu aktor Korea Selatan, So Ji Sup ya, jadi mantan agen rahasia dalam drama anyar Agent Kim Reactivated teman Bredue, yang mana ini memiliki kemampuan bertarung rahasia. Wow, jadi menurut informasi dia ini berperan sebagai manajer Kim atau Kim Do Hyun, yang juga merupakan seorang ayah tunggal yang memilih untuk berlutut dan memohon ampunan di hadapan orang tua kaya si penindas daripada membuat keributan. Nah, konflik ini mulai muncul saat putrinya nih hilang dan ketenangannya pun ikut lenyap dan hancur berantakan. Dan dia juga diperhadapkan dengan anggota geng yang sombong dan juga menyampaikan peringatan yang mengerikan serta memiliki slogan yang cukup ikonik teman Bredue. Dan untuk drama SBS yang mana juga tayang di Netflix ini merupakan drama Criminal Noir yang merupakan salah satu komedi, bukan komedi drama ya, tapi drama yang cukup menegangkan yang mengikuti codename 66, yang mana ini seorang mantan agen Korea Utara yang membelot dan menetap di Korea Selatan saat dia melepaskan kemampuan tempur yang mengerikan dan tersembunyi melawan negara yang korup dan sindikat kriminal raksasa. Jadi untuk drama ini penonton ya, ini kamu teman Bredue diajak untuk menyaksikan Kim memaksa para penjahat memohon ampun, dan bukannya memberikan ampunan, dia ini justru memberikan pelajaran yang cukup mendebarkan. Dan diwarnai dengan aksi klasik yang menegangkan, drama ini juga menjadikan adrenalin yang mana bisa membangkitkan semangat kita buat menonton ya, apalagi untuk generasi muda nih teman Bredue. Dan tentu saja ini juga masih ramai banget diperbincangkan karena kemarin Nunda scrolling media sosial tuh kayak ramai banget ngebahas soal film ini dan lewat terus nih. Bikin penasaran kan teman Bredue. Masih akan ada beberapa informasi-informasi lainnya untuk kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Bredue RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Seluruh organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pre 2 masih ditemani sama Yuna dan pastinya kita masih seru-seruan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Sepanjang pukul 19 ini masih Yuna hadirkan informasi film untuk kamu, teman Pre 2. Kita lihat masih dari Korea Selatan ya, anggota grup K-pop Twice, Sana, ini diwartakan akan membintangi film produksi bersama Korea Selatan dan Jepang dengan judul sementara tuh Nyangi, teman Pre 2. Jadi menurut informasi JYP Entertainment, juga selaku agensi yang menaungi Sana, ini memang sudah mengkonfirmasi berita tersebut ya, teman Pre 2, yang mana menyatakan bahwa Sana ini akan menjadi pemeran utama film Nyangi. Nah, peran dalam film itu ini akan menandai debut acting dari Sana sejak mulai berkarir ya di industri hiburan Korea Selatan sebagai seorang anggota Twice dari tahun 2015. Dan untuk Nyangi sendiri merupakan proyek film produksi bersama dengan Korea Jepang dengan pemeran utama pria Takeru Sato, aktor Jepang yang mana ini dia juga sempat membintangi waralaba Kamen Rider Den-O serta film Rurouni Kenshin beserta sequelnya, teman Pre 2. Dan proses syuting dari film ini juga dikabarkan bakalan dimulai di Jepang pada paruh kedua tahun 2026 ini. Dan menurut informasi juga ya bahwa Nyangi ini akan disutradarai oleh Kwon Hyuk Chan dan proses produksinya ditangani oleh COX Anvio dan perusahaan Jepang Jaekon. Jadi dua rumah produksi Korea ini akan memimpin proses produksi dari film Nyangi ini, teman Pre 2. Kita bakalan update terus ya untuk informasinya dan masih akan ada beberapa informasi film lainnya Yunda hadirkan untuk kamu. So jangan kemana-mana, tetap di frekuensi kesayangan kamu 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Bara, kok sekarang kamu bawa botol minum sendiri?
1: Iya, biar tidak nambah sampah plastik.
0: Wah, keren. Aku juga mau ah kalau begitu.
1: Mulai dari hal kecil saja dulu.
0: Ternyata gampang ya, asal ada niat.
1: Iya, bumi kan butuh kita.
2: Menjaga lingkungan dimulai dari kebiasaan kecil hari ini.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi dari Vidi Aldiano dengan status palsu. Udah di request tadi ya sama teman Pro 2 dari line Instagram, ada Kak Wizi 135 yang udah Yunda hadirkan koleksinya. Terima kasih banyak ya Kak Wizi dan juga teman Pro 2 yang masih setia pantau. Dan itulah tadi beberapa informasi film terupdate Yunda hadirkan untuk kamu. Semoga kamu juga makin update ya teman Pro 2, karena setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta. Teman Pro 2, seperti biasa di pukul 20 kita bakalan ikuti Music Live Chat yang akan dihadirkan untuk kamu. Kira-kira bintang tamu malam hari ini siapa ya teman Pro 2? Bikin penasaran deh. Nah, untuk itu nanti di pukul 21 bakal balik lagi sama Yunda di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

masing-masing yang sangat besar tetap sepenuhnya terpisah katanya. Info Pro 2. Sekian lagi Info Pro 2, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta. Info Pro 2.

0: Ini dia Music Live Chat. Selamat malam teman berdua.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali bareng sama kita berdua. Tentunya masih dari Manila di MLC Music Live Chat.
0: Ini di pertengahan minggu nih. Betul. Hari Rabu teman berdua. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Yes. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
1: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Seorang, band. Bukan seorang dong berarti ya.
0: Seonggok.
1: Sebuah band.
0: Benar.
1: Yes. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
0: Wih, kira-kira Panca indra keberapa nih?
1: Aduh.
0: Tapi Panca kan artinya 5 ya?
1: Benar.
0: Nah, kira-kira ini pasti berapa orang ya?
1: 5 dong.
0: Oh iya, benar juga.
1: 5 sih harusnya.
0: Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
1: Kenapa bro?
0: Kejedot.
1: Oh gitu, pakai ini aja.
0: Gak ada pilihan. Harusnya bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, yes, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta. Dan pastinya bisa ke mana namanya?
1: WhatsApp ya, Bro FM Jakarta ya, di 0811 800 105.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
0: Ya, yes, sama Bro 2 balik lagi di MLC.
2: Music Live Chat masih bareng sama Edi dan juga Davey di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita, yes, di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah nggak berdua,
2: betul,
0: doang
2: ya. Kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Panca.
2: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yel dulu dong, yel-yel dulu dong. Gimana yel-yel, ada enggak?
3: Ada sih, tadi ada gerakan yang
0: boleh, boleh, kan kita.
2: Boleh.
0: Lihat, ayo 3 2 1.
2: Ada. Gede ya.
3: Kamera kita bikin koreo dulu.
0: Sayang sekali belum bikin ya sama Bro 2 ya.
2: Udah.
0: Gimana kabarnya Sano Panca?
4: Alhamdulillah.
2: Wih, luar biasa.
0: Kita absen dulu.
2: Kita kenalan dulu gitu ya satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan.
0: Yes.
4: Nama saya Faris. Kayak ini yang domban suara di
0: band. Vokal. Faris vokal. Oke, lanjut.
5: Saya Ala main bass.
0: Ala main bass. Oke.
6: Nando main drum.
0: Main drum.
7: Terus saya Oji main keyboard.
0: Oke.
8: Saya Nayang main gitar.
2: Oke.
0: Oke, dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
2: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca, itu gimana awalnya?
4: Ya awalnya Eka.
0: Oke.
4: Okay. Udah berlima jadi Panca.
0: Serius gitu. Sesimpel itu ya.
2: Sesimpel itu ya. Benar-benar. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
2: mencetuskan
0: gitu?
4: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke.
4: Okay. Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke. Okay.
4: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang. Cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
4: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
0: Oh wow.
2: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak kan?
2: Bener.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya?
4: Teman lama.

0: Seberapa lama dari zaman kuliah?
1: Enggak selama itu.
0: Oke. Okay.
1: Cuma kalau 5 tahun lebih.
0: Oh.
1: Oke. Okay. Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah kita akhirnya sering jamming.
0: Oke.
1: Kerja akhirnya di tempat yang sama.
0: Oh gitu. Kerja di bidang musik juga atau
1: di bidang kreatif sih?
0: Oh, di bidang kreatif.
1: Okay. Kreatif.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
1: Ya film.
2: Oke.
1: Film ya musik juga.
0: Oke.
3: Konser juga.
1: Promotor lah ya.
2: Promotor. Oke.
1: Mau kita promotor ini?
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
4: Boleh.
0: Oh, jokesnya harus gitu ya. Oke.
3: Kok lu bapak-bapak
0: aja. Saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
2: Oke, boleh.
0: Dikit-dikit ya. Oke. Oke, aman. Oke, jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
2: Akhirnya klik bikin sebuah band.
1: Bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack.
1: Soundtrack.
0: Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
5: Scoring itu adegan.
0: Oke.
5: Adegan film.
1: Ya bisa seperti itu sih penjelasan. Lebih mudah lah ya.
2: Penggunanya begitu. Untuk orang awam ya.
0: Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
3: Awalnya coba-coba.
2: Saya mawar.
0: Awalnya gini ya.
2: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
1: Prosesnya? Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
2: Okay. Oh, panjang nih. Panjang nih.
0: Okay. Ada MOU-nya dulu. Ada tanda tangan MOU.
3: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke.
3: Okay. Terutama vokalis Son of Panca ini terlibat dalam skripnya lah gitu.
2: Ya, oke.
3: Okay. Develop itu skripnya.
0: Oh, berarti
1: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah.
1: Di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
0: Gue jadi tahu lagi itu. Serem juga ya. Ada tumbalnya enggak ya?
3: Ada tumbal.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Son of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
2: Oke. Berarti sebenarnya kalian emang lagi nggarap project film ini akhirnya kebentuk Sound of Panca atau kebentuk dulu nih Sound of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
1: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat,
2: Tapi
1: belum dinamai
0: Sound of Panca. Itu menarik tuh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Sound of Panca akhirnya?
1: Nah, jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
0: Benar.
1: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
1: Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu itu tadi.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
1: Kira-kira begitu.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
1: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya.
1: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
1: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya Rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
1: Insya Allah Agustus.
0: Agustus okay. Tahun ini ya. Oke. Okay. Jadi jangan lupa ditonton ya, yes. Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan betul. Seperti apa sih Teman Bro 2.
2: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
2: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811 800 105, atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Tentunya. Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
2: Music Live Chat.

0: Oke, okay, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sound of Bajau.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
1: Ah, ini dia. Daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
2: Daging Martin.
0: Bagus.
1: Oke, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi, tambahin lagi.
1: Kita enggak sebapak-bapak ini.
3: Kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
3: Iya.
0: Apa tuh? Gong ya. Ada jauh ya.
1: Oke. Okay.
2: Kamar daging Indonesia. Iya. Lansia tuh lebih ini.
0: Oke. Dan ini baru aja Sound Manja baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
0: Album
1: perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
2: Kayak happy banget gitu. Gimana?
0: Itu jawaban yang diinginkan.
2: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi beneran excited kan?
2: Iya, benar.
1: Pastilah.
0: Berapa lama itu bikinnya kemarin?
4: Dua bulan.
0: Wow. Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
5: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
5: Lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh oke. Okay. Oh. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama ya, adegan filmnya?
0: Bener tuh.
5: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke. Okay.
5: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
0: Yeah.
5: Mana? Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script developmentnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
1: Saya
5: bisa bikin liriknya.
6: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Haris.
1: Oh, liriknya. Oh, oke.
5: Semua nulis doang. Tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya, cuma doang. Ya enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
6: 11.
0: Nice.
6: 11 tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
0: Oke. Okay.
1: 9 oke.
0: Versionnya. Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
5: Jadi begini. Kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
5: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah.
5: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke.
5: Okay. Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah.
0: Nah itu yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau, kemarin 77 tuh akhirnya check out juga gitu. Gak penting padahal. Itu yang susah tuh.
1: Yang dipenting-penting gitu ya.
0: Manusiawi ya.
5: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
1: Nah iya sih benar.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
1: Ya.
0: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
6: Puasa ya.
1: Bener sih.
5: Itu mengelola hawa nafsu.
1: Iya, bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
5: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
5: Yang penting sahur yang benar.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
5: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
0: Oh.
5: Gitu. Karena kita belum lulus di situ.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
5: Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya, alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, sebenarnya skala prioritas tuh.
0: Yeah.
5: Kalau kita bisa nyusun itu, insya Allah sih enak aja sih kesananya.
0: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya teman berdua ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa lah ya.
1: Gue yakin lo bisa dapet.
0: Kalau ada masalah, thank you. Oke, lagu kedua. Judi. Nah ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
5: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Rom Haji Romainama.
0: Ya benar.
5: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah
5: kita memaknainya gini, seorang Haji Romainama menulis lagu itu di tahun itu.
0: Iya.
5: Dengan lirik setajam itu, yes. Artinya di tahun itu sudah masif nih perjudian. Praktik perjudian sudah masif gitu dan sampai hari ini berkembang terus bertransformasi ke digital ya di online gitu sehingga kita nggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya
0: iya gitu, sih
5: ya, menjudi. Nah kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan gitu dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan main judi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
0: Iya sih.
1: Benar-benar.
0: Dan gimana?
5: Kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi? Judi.
0: Gak bisa sih. Itu udah on top of mind banget.
5: Iya.
0: Lagu yang apa namanya untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
5: Wah.
0: Kami sih senang banget ya. Maksudnya gimana gitu lagi?
5: Oke. Nggak gitu. Ya pasti. Gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih sampai hari ini tuh masih ngerasa yang wah, ya Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
1: Bersyukur lah
5: dikasih izin untuk apa namanya memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah, kalau udah bersyukur tuh ya kita enggak menampakkan kegirangan berlebihan sih.
0: Oh iya, keren.
5: Bagus
3: banget. Biasa aja.
0: Keren.
1: Cool aja, cool.
0: Cool aja.
3: Sans.
0: Tapi jangan terlalu. Nanti jadi tukul. Ntar jadi tukul.
5: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
0: Silakan. Boleh.
6: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mau ngajak apalah bahasa edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
5: resah.
6: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Iya.
6: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi nih.
0: Iya.
6: Kalau pengennya Sound of Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
0: Iya.
6: Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
0: Iya.
6: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
0: Menggurui
6: masih ya, enggak. Bareng-bareng nih kita ini gitu.
0: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
1: Benar-benar.
0: Iya. Nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
1: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
1: Benar.
0: Judi versinya dari Sound of Panca.
1: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
0: Yes.
5: Sorry. Saya kafeinnya.
1: Oke, langsung aja kita dengerin lo Sound of Panca.
0: Let's go.
1: Rudi Nugraha dengan Judy.
0: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia.
1: Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Yeah. Ini keren sih.
1: Oke. Ini dibikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Rock. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
1: Enggak juga. Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih satu Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Ke sini naik Harley semua kan kebetulan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Oh, kira-kira
3: gue
1: bercanda.
3: Enggak. Gue lagi enggak pengen bercanda.
0: Tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Devrita? Gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Gak pakai kacamata sih.
1: Devtira Anissa.
0: Oke,
1: katanya apa? Ada, dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputer. Nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh, silakan dijawab.
5: Kebetulan kita nggak ditawar sih, langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Nggak boleh diskon nih, nggak boleh diskon, nggak boleh.
3: Enggak, ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang proyeknya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Jadi kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright. Selanjutnya
1: ini dari Rohayadiyadi.
0: Rohayadiyadi.
1: Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh tadi, siapa Roh?
0: Rohayadiyadi. Oke. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini nih ada, ini ada pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ini ya. Ini.
0: Hai, aku Zli, mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain nggak? Kenapa first albumnya namanya itu dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Okay.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih, dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Benar.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah denger semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu.
4: Ya, emang. Kita memang K-popers.
1: Benar.
3: Dan ya, biasanya celana kita putih.
2: Percaya.
0: Enggak kelihatan, benar.
1: Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak Sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Benar. Ini Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi ya?
4: Kalah Telak yang caur banget kalau
1: yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak.
1: Apa caur? Intronya Lelah Hati.
3: Lelah Hati. Iya. Udah denger. Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua, jadi nggak ada pengulangan. Di, jadi agak agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget dan dia notice di situ. Nah kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo
4: oh siang
3: ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
4: Oh siang
3: ku harap menang ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya asik banget.
4: Kayak gitu. Siang.
3: Gitu ya. Siang. Siang. Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
4: Oh siang.
3: Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya gitu. Dekat sekali ya.
3: Iya,
0: sehari-hari lagi.
3: Betul.
0: Oke,
3: terus
0: okay.
3: ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
4: lambang gitu.
3: Iya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih. Benar-benar.
4: Bukan lambang petir pelat merah ya.
1: Iya, bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya, teman-teman.
3: Iya, benar-benar. Oke, bingung kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Aduh. Nyari-nyari petir, nyari petir.
0: Kacau. Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Enggak boleh.
0: Dan pasti ya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang acoustic versionnya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang acoustic version.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti abis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya?
0: Oh saya. Kebetulan edit ya. Kita. Kebetulan yang padus edit ya. Oke kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, yes. Jadi jangan mana-mana dulu teman Bro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
0: Boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat. Yeah.

0: Oke, teman Bro 2 masih di MLC.
1: Music Live Chat dan masih bareng sama Sound of Panjang.
0: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih teman Bro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
2: Sound of Panjang.
0: Sound of Panjang. Ya. Oke, okay. Instagram masing-masing mau dipromoin?
3: Ah, enggak usah.
0: Enggak usah, ya,
3: usah, takut ngetop.
0: Woi. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan maksudnya thank you so much kalau baca.
3: Terima kasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Enggak ngerepotin. Ngerepotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah
1: Live session.
0: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman Bro 2. Terima kasih.
1: Teman Bro 2 sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Panja. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panja di semua DSP. Di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
3: Kabar video menyusul, liriknya nyicil.
0: Video lirik ya.
3: Nyicil tadi.
0: Nyicil. Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
1: benar. Iya.
3: Benar banget.
0: Di apa tadi, bulan apa?
3: Agustus.
0: Yes. Di bioskop.
2: Nobar ya nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu nama gue Dave Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut, ini dia Sound of Panja.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pre 2. Akhirnya balik lagi ya bareng sama Yunda di sini. Pastinya menemani kamu di rangkaian jaga malam. Jangan galau malam-malam teman Pre 2, karena pastinya Yunda masih akan temani kamu masih di rangkaian jaga malam dengan cerita penutup hari. Seperti biasa bakalan kita bahas satu topik seru ya. Untuk malam hari ini kira-kira kita bakal bahas apa ya teman Pre 2? Penasaran tidak sih? Karena Yunda juga mau menyapa untuk teman Pre 2 yang pastinya sedang mendengarkan. Entah kamu yang lagi baring-baring ya, lagi santuy-santuy di rumah, yang lagi apa nih menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Biasanya kalau di jam-jam kayak gini quality time itu yang paling penting juga ya teman Pre 2. Atau kamu yang mungkin sementara di perjalanan, yang lagi keliling-keliling juga sekota Kupang, mungkin untuk cari udara segar setelah seharian beraktivitas teman Pre 2. Pokoknya selamat malam aja, selamat berapa aja untuk kamu teman Pre 2. Dan Yunda juga masih memberikan kesempatan untuk kamu yang pengen gabung, mau request lagu, mau salam-salam, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, mau senggol-senggol juga boleh teman Pre 2 yang mau melaporkan informasi unik dan seru di tempat kamu yang pengen kamu hadirkan di sini juga boleh banget. Kamu bisa langsung gabung aja, mention kita di line WhatsApp 081138209090 atau di Facebook Pre 2 Kupang, Instagram @RRIPre2Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu, karena setelah ini Yunda bakal balik dengan topik seru yang pastinya udah Yunda persiapkan buat kamu yang sedang mendengarkan.

Stay tune di Predu FM Kupang. Kita dengerin koleksi tadi dari Soundwave dengan Inikah Cinta, salah satu koleksi romantis yang akan menemani kamu di ruang dengar Tuan Predu.

0: Adek dapat tugas dari ibu guru nih. Tugasnya menulis apa cita-cita adek nanti.
1: Terus, cita-cita adek mau jadi apa?
0: Adek belum tahu mau jadi apa. Apa boleh ya, adek jadi dokter?
1: Wah, boleh-boleh. Kita harus berani bermimpi untuk bisa menggapai cita-cita setinggi mungkin.
0: Oke, Kak. Kalau gitu, adek mau jadi dokter aja. Biar bisa rawat kakak nanti kalau sudah tua.
2: Kita udahan aja ya.
3: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
6: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di cerita penutup hari teman Pre2 dalam rangkaian jaga malam jangan galau malam-malam. Tapi kayaknya kalau udah masuk di backsound kayak gini nih teman Pre2 langsung dibikin galau nggak sih? Padahal sebenarnya Yuna mau kasih topik yang ya mungkin bikin galau juga, tapi bukan galau soal cinta ya teman Pre2. Kita skip dulu deh kalau soal asmara-asmara gitu ya. Kayaknya Yuna mau kasih satu informasi untuk kamu yang akhirnya jadi inspirasi untuk Yunda pilih topik di malam hari ini nih teman Pre2. Tapi sebelumnya Yunda ucapkan selamat malam saja untuk kamu yang pastinya baru bergabung di streaming maupun terestrial yang lagi mendengarkan. Kalau boleh tahu nih teman Pre2, kamu lagi dengerin Pre2 sambil ngapain sih? Nah, kalau untuk kamu yang pastinya lagi sementara overthinking kalau di jam-jam segini ya, jam-jam kayak gini tuh memang rawan banget sih teman Pre2. Biasanya kalau overthinking tuh soal apa sih? Masa depan yang mungkin menurut kamu kayak masih abu-abu gitu ya. Kayak diperhadapkan pada segala persoalan yang mungkin ada yang belum jadi persoalan tapi kayak udah dipikirkan duluan dari sekarang dan akhirnya menjadi beban buat kamu nih teman Pre2. Yang diperhadapkan, yang kelihatan aja udah jadi persoalan apalagi yang menurut kita belum terjadi ya. Nah, kalau kita ngomong lagi nih teman Pre2 ya, biasanya yang jadi bahan overthinking adalah di saat kita membandingkan kehidupan kita di usia yang mungkin sedewasa sekarang dengan hal-hal yang kita jalani waktu masih jadi anak kecil. Di topik ini, Yuna mau kasih satu informasi yang kalau menurut Yuna bagus banget ya, dan sedikit kasih reminder juga sih. Ada satu postingan yang tadi sore ya Yunda sempat lihat di Instagram yang mana dikatakan bahwa hari ini di tanggal 8 Juli ternyata diperingati sebagai hari yang unik nih teman Pre2. Be a kid again day atau jadi hari ya hari menjadi anak kecil lagi gitu. Kenapa? Kenapa ada hari-hari unik kayak gini ya teman Pre2? Ternyata peringatan ini bertujuan untuk mengajak kamu sebagai orang dewasa untuk balik lagi nih mengingat dan juga merasakan kenangan masa kecil yang menyenangkan. Karena kayak selama ini kan masyarakat menuntut orang dewasa untuk harus bersikap serius, ya selayaknya orang dewasa sibuk dengan dunia kerja sampai lupa untuk meluangkan waktu luang untuk diri sendiri bersama dengan orang-orang terkasih. Oleh karena itu, ternyata hari ini menjadi momen untuk bisa kita apa ya, balik lagi menikmati kebahagiaan sederhana kayak masih jadi anak-anak. Nah, peringatan ini menjadi pengingat bahwa kesenangan kecil ini ternyata juga memiliki manfaat bagi kesehatan mental. Nah, kalau ini udah setuju nih teman Pre2. Karena kalau bahasa sekarang tuh membangkitkan yang namanya inner child teman Pre2. Dan untuk kamu yang mungkin pengen self healing, agak ngomong soal mental health, ini sangat manjur loh kalau menurut Yunda ya. Karena untuk Yunda pribadi udah pernah mencoba hal ini. Kayak kita setiap hari membangkitkan ulang yang namanya inner child kita, kesenangan kita waktu masih kecil. Kayak misalkan kamu lagi sakit hati ya, sakit hati entah apapun itu masalah kamu, sama asmara, keluarga atau lain sebagainya yang bikin kamu galau dan akhirnya terbeban sama beban pikiran itu. Coba kamu sesekali lakukan hal yang menyenangkan menurut kamu waktu masih kecil. Kayak nonton film-film kartun, kayak beli mainan yang kamu suka waktu masih kecil tapi gak kesampaian. Itu bisa sedikit membantu loh teman Pre2. Nah, kita bakal spill nanti di sepanjang cerita penutup hari ini. Nah, kalau misalkan kamu teman Pre2, kalau diajak untuk kembali ke masa kecil, apa sih kesenangan kamu yang waktu itu masih kamu belum dapatkan tapi memungkinkan untuk kamu dapatkan di usia yang sedewasa ini? Kita bakal spill di malam hari ini. Dan Yunda juga mau kasih satu nomor lagu yang datang dari koleksinya Tulus dengan Sepatu teman Pre2. Ini yang di request tadi ya sama Kak Elo di line Instagram. Langsung Yunda hadirkan untuk kamu. Dan kita masih seru-seruan juga dengan topik cerita menutup hari kita kali ini. Stay tune di Pre2 FM Kupang. Teman-teman

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Produk.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Karena tadi banyak yang bilang kok sedih-sedih ya back soundnya. Ini ganti deh dengan yang paling ceria ya. Biar kita tuh kayak kalau ngomong soal masa kecil dan kesenangan waktu masa kecil tuh kan harus yang bahagia-bahagia ya teman Pradu. Nah kalau ngomong soal inner child teman Pradu ya, inner child itu semua orang punya, pastinya punya yang namanya inner child. Karena ini merupakan aspek alami ya dari kepribadian yang memang terbentuk dari kita tuh masih anak-anak, masih di masa kecil gitu. Jadi pada prinsipnya inner child ini memang bisa terbentuk dari semua pengalaman yang baik, yang buruk di masa kecil kita, teman berdua. Terus kita kenali dulu nih, apa sih sebenarnya itu inner child ya? Inner child itu apa sih, Kak Yunda? Nah, ini merupakan bagian dari kepribadian seseorang yang memang terbentuk dari sejak masa anak-anak. Jadi di dalamnya itu ada banyak sekali memori emosional yang baik, yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan gitu. Lebih ke pengalaman hidup dari kita masih kecil ya teman berdua yang terbawa sampai usia dewasa. Dan memori emosional ini akan sangat mempengaruhi bagaimana cara kamu berpikir, bagaimana cara kamu merasakan dan berperilaku di masa kini. Dan pengaruh dari yang namanya inner child ini memang tidak hanya karena pengalaman-pengalaman menyenangkan, tapi juga termasuk dalam di dalamnya itu ada peristiwa traumatis di masa lalu. Jadi ketika kita mengalami hal-hal yang sifatnya traumatis, sisi ini juga ternyata tidak bisa pergi ketika kita udah beranjak dewasa. Jadi akan terbawa terus. Itu kenapa ada ya orang-orang yang kayak fobia atau mereka tuh punya ketakutan tersendiri terhadap sesuatu. Itu tuh tidak datang secara kebetulan atau tiba-tiba teman berdua, tapi dari memori atau pengalaman masa kecil yang akhirnya terbawa sekalipun mereka udah di usia dewasa, mereka akan tetap merasakan ketakutan itu atau mungkin bertemu dengan satu situasi yang hampir menyerupai keadaan buruk yang pernah mereka alami, atau mungkin bertemu dengan sesuatu yang menurut mereka tuh itu adalah ketakutan tersendiri. Itu kenapa ada yang namanya fobia, ketakutan-ketakutan tersendiri yang sebenarnya itu datang dari peristiwa kelam di masa kecil teman berdua. Dan hal ini juga sangat mempengaruhi kamu untuk membuat satu keputusan, karena ego, trauma itu kayak masih menempel teman berdua. Tapi kali ini Yuna mau ajak kamu untuk kita coba bahas yang senang-senang aja gitu, yang menyenangkan aja. Jadi kalau misalkan kita ngomong soal pengalaman traumatis itu deh di sisi yang lain ya. Tapi kalau kita lihat dari pengalaman menyenangkan, kayak dari masa kecil kita diperhadapkan pada satu makanan yang enak banget ya. Terus akhirnya itu menjadi salah satu makanan favorit yang bahkan saat usia dewasa pun kamu masih menjadikan makanan itu sebagai makanan favorit. Nah ini yang dinamakan inner child juga teman berdua. Jadi itu kenapa tadi Yuna katakan bahwa di saat kamu di usia yang dewasa ini, jika diperhadapkan pada sesuatu yang bikin kamu galau, bikin kamu overthinking, coba kamu pakai, kamu terapkan yang namanya membangkitkan inner child kamu. Dalam hal ini ngomong soal hal-hal yang menyenangkan yang kamu alami waktu masih kecil, coba kamu terapkan di usia dewasa yang mana di situasi yang tidak baik-baik saja ini, karena itu sangat manjur teman berdua. Yuna tuh mau berbagi pengalaman juga ya untuk kamu yang sedang mendengarkan, karena pernah beberapa waktu lalu tuh Yuna juga pernah ada dalam satu situasi yang kayak overthinking, bahkan galau tentang kehidupan masa depan dan lain sebagainya. Tapi pada saat Yuna scrolling media sosial, ada tuh lagu-lagu waktu masih zaman SMP, SD gitu ya, yang kita tuh suka banget sama satu drama Korea yang bagus banget, yang judulnya tuh Boys Before Flowers. Ini kayaknya kalau disebut judulnya aja udah tahu ya ini umur berapa. Tua banget ya. Ya pokoknya itulah tuan berdua. Terus akhirnya pada saat diperdengarkan lagu itu, Yuna tuh kayak kembali ke masa-masa dimana kayak senang dengar lagunya, senang dengar menonton filmnya, senang melihat mereka yang jadi aktor-aktor tampan itu, dan akhirnya memberanikan diri untuk ya udah walaupun umur udah dewasa ini, langsung beralih untuk cari drama Korea yang jadul-jadul dulu yang jadi idola aku sekali gitu teman berdua, nonton lagi. Dan ternyata itu bisa membangkitkan yang namanya inner child Yunda, karena dulu tuh kan terbatas sekali ya untuk mengakses yang namanya drama Korea, kecuali dipertontonkan di TV. Nah itu baru dapat kesempatan buat nonton. Tapi sekarang kan banyak akses yang membuat kita itu bisa nonton hal-hal yang menyenangkan waktu dulu kita masih zaman remaja, zaman masa kecil
kecil gitu kan. Jadi akhirnya tuh membangkitkan kembali kebahagiaan waktu dulu dan sedikit melupakan kesakitan atau overthinking, hal-hal yang bikin beban pikiran. Dan coba kamu coba cara ini teman Pradua. Yunda kasih rekomendasi cara terbaik ini, membangkitkan kembali inner child, hal yang menyenangkan ya, yang waktu dulu, waktu kecil kamu sukai, kamu senangi. Coba kamu terapkan hal ini. Nah, kita juga masih akan kasih kesempatan buat teman Pradua yang pengen berbagi, mungkin punya pengalaman yang sama kayak Yunda. Itu kenapa Yunda tuh sangat suka sekali sama lagu-lagu lama, lagu-lagu dulu ya. Bukan berarti lagu sekarang tuh tidak bagus, tapi kayak lagu-lagu dulu tuh kan ada ya, vibes tersendiri kalau kita dengerin gitu teman Pradua. Nah, itu termasuk self healing dari Yunda sendiri sih. Jadi kamu kalau misalkan ada dalam situasi yang tidak baik-baik saja, coba pakai terapkan yang namanya membangkitkan kembali inner child waktu masih kecil, kesenangan waktu masih kecil teman Pradua. Kamu coba akses itu pada saat udah di usia sedewasa ini. Kira-kira kesenangan itu apakah masih akan terasa ataukah tidak teman Pradua? Kita masih akan seru-seruan tentunya dengan beberapa koleksi lainnya yang Yunda masih akan hadirkan untuk kamu. So stay tune terus di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

Child abuse merupakan semua jenis tindakan kekerasan dan penelantaran anak oleh orang tua, pengasuh, atau orang lain dalam peran pengasuhan yang mengakibatkan kerugian terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, trauma fisik, dan psikologis.

0: perkembangan fisik dan emosional, serta rendah diri. Tindak pencegahan, penanganan, dan pengawasan serius terhadap dampak dari child abuse dapat dilakukan dengan pemantauan yang berkesinambungan, seperti home visit dan pembinaan serta penyuluhan rutin bagi anak yang mengalaminya.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Produk.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di cerita penutup hari teman Pre2 dalam rangkaian jaga malam, jangan galau malam-malam. Oke. Nah teman Pre2, kalau ngomong soal membuka kembali kenangan masa kecil yang sekarang tuh hanya tinggal kenangan, apalagi kalau ngomong soal kenangan-kenangan yang membahagiakan ya teman Pre2. Karena ternyata masa kecil yang kita alami memang masa yang paling indah sih, paling jujur, karena semua itu tidak bisa terulang lagi karena udah menginjak usia dewasa. Dan di masa-masa seperti itu ya memang terasa semua hal berjalan begitu mulus, tanpa ada yang namanya sandiwara, semua berjalan begitu sederhana tanpa ada beban masalah ya yang kayak jadi konsumsi setiap hari kita akhir-akhir ini teman Pre2. Dan saat kita terluka pun itu tuh kayak tidak terasa sekali sih kalau waktu masih masa kecil itu, entah itu luka fisik, luka batin. Tapi sekarang tuh kayaknya lebih banyak ngebatin deh teman Pre2. Kayak main layangan, itu kayak jadi salah satu mainan favorit mungkin ya waktu kamu masih kecil. Apalagi kalau ada layangan yang putus, ngejarnya tuh sampai jauh gitu ya. Kejar-kejaran bareng sama teman. Terus apalagi nih? Hujan-hujanan, aduh, main masak-masakan ya. Kalau gen alpha sekarang tuh masih kenal pengalaman-pengalaman mainan kayak kita masih kecil dulu, tidak sih teman Pre2 eh. Tapi benar teman Pre2, yang tadi Yunda katakan ngomong soal inner child itu, di saat kita memiliki inner child ditambah dengan beban ketika kita beranjak dewasa. Apalagi kalau ngomong soal luka lama, luka yang udah lama ya, mungkin dari masa kecil mungkin jadi satu trauma tersendiri ya, pengalaman traumatis yang ditambah dengan apa yang kita alami akhir-akhir ini, entah itu masalah dan lain sebagainya, yang akhirnya bikin kita tuh merasa lelah, capek tiap hari. Bahan overthinking tuh kayak makin banyak gitu. Maka dari itu teman Pre2, tidak ada salahnya kalau misalkan kamu mencoba untuk bersenang-senang sesaat. Kamu coba ingat kembali hal apa saja sih yang membuat kamu senang waktu masih kecil dulu. Nonton kartun favorit, lakukan itu kembali, coba ya. Coba kamu lakukan itu di saat kamu lagi dalam situasi hati yang tidak baik-baik saja. Atau makan es krim, beli es krim favorit ya. Kalau dulu masih kecil susah banget ya mau beli es krim doang. Tapi sekarang kalau udah punya berkat gitu, coba cari es krim yang paling enak yang dulu waktu masih kecil tuh kamu impikan untuk mau memakannya. Dan coba kamu lakukan itu teman Pre2. Atau bertemu sama kawan-kawan masa kecil, berbagi cerita, atau lakukan hal-hal yang menyenangkan. Seperti yang tadi Yunda udah share pengalaman Yunda ya. Dan jujur ya teman Pre2, to be honest, itu sangat manjur. Sangat amat manjur. Dan itu Yunda lakukan selama, karena mungkin hal yang cukup bikin overthinking tuh agak satu permasalahan yang cukup besar kalau menurut Yunda ya beberapa waktu lalu. Dan akhirnya Yunda menerapkan yang namanya membangkitkan ulang kenangan masa kecil yang menyenangkan, diterapkan kembali di usia yang sekarang yang lagi susah ya, lagi survive ya sama yang namanya overthinking itu. Dan ternyata manjur loh teman Pre2. Bahkan sekarang tuh kayak lebih happy aja menjalani hidup. Kalau udah mulai sampai di fase yang kayak galau atau kayak menemukan hal yang bikin sakit hati, langsung tuh cari hal-hal yang menyenangkan. Dulu apa, suka nonton drakor. Nah drakor apa tuh banyak kan. Nah tinggal nonton aja. Terus kayak kesenangan waktu masih kecil gitu kan, dulu kayak happy banget bisa lihat aktor favorit aja tuh kayak langsung terasa kembali. Dan itu sedikit menenangkan sih teman Pre2, kayak balik lagi ke masa itu. Dan itu manjur. Coba kamu terapkan itu teman Pre2. Dan pastinya Yunda mau kasih kesempatan buat teman Pre2 yang pengen berbagi, karena setelah ini juga Yunda masih hadirkan beberapa nomor lagu yang tadi juga udah di request. Nah kali ini Yunda mau kasih satu nomor lagu yang tadi juga sempat diminta diputerin sama Kak Rina di line WhatsApp kita dari Tulus dengan 17. Aduh, ini lagu enak banget sih, kayaknya pas banget ya sama topik kita di malam hari ini teman Pre2. Langsung aja deh, Yunda kasih buat kamu dengerin. Enjoy teman Pre2.

0: what about?
1: I'm a full of you.
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
5: Tolong dong, di print laporannya.
6: Iya, bentar lagi tanggung nih.
7: A few moments later.
5: Mana R? Laporannya?
6: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
5: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
8: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Masih di cerita penutup hari teman Pre2, pastinya dijaga malam, jangan galau malam-malam. Udah balik lagi ya, musiknya udah yang sedih-sedih nih teman Pre2. Tapi ya itu dia tadi, kalau ngomong soal inner child, itu pastinya bikin kita tuh akan mengingat banyak hal yang kita lewati, yang kita alami waktu masih masa kanak-kanak, remaja maybe. Tapi itu dia tadi teman Pre2. Di saat kita mengingat hal-hal yang menyenangkan waktu dulu dan kita coba untuk menerapkannya di usia sedewasa sekarang, itu bukanlah hal yang salah sebenarnya. Bukan dibilang kekanak-kanakan juga, tapi terkadang kita juga membutuhkan menghadirkan kembali yang namanya kepolosan, keceriaan, kegembiraan yang memang seringkali terlupakan seiring dengan pertumbuhan diri ya. Karena seperti yang tadi Yunda bilang, bahwa langkah ini menjadi cara yang terbaik untuk bisa menghubungkan diri kamu sendiri dengan keadaan yang lebih murni, lebih bebas, mengingatkan euforia, kegembiraan masa kecil dari hal-hal yang sederhana yang sebenarnya itu bisa kamu terapkan coba di usia yang sedewasa ini teman Pre2. Dan beberapa cara untuk kamu bisa istilahnya mengundang kembali inner child kamu bisa dengan hal yang sederhana kayak berbicara tentang perasaan kamu ke diri kamu sendiri, mengakui dan berbicara bahwa ini salah satu hal yang bisa kalau menurut Yunda membuka pintu untuk kamu bisa lebih terhubung dengan inner child. Dengan begitu setiap orang tuh bisa memahami nih keinginan dan kebutuhan emosionalnya. Terus biarkan diri kamu melakukan hal yang kamu sukai. Berikan izin untuk diri kamu sendiri melakukan hal-hal yang menyenangkan waktu dulu gitu. Bermain permainan favorit, nonton film kartun favorit waktu dulu ya. Kalau dulu kan sering dibatasi nih sama orang tua, gak boleh nonton ini, harus belajar gitu. Tapi sekarang kamu bisa melakukan itu kapan aja teman Pro2. Bahkan waktu yang efektif adalah di saat kamu udah mulai merasa tidak baik-baik saja. Entah itu perasaan kamu atau apapun itu. Jadi dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan dan bebas dari tekanan, setiap orang tuh bisa terhubung sama inner childnya dia, teman Pre2. Memanjakan diri, meluangkan waktu juga untuk perawatan diri misalnya ya, hal-hal yang menyenangkan, relaksasi, luangkan waktu untuk bisa menjelajah lingkungan sekitar, mengunjungi tempat yang berkesan di masa lalu yang kayak jadi kebahagiaan tersendiri untuk kamu, itu juga bisa jadi sesuatu hal yang manjur kalau menurut Yunda ya teman Pre2. To be honest, itu manjur sekali. Jadi itu yang Yunda terapkan di beberapa waktu belakangan ini dan ternyata sangat-sangat membuat kita tuh kayak kembali merasakan vibes kesenangan waktu masih kecil. Dan itu sangat membantu dan menjadi motivasi kita untuk lebih semangat aja menjalani hari walaupun diperhadapkan pada banyak tekanan hidup, masalah dan lain sebagainya. Nah teman Pre2, terima kasih banyak juga ya untuk kamu yang pastinya dari tadi udah setia pantau. Bahkan dari pagi, siang, sore sampai di malam hari ini udah di pukul 22 ya, lewat 52, Yunda juga sudah harus pamit undur voice nih dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak yang udah mengirimkan atensinya, masih setia di frekuensi ini. Besok kita bakal ketemu lagi dengan rangkaian acara yang selalu kita hadirkan menemani kamu setiap harinya dengan penyiar-penyiar kece lainnya teman Pre2. Dan pastinya untuk cerita penutup hari besok masih ada edisi berikutnya. Jadi Yunda harus pamit. Jangan lupa untuk berikan afirmasi yang positif buat diri kamu sebelum beristirahat. Segala hal yang baik hari ini yang kamu temui, semoga itu jadi motivasi untuk kamu bisa lebih semangat di hari yang baru ya, menjalani segala tugas dan aktivitas. Dan mungkin jika ada hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak enak di hati kamu, jangan jadikan itu jadi bahan overthinking ya. Tapi semoga itu kamu bisa jadi kesempatan memberikan diri kamu untuk mengampuni ya. Dan pastikan bahwa kamu tidur dengan keadaan tubuh dan pikiran yang fresh ya. Dengan lepas pengampunan, kamu juga bisa menjadikan itu sebagai contoh sederhana untuk menyayangi diri kamu sendiri, teman Pre2. Dan tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. Setelah ini akan ada Jazz Music Pre2 di sepanjang pukul 23 sampai di pukul 00 nanti. Yunda pamit, dan Yunda mau kasih satu nomor lagu. Kali ini datang dari punyanya siapa ya? Oh, Viera. Bersamamu ya, yang tadi udah di request juga. Masih Yunda puterin beberapa requestan dari teman Pre2 di line Instagram. So, stay tune terus. Yunda pamit, and see you teman Pre2. Dadah.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

teman-teman Pradua, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Rabu tanggal 8 bulan Juli tahun 2026. Saya yang bertugas, Ayunda Ninokatu, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Kamis tanggal 9 bulan Juli tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 2, kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Kamis 9 Juli 2026, dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Dan untuk tinjauan acara kita di pagi hari ini teman Pro 2 sampai dengan malam nanti akan dimulai dengan jazz music selama 1 jam ke depan diselingi sama rendungan pagi teman Pro 2. Kemudian ada info Pro 2, info cuaca pada choice of the day sampai dengan jam 8 teman Pro 2. Dan di jam 8 ada pilek, pilih lagi kamu. Jam 9 ada spada talking. Di jam 10 teman Pro 2 ini udah mulai pada day part santai siang. Di jam 10 ada info Pro 2, kemudian ada Pro 2 Hitlist selama 2 jam. Dan kemudian teman Pro 2 di pukul 12 ada Muda Kreatif, di pukul 13 ada Pro 2 Sport, di pukul 14 ada Pro 2 Entertainment teman Pro 2. Setelah itu di day part ketiga di sore ceria teman Pro 2 ada info Pro 2 di pukul 15 info lokal, kemudian di pukul 16 ada sore ceria berjaringan, di pukul 17 ada Golden Wave selama 2 jam, dan masuk pada segmen terakhir yaitu jaga malam. Di pukul 19 ada info Pro 2 tamu malam, kemudian di pukul 20 ada music live chat, di pukul 21 dan 22 ada cerita penutup hari teman Pro 2, dan diakhiri dengan jazz music di pukul 23.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100 ribu rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10 ribu rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman.

Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Francisca Wona, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Kamis, 9 Juli 2026, kita berada dalam Minggu Biasa yang ke-14. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk semua berkat yang boleh kami terima dari kemurahan kasihmu. Kami engkau layakkan untuk menjadi anak-anakmu dengan sengsara, wafat dan kebangkitan putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, bantulah kami agar mampu menghidupi sabdamu yang akan kami dengarkan hari ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius, bab 10, ayat 7-15. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gemora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita hari ini adalah menjadi pembawa kabar sukacita dan kasih Allah. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, Yesus mengutus para muridnya untuk pergi dan mewartakan kabar baik kepada semua orang. Pesan utama yang harus mereka sampaikan adalah kerajaan surga sudah dekat. Perutusan ini menunjukkan bahwa Allah sungguh ingin hadir di tengah kehidupan manusia, membawa keselamatan, penghiburan, dan harapan. Yesus tidak mengutus para murid dengan bekal kekayaan atau kekuatan duniawi, namun Ia justru meminta kepada mereka untuk pergi dengan kesederhanaan dan penuh kepercayaan kepada penyelenggaraan Allah. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa keberhasilan dalam pelayanan bukan hanya bergantung pada kemampuan diri sendiri, tetapi terutama pada penyertaan Tuhan. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita juga menerima tugas perutusan yang sama.
Kita dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah melalui kehidupan kita sehari-hari. Mewartakan Injil tidak selalu berarti berkhotbah di depan banyak orang, tetapi dapat dilakukan melalui hal-hal sederhana. Berkata jujur, mengampuni kesalahan orang lain, membantu mereka yang membutuhkan, memberikan perhatian kepada yang sedang mengalami kesulitan, serta menjadi teladan dalam kasih dan kebaikan. Yesus juga mengingatkan para murid bahwa tidak semua orang akan menerima pewartaan mereka. Ada yang membuka hati, tetapi ada juga yang menolak. Dalam menghadapi penolakan, Yesus mengajarkan agar para murid tetap tenang dan tidak kehilangan sukacita. Tugas kita adalah mewartakan kebaikan dengan tulus. Hasil akhirnya tetap kita serahkan kepada Tuhan. Dalam kehidupan sekarang, kita sering tergoda untuk mencari pengakuan, pujian, atau keuntungan ketika melakukan sesuatu bagi orang lain. Injil hari ini mengajak kita untuk kembali pada semangat pelayanan yang murni. Melayani bukan untuk mendapatkan balasan, tetapi karena kita telah lebih dahulu menerima kasih Allah. Kita diajak untuk bertanya dalam hati, apakah kehadiran kita sudah membawa damai bagi orang-orang di sekitar kita? Apakah perkataan dan tindakan kita sudah mencerminkan kasih Kristus? Sebab setiap orang Katolik dipanggil menjadi saksi kasih Tuhan, baik di dalam keluarga, lingkungan masyarakat, maupun di tempat kita bekerja dan melayani. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka hati agar Tuhan memakai diri kita sebagai alat-Nya untuk membawa kabar sukacita. Dengan iman yang teguh, hati yang rendah hati, dan kasih yang nyata, serta kita dapat menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk memiliki hati yang bebas dan tulus seperti para murid-Mu. Bersihkanlah motivasi kami dalam melayani dan mengasihi sesama, agar kami selalu memberi dengan cuma-cuma tanpa mengharapkan balasan atau pujian. Berikanlah kami iman yang teguh untuk senantiasa bersandar pada pemeliharaan-Mu serta kedamaian batin ketika karya kami tidak dihargai. Semoga kehadiran kami selalu membawa berkat dan damai sejahtera bagi setiap tempat yang kami kunjungi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM. Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

0: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 edisi Kamis 9 Juli 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di JEC Sokerveld Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick Thohir bersama anggota Komite Eksklusif PSSI saat pembukaan, mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Menpora mengapresiasi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dan PSSI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurutnya pembinaan usia dini menjadi fondasi sepak bola nasional. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, para pemain bintang Liverpool telah memulai sesi latihan pramusim pada Rabu 8 Juli 2026. Pelatih Andoni Iraola menggunakan kesempatan ini untuk memantau pemain baru. Salah satu pemain yang sudah terlihat berlatih di AXA Training Center adalah Jamie Jacquet. Di latihan pertama, Iraola langsung memberikan porsi latihan serius. Informasi terakhir, teman Pro 2 yang datang dari timnas Norwegia dilanda wabah penyakit jelang lawan Inggris pekan ini. Awalnya, Jørgen Strand Larsen demam, lalu sejumlah anggota timnas Norwegia yaitu batuk dan tidak enak badan. Norwegia akan menghadapi Inggris pada laga perempat final Piala Dunia 2026 di Miami Stadium Minggu 12 Juli 2026. Timnas Viking tersebut sebelumnya lolos ke 8 besar usai mengalahkan Brazil 2-1 di 16 besar. Lolos ke perempat final merupakan torehan terbaik Norwegia sepanjang mentas di Piala Dunia. Norwegia baru kembali lagi tampil di Piala Dunia usai terakhir kali pada 1998. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Spada.
1: Sekian Info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di hari Kamis ya, tanggal 9 Juli 2026 teman Pro 2. Kali ini Aji akan informasiin perakiraan cuaca dari lamannya bmkg.go.id ya teman Pro 2. Nah, kita akan mulai dari pagi hari ini teman Pro 2 di pukul 7 sampai dengan siang hari nanti di pukul 14. Teman Pro 2 ini diperkirakan akan cerah ya teman Pro 2 dengan suhu berkisar 27 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kelembapan udara 60%, ini menurun ke 49%. Nah, dari siang harinya pukul 14 sampai dengan sore teman Pro 2 di pukul 17 waktu Indonesia Tengah diperkirakan juga akan cerah dengan suhu 30 derajat Celcius, itu menurun ke 26 derajat Celcius teman Pro 2, dan kelembapan udara 65%. Nah, dari sore harinya menuju malam hari di pukul 23 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2, ini diperkirakan akan berawan teman Pro 2 dengan suhu berkisar 26 derajat Celcius, menurun ke 24 derajat Celcius di pukul 23 dengan kelembapan udara 66% teman Pro 2. Jadi ya, codoli teman Pro 2 hari ini akan cerah sama kayak langit pagi hari ini teman Pro 2, dipantau dari Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo Kota Kupang. Ini cerah sekali teman Pro 2 dengan burung-burung sudah berterbangan. Apa kabar dengan kamu yang masih tidur nih teman Pro 2? It's okay, intinya jangan telat saja teman Pro 2 untuk kembali beraktivitas ya, buat kamu yang sekolah, yang kerja, yang kuliah teman Pro 2. Alright. Nah, kita juga pasti akan masih bersama teman Pro 2 sampai dengan siang nanti. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Aji mau puterin satu koleksi teman Pro 2 dari koleksinya. Deng deng deng deng. Ada koleksinya Benny teman Pro 2, Benny Blanco featuring Sammy Gracie Adams dengan Unlearn.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masalah.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Lomba Sihir, teman Pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan by Lomba Sihir. Dan teman Pro 2, di pada kali ini barengan sama Haji, buat kamu yang baru bangun, yuk kita lakukan stretching teman Pro 2. Jangan bangun langsung main HP gitu teman-teman Pro 2. Kamu pasti sering melakukan hal ini teman Pro 2, kayak bangun tidur tuh kayak langsung mana HP di sebelah, di samping kepala. Teman Pro 2 ambil langsung buka HP gitu kan. Contoh ini lagi menunggu chat dari siapa. Tapi teman Pro 2 kebiasaan langsung apa namanya membuka HP atau langsung meraih ponsel atau handphone begitu membuka mata di pagi hari, itu menjadi hal yang lumrah gitu pastinya. Nah, mulai dari ketong ngecek pesan, notifikasi media sosial, sampai dengan sekedar melihat jam, aktivitas ini tuh sering dianggap sebagai bagian dari rutinitas gitu. Nah, besok tahu sandi, menurut sebuah studi yang dilakukan sama IDC Research di 2013, 4 dari 5 orang yang memeriksa HP mereka dalam 15 menit pertama setelah bangun tidur. Dan dikutip dari CBS News, studi tersebut juga mensurvei lebih dari 7.000 orang berusia antara 18 dan 44 tahun yang memiliki HP iPhone maupun Android, teman Pro 2. Nah, hasilnya 80% dari semua responden meraih HP mereka dalam 15 menit pertama setelah bangun. Dari 80% tersebut, 62% meraih telepon segera setelah bangun tidur, sementara 44% meraihnya untuk digunakan sebagai jam alarm menurut hasil ya teman Pro 2. Dan studi itu juga menemukan nih, 84% orang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengirim pesan teks, mengirim email, dan mengakses media sosial dibandingkan dengan panggilan telepon yang sebenarnya. Dan bahwa orang-orang menyimpan telepon pintar mereka di dekat mereka selama hampir 2 jam saat mereka terjaga nih teman Pro 2. Buat kamu mungkin kita mau cari tahu juga gitu kan, sebenarnya apa sih dampak dari ketong membuka HP setelah bangun tidur gitu kan teman Pro 2. Nah, yang pertama tuh pastinya adalah stres teman Pro 2. Menurut Fetty, dampak pertama dari membuka HP beberapa saat setelah bangun pagi itu adalah menempatkan diri seseorang dalam situasi yang penuh tekanan teman Pro 2, dengan banyaknya pesan yang masuk melalui berbagai aplikasi seperti WhatsApp maupun medsos ya teman Pro 2, membuat seseorang semakin bingung harus merespon yang mana lebih dulu gitu teman Pro 2. Besok pernah saya dibangun-bangun bangun tidur terus ngelihat WA teman Pro 2, kayak ada yang chat bilang ketong putus asue. Atau kayak ngelihat chat, ketong lihat chatnya dari bos bilang hari ini jangan lupa ya kita pertemuan di jam segini, atau jangan lupa ya hari ini apel pagi gitu teman Pro 2. Pasti ketong langsung kayak aduh, kenapa harus kayak gitu gitu teman Pro 2. Atau bahkan mungkin kalau di waktu sekarang gitu kan teman Pro 2, kemarin pas pertandingan antara Argentina Mesir atau Brazil Norwegia teman Pro 2, langsung bangun pagi buka HP lihat notifikasi Google masuk skor 3-2. Langsung stres teman Pro 2. Atau besok buka notifikasi lihat langsung kayak Neymar pensiun dari sepak bola dari Piala Dunia untuk melawan untuk Brazil gitu teman Pro 2. Besok karmana perasaannya, pasti langsung stres kan. Itu dia teman-teman Pro 2, salah satu dampak dari ketong buka HP setelah bangun tidur. Makanya kayak lebih baik kita bangun tidur tuh langsung duduk dulu, mengumpulkan nyawa, abis itu stretching, atur tempat tidur, kayak gitu teman Pro 2. Alright, nah untuk kamu the next song kita punya Roni Parolian dengan Satu Alasan. So buat kamu, enjoy this one.

Saat menyaksikan timnas Prancis bertanding di Piala Dunia, kamu mungkin pernah mendengar julukan unik mereka, si ayam jantan. Tapi, pernahkah kamu bertanya dari mana julukan itu berasal? Julukan tersebut berasal dari simbol ayam jantan yang menghiasi logo Federasi Sepak Bola Prancis dan jersey tim nasional mereka. Dalam bahasa Prancis, simbol ini dikenal sebagai Luko Gualois atau ayam jantan Galia. Menariknya, akar julukan ini berasal dari kata Latin Gallus yang memiliki dua makna sekaligus, yaitu orang Galia atau leluhur bangsa Prancis dan ayam jantan. Karena kesamaan itulah, ayam jantan kemudian menjadi simbol yang melekat dalam identitas Prancis. Bagi masyarakat Prancis, ayam jantan melambangkan keberanian, kebanggaan, ketangguhan, dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang ingin ditunjukkan setiap kali tim berjuluk Le Bleu turun ke lapangan. Jadi, ketika melihat lambang ayam jantan di dada para pemain Prancis, itu bukan sekedar logo. Di baliknya tersimpan sejarah panjang dan simbol kebanggaan sebuah bangsa.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja pagi-pagi
0: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu. Anu.
3: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju. Hey!

Essence, teman Pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Ini cuacanya udah mulai terang sekali ya teman Pro 2. Dan buat kamu mungkin yang dari pagi tadi belum menjemur teman Pro 2, boleh tuh menjemur sebentar gitu kan, 5-10 menit teman Pro 2, biar vitamin D ya teman Pro 2, biar tubuh kita juga makin sehat, makin semangat juga untuk memulai hari teman Pro 2. Kadang kalau misalnya kita tidur pakai kipas angin terus AC yang sampai pagi teman Pro 2, itu buat utung badan jadinya kayak terlalu dingin gitu loh teman Pro 2. Jadi selain dari pelukan hangat ya, kita butuh berjemur di matahari pagi teman Pro 2. Anyway, buat kamu yang sudah bergerak juga nih ke tempat beraktivitas, ke kantor, ke kampus, ke sekolah teman Pro 2, semoga hari kamu bisa jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya teman Pro 2, dan pastinya hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Dan by the way, aja notice something gitu, kamu kok cantik sekali pagi hari ini gitu. Anyway, teman Pro 2, langsung aja di putarin lagu berikutnya. Kita masih di choice of the day teman Pro 2, dan setelah ini kita akan memilih gitu kan, kamu prefer milih A atau milih B gitu teman Pro 2. Sebentar, habis ini baru kita find out bersama gitu. Tolong by Budi Doremi, buat kamu enjoy this song.

0: terlalu sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes. Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
1: Oh no!
2: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya, diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
3: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan kesehatanmu nanti.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2 di Choice of the Day di pada kali ini, teman Pro 2. Dan Bro aja kamu dengerin risalah hati dari Pamungkas, teman Pro 2. Nah, gimana pagi hari ini kamu punya risalah? Risalah soal apa, teman Bro 2? Kalau soal hati kayaknya nanti bakal kita bahas lebih jauh di malam hari nanti ya, teman Bro 2. Dan pagi hari ini kita akan ya ngebahas something yang mungkin bisa bikin kamu tersenyum pagi hari ini gitu. Karena sayang sekali gitu, wajah cantik kamu hari ini harus harus dipenuhi sama sebuah risalah gitu, teman Bro 2. Anyway, di Choice of the Day, teman Bro 2, ini ada yang menarik karena sekarang tuh tren kacamata, teman Pro 2. Orang yang pakai kacamata tuh bukan hanya karena kebutuhan, kayak misalnya lagi kerja atau mungkin matanya yang minus atau silinder gitu, teman Pro 2. Tapi karena sekarang tuh karena fashion udah menyebar kemana-mana juga, teman Pro 2. Jadi kayak banyak orang yang memilih untuk menggunakan kacamata karena memang dinilai stylish gitu, teman Pro 2. Nah, buat kamu pagi hari ini, kamu bisa milih nih, teman Pro 2. Kamu tipe yang kayak, wah beta pakai kacamata ya karena beta butuh gitu, karena memang mata lagi bermasalah. Atau kamu tipe yang merasa, wah walaupun tidak membutuhkan kacamata atau istilahnya tidak dalam sakit mata, teman Pro 2, kamu ingin tampil beda gitu, teman Pro 2. Misalnya ya. Nah, itu juga adalah salah satu cara kamu untuk bisa terlihat lebih confident ya pastinya. So langsung aja dipilih, teman Pro 2. Ini kayak pilek ya. Tapi edisi yang lebih santai gitu, teman Pro 2. Langsung aja di 0811 3820 9090. Bisa juga lewat Instagram, Facebook dan juga join live chat kita di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Nah, kalau tadi ada Pamungkas, kali ini teman Pro 2 aja mau puterin koleksi dari Noah nih, dengan Mimpi Yang Sempurna. So buat kamu, enjoy this one.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hey Kupang, what?

Sekedar Teman by Faye, teman Prodi, the one song yang baru saja kamu dengarkan. Nah, kalau ngomongin soal kacamata teman Prodi, dulu kacamata itu kan sering dianggap cuman buat yang matanya minus gitu teman Prodi, ya kan? Sekarang tuh banyak orang memakai kacamata sebagai bagian dari fashion, bahkan ada yang memakai frame tanpa lensa minus hanya untuk melengkapi outfit. Nah, kalau teman Prodi sendiri gimana nih teman Prodi? Dan you know what teman Prodi, fakta menariknya adalah kacamata itu awalnya diciptakan untuk membantu penglihatan, tetapi kini berkembang menjadi salah satu aksesori fashion yang paling populer. Kedua adalah banyak selebritas dan konten kreator sengaja memilih frame tertentu supaya terlihat lebih profesional atau memiliki ciri khas teman Prodi. Jadi ketika menggunakan kacamata pun teman Prodi itu tuh harus disesuaikan sama sama diri kamu sendiri teman Prodi, sama karakternya kamu sendiri gitu teman Prodi. Jadi kalau misalnya kamu orang yang tenang, yang kalem teman Prodi, ada beberapa jenis kacamata yang pastinya cocok untuk kamu juga gitu teman Prodi. Alright. Dan memakai kacamata tanpa kebutuhan medis ini sebenarnya tidak berbahaya ya pastinya, jika lensanya bening dan tidak memiliki kekuatan resep teman Prodi. Namun jika menggunakan lensa dengan resep yang tidak sesuai, justru bisa membuat mata tidak nyaman gitu teman Prodi. Alright. Langsung aja gabung di 0811 3820 9090, bisa juga lewat Facebook, Instagram, dan join live chat kita di aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Makhluk Tuhan paling seksi, teman Pro 2 The Rock featuring sama The Law ya, teman Pro 2. Apakah kamu juga makhluk Tuhan paling seksi? Kita bisa find out. Alright, teman Pro 2. Jadi aja mau kasih tahu kamu beberapa bentuk wajah yang pastinya cocok gitu sama kacamata-kacamata tertentu gitu, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu punya wajah oval, kamu bisa pakai kacamata persegi atau wavefare atau aviator atau cat eye, teman Pro 2. Semua hampir cocok karena proporsi wajah kamu tuh sudah seimbang gitu, teman Pro 2. Nah, kemudian ada wajah bulat atau round. Ini pilihan kacamata yang cocok itu adalah persegi, persegi panjang, geometris, sama brow line, teman Pro 2. Alasannya karena garis tengah tegas pada frame membantu membuat wajah terlihat lebih panjang dan tirus, teman Pro 2. Nah, yang ketiga itu adalah wajah persegi. Ini kamu cocok sekali sama jenis kacamata yang bulat, oval, atau aviator. Karena frame melengkung ini membantu melembutkan garis wajah yang tegas, teman Pro 2. Dan kamu harus hindari frame kotak yang terlalu kaku. Kayak gitu, teman Pro 2. Dan kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Pastinya di pilek, pilih lagu kamu. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Ketika berbicara tentang Piala Dunia FIFA, ada satu negara yang memiliki catatan luar biasa, Brazil. Sejak Piala Dunia pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay, Brazil tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia. Ya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos ke setiap edisi Piala Dunia FIFA. Dari generasi ke generasi, negara Samba terus hadir menghiasi panggung sepak bola terbesar dunia. Selama perjalanan panjang itu, Brazil juga mencatat sejarah sebagai tim tersukses di Piala Dunia dengan 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Dari era legenda seperti Pele hingga bintang modern seperti Neymar, Brazil selalu melahirkan pemain-pemain berbakat yang memikat dunia. Konsistensi inilah yang membuat Brazil dijuluki sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Sejak 1930 hingga hari ini, Brazil tetap menjadi penghuni setiap Piala Dunia FIFA, sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun.